0: akhirnya aku sebagai matahari yang menyinari bumi berhasil membuat warga Semarang emosi. Dengan panas yang aku berikan selama ini akan membuat semua warga Semarang mengalami panas yang ekstrim. Sarah, bagaimana kondisi warga Semarang saat ini?
1: Kondisi warga Semarang saat ini 20% mengalami emosi dan 70% masih normal.
0: Lah, kenapa bisa begitu?
1: Terdapat 1.536 titik yang

Walaupun cuaca di Semarang lagi panas-panasnya, jangan gampang kebawa emosi ya sahabat suara. Pastiin tubuh kamu tetap terhidrasi dengan minum air putih minimal 8 gelas sehari. Biar hati tambah adem, mending kamu dengerin lagu enak cuma di 90,2 FM Isuara Semarang, suara warga Indonesia.

0: 93 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Jam 7 pagi, sering telat. Siapa dia?
3: Suara seru, penyiarnya lucu, penyiar

90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Adi sudah di jalan semuanya pagi ini. Dan gak tahu pagi ini kayaknya setelah beberapa hari ya kan ya, pagi itu agak berawan, gak mendung, agak berawan. Tapi hari ini kayaknya cerah banget. Dan juga Semarang kayaknya udah beberapa hari ini sempat mendung beberapa kali. Gak tahu hujannya belum turun-turun ya kan ya. Kayak kemarin itu cuma dikasih obat pelepas rindu aja. Tapi sekali aja ya. Jangan sering-sering. Semarang belum siap dikasih hujan gede. Soalnya itu aja baru sempat kan, baru hujan sekali, dua kali di beberapa daerah aja udah banjirnya udah mulai kebentuk. Nah makanya tuh sama hujannya dikasih waktu. Ayo coba beberes dulu, bebenah dulu yuk, sampah-sampahnya diambilin. Iya kan, coba mulai gotnya dibersihin. Ntar lagi gue hujan nih, ntar lagi gue turun nih, ntar gue turun semuanya pada panik banjir ya kan. Karena ada beberapa juga kayak deket Tirto Usodo itu, Tembalang Selatan kalau katanya itu, yang jalannya masih ditutup ya sahabat suara ya, karena jembatannya lagi ada perbaikan, katanya itu perbaikan untuk gorong-gorong juga semuanya. Ya udah, kita jalanin dulu aja. Mumpung ini masih panas, pekerjaan masih bisa dijalanin. Di Pemuda juga ada kemarin ya kan penutupan jalan karena perbaikan drainase juga. Nah, nanti udah beres baru hujan deres. Kita lihat apakah ada impact ya. Semoga ada. Capek enggak sih begitu panas-panas, begitu hujan banjir.

0: diperingati sebagai salah satu hari penting sedunia. Tahu nggak sahabat Suara?
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scentnya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
5: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
6: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
5: Apa, Mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
5: Wow.
6: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
5: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
7: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
5: Yeay, aku juara!
6: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
8: Dari Wings Food.
9: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
10: Oke, Pak. Yeay.
9: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
10: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
11: Tapi jadi kotor, Pak.
9: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

Desember diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. WHO pengen kita lebih sadar soal isu kesehatan mental yang punya pengaruh gede buat kehidupan. Dan di tahun ini punya tema sendiri nih, Lived Experiences Heard, Real Voices, Real Change.

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara. Ini studio rasanya kayak terang banget ya.
1: Makanya gue bilang kan lampunya baru ganti.
0: Lampunya ini udah nyala, kordennya dibuka. Gue berasa kayak masuk ke dunia yang wah jauh indah sekali.
1: Dunia apa?
0: Gak tau lah dunia
1: yang
0: apa
1: yang seterang ini.
0: Makanya itu
1: yuk. Bahkan masa depan gue aja gak ada seterang ini.
0: Ais, jangan bercanda kayak gitulah. Kita tuh udah terlalu sering bercandain diri sendiri yang jelek-jelek. Hasilnya begini nih. Coba kita bercandain diri kita tuh yang aduh bingung banget nih yuk. Gue ada duit 2M nganggur nih.
1: Kalau itu gue gak bercanda, gue pengennya serius pak.
0: Biasanya kan omongan-omongan yang bercanda akhirnya jadi serius tuh.
1: Betul. Bahkan biasanya diomongin saat ke kamu saat bercanda ya sahabat suara, itu sebenarnya pengen diomongin dia pada serius, tapi gak enak aja kayak aduh gue tuh sebenarnya suka sama lo kali.
0: Gimana tadi kamu ngomong apa?
1: Apa? Enggak, gue bercanda doang.
0: Sering terjadi di kota-kota besar.
1: Oh bercanda, aku pikir kamu beneran. Kamu beneran? Enggak, aku bercanda. Wah sakit sih.
0: Tergantung kondisi fisik lah pak. Kalau jeleknya bercanda, kalau cakep ya diseriusin. Banyak juga yang begitu tuh.
1: Mana aja sih gue yain.
0: Kita sawan dulu sawan. Sarapan pengetahuan.
1: Sarapan pengetahuan.
0: Gue tuh menyimpan banyak banget soal ini pak. Fun fact pesawat soalnya.
1: Fun fact pesawat.
0: Iya, kalau kemarin kan gue nge-share-nya soal ini nih.
1: Oh, pesawat sleeping.
0: Iya, sleeper plane.
1: Iya.
0: Yang pertama kali di dunia ya kan.
1: Iya.
0: Kalau sekarang gue punya juga fun fact soal pesawat jet penumpang komersil pertama di dunia.
1: Pesawat jet penumpang pertama di dunia.
0: Kalau jet kan dulu era-era ya 1940-an, 50-an, itu kan kebanyakan dipakai buat tempur kan. Perang dunia lah apa segala macam. Tapi sampai akhirnya di era 1950-an itu barulah mulai tercipta sebuah pesawat jet yang sifatnya untuk penumpang dan full komersil.
1: Apakah pesawat ini sekarang sudah tidak produksi lagi? Sudah tidak berjalan?
0: Betul.
1: Apakah pesawat ini dari Inggris kalau gak salah?
0: Namanya sih kayak nama orang Belanda ya yuk, tapi bisa jadi ini dari Inggris.
1: Iya, gue juga nggak tahu, gue nembak aja sih.
0: Iya. Yeah.
1: Apakah produksinya ini, gue coba tebak ya, karena menurut gue ada satu pesawat yang menurut bentuknya emang agak aneh, tapi itu pesawat jet yang sekarang sudah tidak jalan lagi.
0: Namanya adalah
1: Concorde.
0: Bukan.
1: Bukan juga.
0: Mm-mm.
1: Berarti gue nggak tahu.
0: Jadi pesawat itu namanya adalah De Havilland Comet. Nah ini tahun 1952 pesawat De Havilland Comet jadi pesawat jet penumpang pertama yang beroperasi dalam layanan komersial terjadwal.
1: Oh terjadwal.
0: Kalau era-era sekarang jet private, jadwalnya gak selalu pasti ada. Bahkan mungkin udah book track air tracknya berapa hari sebelum atau berapa bulan sebelum ya kan. Tapi kalau yang ini memang dia terjadwal, selalu ada setiap hari. Dan dia jet komersil. Jadi emang ini adalah solusi buat penumpang-penumpang yang pengen perjalanannya jauh lebih cepat dan tetap nyaman dibandingin pakai Boeing biasa. Cuman kisahnya pesawat ini juga tragis yo. Dia gak bertahan lama karena banyak sekali rangkaian kecelakaan yang terjadi gara-gara pesawat ini di tahun 1950-an. Gara-garanya adalah kelelahan logam atau metal fatigue.
1: Karena terlalu di forsir.
0: Akibat siklus tekanan kabin yang berulang. Akhirnya diselidikin lah sama insinyur-insinyur pesawatnya ini. Tapi kalau mungkin De Havilland Comet ini waktu itu enggak punya masalah sama sekali ya. Bisa jadi kita enggak punya pesawat jet yang sekuat sekarang. Orang-orang kayak private jet.
1: Ya karena kan di tahun segitu juga pasti kita baru dapat tuh ibaratnya itu kayak prototipe pertama. Belum ada trial and errornya kayak sekarang ini udah jadi.
0: Betul. Setelah kejadian-kejadian itu, De Havilland Comet mencatatkan sejarah jadi pesawat yang membuka era jet itu adalah pesawat komersil.
1: Jet komersil.
0: Betul.
1: Iya masa era jet komersil lah yang kayak gitu ya. Oke.
0: Naik pesawat biasa aja jarang, naik jet kayak apa ya? Semarang Bali kalau naik jet bisa berapa lama ya, yuk? 20 menit kali ya nyampe ya?
1: Enggak.
0: Sepanjang itu enggak sih?
1: Enggak. Enggak. Itu sebenarnya tuh hampir sama aja. Oh, kalau gitu? Kita ngomongin waktu tempuh sebenarnya hampir sama aja ya. Bedanya adalah lo gak gabung sama masyarakat lainnya aja.
0: Oh, karena private aja gitu.
1: Iya, gitu. Dan sebenarnya itu, oh, ayah gue pernah tuh naik private jet.
0: Oh iya?
1: Diajakin sama kliennya.
0: Ush.
1: Kampung banget deh foto-foto di dalam.
0: Ya namanya orang senengnya bebas dong.
1: Tapi itu gue juga, itu adalah mungkin orang terdekat gue yang pertama yang naik private jet.
0: Oke. Lo gak diajak?
1: Enggak, dia kan ada kerjaannya sama kliennya di jalan.
0: Iya, lo apa kayak jadi asisten-asisten lah, apa
1: ya,
0: gitu.
1: Ya kali, oh naik private jet. Ntar saya telepon anak saya dulu, anak saya masih di Padang nih. Suruh berangkat ke Jakarta. Nunggu. Cancel lah pak, cancel. Itu. Dan itu dia, abis itu dia cerita akan, wih gila, ayah tiba-tiba diajak berangkat ke sini. Ayah pikir ya kan dibeliin tiket atau apa. Sampai mau berangkat kok gak dibeli-beliin tiketnya. Jangan-jangan ini cuman di kibulin aja nih. Iya.
0: Eh batuk Pak Haji.
1: Amin. Nah, itu diaminin kan Pak Haji. Nah abis itu ke Halim. Wah Halim berangkat.
0: Naik private jetnya itu.
1: Dia pas begitu dibilang, oh iya ini kayaknya go show nih. Langsung

0: emang nggak muat banyak kan?
1: Nggak banyak.
0: Paling berapa? 4-5 orang.
1: Enggak. Kalau minimal itu kayak 7-8 itu masih bisa lah.
0: Itu tapi udah sama pramugarinya kan?
1: Nah, buat penumpang doang.
0: Oh, penumpangnya bisa sampai 7 tuh.
1: Iya, 7-8 orang kayaknya masih bisa lah.
0: Karena kan 7 seater doang. Kata gue mau naik R3.
1: R3 ke Kalimantan bisa 2 jam 3 jam sih. Ayo aja.
0: R3 aja masukin Boeing ya kan. Sah, udah.
1: Itu aja pun masih nunggu antrian itu.
0: Gila kayak apa ya rasanya naik private jet ya.
1: Nggak tahu, nggak usah dipikirin yang kayak gitu.
0: Kita
1: bayangin aja dulu. Gue malah kepikirnya itu, gue bukan mau naik private jet. Gue kalau kaya banget, gue mau beli. Jadi itu kalau nggak salah, gue pernah ngelihat Honda itu dia punya
0: robot
1: line buat pesawatnya.
0: Oh iya, hybrid,
1: iya.
0: EV.
1: Enggak, jadi dia punya line buat pesawatnya. Itu dia, mereka produksi pesawat juga. Yang enggak gede kayak private, buat private jet gitu sih, enggak gede-gede banget juga gitu.
0: Gokil.
1: Terus gue kayak, wah iya.
0: Sama deh beli di situ ah.
1: Gue beli, kayaknya kalau gue mikir beli yang produksinya Boeing atau produksinya apa semua, kayak itu jauh banget. Tapi kalau Honda kayaknya masih ada tuh kejar itu. Itu sama. At least gue kenal lah sama
0: brand. Dari rumah servis Ahas juga deket deh.
1: At least pada saat kalau gue punya, kayaknya gak beda-beda jauh deh bawanya sama Vario.
0: Ahas kan ada di mana-mana. Enak iya. Kalau servis. Berapa sekali servis coba?
1: Aduh, ya Allah.
0: Ngayalnya udah kejauhan lah sahabat suara ini.
1: Gak apa-apa namanya ngayal.
0: Kalau kamu emang butuh naik pesawat beneran, ya tetap kita kasih tahu. Ada Citilink.
1: Oh iya. Jadi
0: kalau udah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu mau berangkat dari Semarang juga, sekarang waktunya pilih perjalanan kamu bersama Citilink.
1: Jadi ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai dari 700 ribuan aja. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga atau sekedar cari suasana baru, kamu cuma tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya dan book tiket kamu.
0: Buat kamu yang udah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi Citilink buat ngedapetin gratis bagasi 20 kg.
1: Praktis kan? Dan semuanya ini bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi Citilink.
0: Jadi, udah siap nentuin perjalanan berikutnya?

0: Loh, itu punya hari rayanya sendiri.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau teh jus? Mau, mau, mau, mau.
1: Tenang anak-anak.

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
3: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas enaknya minum teh jus!
3: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus! Segernya gak nanggung-nanggung! Dari Wings Food.
4: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
5: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
4: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
5: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
6: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
7: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: di tahun 2000, seorang artis namanya Derek Arnold itu ngetik semua kalimat yang dia sampein pakai caps lock untuk nyindir orang-orang yang suka ngetik pakai huruf gede semua. Nah, dari situ, per tanggal 22 Oktober diperingati sebagai Hari Caps Lock Sedunia.
1: Sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Jam 8 waktunya kita update berita-berita dulu sahabat suara ya. Wah, gua kemarin lewat daerah Pemuda, Pak. Abis take video sama Iza sama Mas Wawan kan.
1: Oh iya. Buset.
0: Kita
1: kok kalian lewat situ?
0: Makanya lupa banget kalau di depan Paragon
1: udah
0: itu
1: tutup.
0: Iya, jalannya lagi diperbaikin dan beneran macetnya panjang sekali ya sahabat suara ya, sabar-sabar yang harus lewat situ tiap hari.
1: Aduh.
0: Nyari alternatifnya juga pusing gitu di mana.
1: Itu berarti udah ketutup semua jalan nih kalau yang di yang perbaikan drainase itu.
0: Jadi sebenarnya bukan ditutup gitu tuh, enggak yo. Tamannya iya ditutup. Ditutupin pakai apa tuh yang seng-seng begitu. Iya. Jadi efeknya sebenarnya bukan
1: jalan menyempit.
0: Efeknya
1: itu dari dulu, dari kemarin.
0: Bukan kita harus cari alternatif jalur lain, enggak, tapi jadinya sempit, volume kendaraannya kan udah banyak nih.
1: Iya.
0: Akhirnya mau enggak mau macet-macetan di situ.
1: Kemarin lu baca di mana kayak mereka butuh copywriter deh.
0: Berita hari ini. Calvin Verdung cetak sejarah jadi pemain Indonesia pertama yang main di Liga Champions.
1: Oh,
0: gil. Calvin Verdung. Gue suka sih ngeliat mainnya Calvin Verdung tuh kalau di timnas tuh. Jadi dia bersama dengan timnya LOSC Lille ngadepin Arsenal di match day kedua Liga Champions di Stadion Emirates London hari Rabu dini hari tadi.
1: Yeah.
0: Verdung masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-78 ngegantiin Romain Braut yang tampil sebagai starter meski sebelumnya diragukan akibat cedera. Yoi. Meskipun udah debut sejarah tapi sayangnya timnya harus kalah, Pak.
1: Iya. Yeah.
0: 3-0 dari Arsenal.
1: Tapi at least masuk ke final Liga Champions itu udah oke loh, masuk ke Liga Champions itu.
0: Ya, yeah, Calvin Verdung bisa kita bilang kayak kalau ibarat kata peribahasa Indonesia ya, bapak talas lah.
1: Iya. Itu tuh nih ya, Calvin Verdong itu berarti dia udah masuk tuh, ada Calvin Verdong udah yang masuk ke Liga Champions.
0: Iya.
1: Terus
0: Elkan Bagut. Elkan Bagut belum ke Liga Champions.
1: Belum. Dia Premier League bukan? Iya kan ya?
0: Premier League.
1: Ini olahragawan di Indonesia ya
0: yang masuk ke Liga Champions.
1: Yang masuk ke
0: sejarah Hollywood,
1: liga-liga yang
0: top tier.
1: Oh, ya, yeah. Liga Serie A,
0: Liga 1 Berry.
1: Hah?
0: Lalu itu liga top tier Indonesia.
1: Iya kan top tier Indonesia, kita kan main di luar.
0: Oh,
1: Liga Serie A.
0: Ya, siapa? Raja Nainggolan.
1: Raja Nainggolan itu emang dia bukannya keluarga negaraan Italia sana ya, Belanda.
0: Ibunya
1: ya,
0: Maluku.
1: Iya, tapi dia kan bukan WNI kan ya, Raja Nainggolan itu.
0: Iya, enggak. Cuma sempat main di Indonesia.
1: Iya.
0: 6 bulan, 6 miliar.
1: Kurniawan Dwi Yulianto.
0: Main di mana yuk?
1: Napoli apa Sampdoria kalau.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Tahun berapa? Gue gak pernah dengar berita itu.
1: Ih, masa gak pernah?
0: Enggak, jujur gak pernah dengar. Gak pernah dengar gue. Kurniawan Dwi Yulianto sempat main di Napoli. Ish, gokil banget. Jerry Kiper nepis tendangan Del Piero dia.
1: Sampdoria.
0: Ini waktunya saya bilang Sampdoria.
1: Itu apa?
0: Sampur.
1: Jauh. Jadi itu tuh di program Primavera tahun 93. Kurniawan menjadi bagian dari program PSSI Primavera yang dikirim untuk berlatih di Itali.
0: Oh iya bener, gue gak tahu. Gitu. 93 mah umur gue masih 0 pak, masih minus 1.
1: Jadi dia sempat main di kompetisi Serie A bersama Sampdoria gitu. Dan akhirnya dia juga lanjut lagi dipinjemin ke klub Swiss, di Swiss juga gitu. At least ada.
0: Ya.
1: Terus di UFC, JK Saragi
0: udah masuk.
1: Walaupun cuma beberapa pertandingan, ya kan ya, tapi udah oke. Terus
0: tenis siapa tuh cewek masih muda, sama 20-an.
1: Ya yuk Basuki.
0: Bukan. Referensinya kok baru.
1: Yang baru ya, pemain tenis Indonesia.
0: Pemain tenis. Dia main di ganda, ganda putri. Dia duetnya sama orang luar.
1: Oh, iya iya iya.
0: Siapa namanya tuh?
1: Iya iya iya, pernah-pernah tuh. Siapa ya? Pemain.
0: Itu kan dia masuk ke apa ya tapi Australia Open,
1: Wimbledon,
0: Wimbledon. Gile lu Wimbledon.
1: Nuh, makin lama makin jauh, sumpah nuk.
0: Ya namanya jokes lapar, Pak.
1: Janice Chen.
0: Siapa?
1: Janice Chen.
0: Janice Chen.
1: Jadi petenis putri Indonesia yang aktif dapat prestasi di nomor ganda putri tingkat dunia adalah Aldila Suciadi dan juga Janice Chen.
0: Nah, itu.
1: Keduanya sering mengharumkan nama Indonesia di berbagai turnamen elit di WTA dan ajang Grand Slam.
0: Tuh, kelasnya udah Grand Slam, cuy.
1: Nah,
0: ini tuh berarti namanya dia udah masuk at least 100 top woman tennis player in the world lah.
1: Kalau yang Janice Chen itu dia berhasil menembus peringkat 36 dunia di WTA nomor ganda di awal 2026 dan juga meraih gelar juara WTA 250 Guangzhou Open 2025 berpasangan dengan Katarzyna Peter. Itu dia.
0: Bayangin, lo sedunia main tenis ranking 36, sejago apa coba?
1: Itu dia. Dan mereka berdua ini masuk ke Wimbledon 2026 dan melaju sampai babak kedua. Dan ini adalah pencapaian ganda putri murni Indonesia ya. Ini dua-duanya murni Indonesia sejak tahun 71
0: setelah Ibu Yayu Basuki itu tadi.
1: Enggak, Bu Yayu mah bukan tahun segitu. Bu Yayu itu gua kecil, Bu Yayu udah tenis.
0: 71 tuh siapa?
1: Enggak tahu. Gitu. Jadi itu yang dari tenis. Terus ada
0: badminton. Wah, kurang apa lagi?
1: Badminton mah udah
0: sama banyak banget.
1: OP, ya. Elias Pikal.
0: Tinju.
1: Elias Pikal itu prestasinya apa ya? Prestasi internasionalnya. Kalau enggak salah WBF deh kalau enggak salah ya.
0: WBF.
1: Iya, World Boxing, IBF, sorry. Dia juara dunia IBF kelas bantam junior 3 kali.
0: Kelas bantam tuh apa kalau dalam bahasa Inggris?
1: Baku hantam. Gak tahu. Apa ya kalau kelas bantam itu ya? Kelas terbang, super. Oh, feather, fly feather. High. Iya, yeah, kelas terbang super. Super fly, apa sih namanya?
0: Fly high. Lebih mirip tagline Holy Wing.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: Shiny Jack atau Jack si Pelit. Dia itu berhasil berkali-kali nipu iblis biar gak masuk neraka. Sampai akhirnya si Jack ini kejebak berjalan selamanya di bumi dan iblis ngasih sebuah batu bara untuk nerangin jalannya. Gokil, iblis aja ketipu sama si Jack.
1: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
2: Suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM suara suara warga Indonesia. Kita lanjut lagi ya. Update-update berita dulu sahabat suara.
1: Pak, akhirnya Pak.
0: Apa tuh Pak?
1: Kita ada kesempatan untuk memiliki rumah Pak.
0: How come?
1: Karena pemerintah akhirnya nyiapin subsidi buat KPR kita Pak.
0: Wey, yey.
1: Syaratnya gampang.
0: Apa tuh?
1: Punya penghasilan tetap dengan gaji minimal 17 juta per bulan.
0: Wow.
1: Sumpah gue kayak bisa nih gue ajuin nih.
0: Wow. Sebulan 17 juta.
1: Jadi pemerintah sedang menyiapkan kredit kepemilikan rumah bersubsidi dengan bunga 6% bagi masyarakat berpenghasilan tetap sekitar 17 juta rupiah.
0: Oke.
1: Skema ini diperuntukkan bagi pembelian rumah dengan harga hingga 500 juta. Dan selain itu juga memperpanjang fasilitas pajak pertambah nilai yang ditanggung pemerintah sampai 2027. Dan untuk rumah seharga sampai 2 miliar,
0: wih.
1: Terus juga ada PPN DTP atas bagian harga hingga 2 miliar untuk rumah seharga 5 miliar.
0: Wow. Ya bukan buat kita lah itu.
1: Yang 2 miliar 5 miliar sih enggak.
0: Enggak, maksudnya gaji per bulan 17 juta. Itu aja udah bukan buat kita, yuk. Kalau masih lanjut baca berita aja.
1: Gini. Kalau semua ngemsinya deal dapat kita 17 juta kalau deal. Kalau enggak ya segini-segini aja.
0: Itu dia masalahnya. Orang tiap ada yang mau dealing lu
1: malus jalan. Jadi Jubir Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Harliman Seto menyebutkan stimulus ini berfokus pada pelindungan daya beli masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan keberlanjutan dunia usaha gitu. Jadi paket ini
0: yang bisa ngelanjutin siapa tuh ya kira-kira? Maksud gue gini loh, rata-rata gaji orang Indonesia tuh ada yang ngemer, ada yang di bawah loh Pak. 17 juta itu kelasnya udah manajerial lah, iya kan? Dua digit itu.
1: Yeah.
0: At least kepala apa, itu aja kalau di daerah tuh.
1: Kalau kata gue mereka tahu kan harusnya kalau
0: surveinya di mana sih?
1: UMR masing-masing kota. Makanya, itu ada yang
0: 2,5.
1: 2,5 ada loh.
0: Makanya itu yang disurvei itu daerah mana? Jakarta doang kali ya.
1: Mungkin maksudnya kayak gajinya 2,5 per bulan.
0: M ya?
1: Enggak.
0: Oh, M gitu.
1: Juta. Berarti minimal 17 juta aja. Setahun nih, Pak. Masa setahun 17 juta? Ya per bulan lah. Pak, tapi ini kan 2,5. Ada. Gue pada saat baca itu gue udah seneng loh. Akhirnya ada yang maksudnya ya selama ini itu kan memang ada rumah subsidi, memang ada. Tapi kita tahu sendiri rumah subsidi kan
0: ya,
1: tempatnya juga
0: belum tentu bisa sesuai kebutuhan.
1: Iya gitu, karena lokasinya kadang memang cukup jauh juga gitu. Dan gue pada saat temu ini gue seneng, gue baca kayak 17 juta ngejar
0: tiap bulan berarti minimal harus bisa beli bit. Iya dong, 17 juta yuk, lo gila. Tiap bulan ada beat satu di rumah lo, baru. Kalaupun second ya, masih second-second yang baru juga. 17 juta itu gaji dari mana, iya. Itu karyawan biasa mah gak bisa.
1: Kalau cuma ngejar kurang 1 juta 2 juta masih oke lah.
0: Wah ini kurangnya 10. Bahkan lebih.
1: 10 mah gue aminin.
0: Kita masyarakat begini. Aduh ya Allah. Masih bisa berjuang napas dengan nikmat aja masih iya. Oke.
1: Itu aja kita udah bela-belain nyari promo terus juga ada yang lagi murah di sini sampai ya udah ke sini aja gitu. Untungnya kan kalau sekarang itu dulu gua kayak begitu tuh kayak ya udahlah nyari murah ke ujung deh. Tapi setelah dipikir-pikir ya sama aja.
0: Tenang yuk, kalau zaman sekarang mah kita udah percaya aja rezeki itu nggak bakal ketuker. Bisa datang kapan aja dan dari siapa aja. Ya. Salah satunya dari Alfa Media.
1: Iya benar lah. Ya.
0: Ini mereka mau bagi rezeki spesial akhir tahun buat kita.
1: Nah, buat kamu nih sahabat suara, buat saya juga nih para member Alfa Media ya. Kita bisa dapat kesempatan buat dapetin rezeki spesial akhir tahun dari Alfa Midi. Caranya gampang. Kamu bisa belanja minimal 100 ribu rupiah setelah diskon dan bakal dapetin 1 akoin. Kumpul kumpulin minimal 5 akoin, terus tukerin buat dapetin hadiah kece dari Alfamidi.
0: Ada 15 paket umroh, 50 smart TV 43 inch, 50 smartwatch, dan 250 voucher shopping Rezen nilai 500.000. Promo ini berlaku dari tanggal 1 Oktober sampai 31 Desember 2026 ya sahabat suara.
1: Jadi jangan lupa, transaksi dan programnya bisa dilakuin lewat aplikasi MidiKring atau di toko Alfamidi terdekat. Cara ketentuan berlaku ya.
0: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Seorang pelaut menemukan sebuah benua yang gede di bulan Oktober. Kira-kira benua apakah itu?
3: Bu, aku baru pulang dari Alfamidi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
4: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
3: Kebetulan banget bu, Alfamidi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
4: Hah? Emang ada apa?
3: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
4: Wah, caranya gimana?
5: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfamidi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfamidi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 A-Coin. Kumpulkan minimal 5 A-Coin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 Smart TV 43 inch, 50 Smart Watch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan. Hanya di Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
6: Belanja puas dengan harga hemat.
7: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
8: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Pada tanggal 12 Oktober 1492, seorang pelaut bernama Christopher Columbus untuk pertama kalinya berhasil mendarat di benua Amerika. Dan dari situlah sejarah dimulai.
2: Musik pilihanmu.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Balik lagi di Suara Seru, sahabat suara. Masih update berita lagi juga kita. Ada berita apa lagi ya?
1: Ada berita apa lagi?
0: Ntar, tadi gue udah nyimpen yo. Tunggu. Ngomong dulu.
1: Di Bali lagi susah BBM. Adik gue kemarin curhat.
0: Ya kalau itu ya. Tapi ini kita mau share yang berita positif-positif aja lah.
1: Apa tuh?
0: Biar sesekali, bukan sesekali sih, biar kita itu tetap dapat refreshment-nya gitu loh.
1: Iya.
0: Baca sosial media itu gak jenuh gitu.
1: Iya betul.
0: Jadi ada yang lagi happy yo, terutama di daerah Jakarta ya. Ada potret wajah baru sekolah-sekolah di Jakarta. Hasil program renovasi Pemprov DKI dengan anggaran 876,7 miliar rupiah. Yang pertama dimodif itu SD Pekayon 5, 12 Jakarta Timur. Yang tadinya bentukannya kayak letter U SD negeri biasa yuk.
1: Ya.
0: Sekarang jadi kayak gini nih. Gue bingung ngejelasinnya kayak gimana. Tapi lo lihat aja gambarnya.
1: Modern kayak gitu ya.
0: Jadi kayak sekolah swasta cuy. Sekolah swasta yang mahal banget. Terus ada SD Cilandak Barat 08 Jakarta Selatan. Ini juga jadi bagus banget nih. Tuh kamu bisa lihat tuh.
1: Nah ini di foto sebelumnya parkiran. Parkirannya jadi begitu.
0: Bukan parkiran, gerbang depan ini.
1: Iya gerbang depan juga parkiran semuanya itu.
0: Terus ada SD Jatipulo 07 Jakarta Barat. Jadi kayak gini nih sahabat suara, bisa nonton di live TikTok kita juga ya. Atau kamu cari-cari aja beritanya di Google. Itu ada banyak. Ada SDN Lebak Bulus 4 Jakarta Selatan. Wih, yang ini sih jaksel banget vibesnya. Tuh okay. Udah literally jaksel vibesnya nih yang ini nih.
1: Iya.
0: Kalau anak-anak SD negeri di jaksel ngomongnya gitu juga gak ya?
1: Apa?
0: Aku tuh like literally di sekolah tuh udah mulai
1: literally banget udah.
0: Masa Jakarta Selatan begitu ada app-nya.

0: Pram ya. Ini secara kinerjanya oke sih buat di Jakarta gitu.
1: Wah, what if kalau nanti itu kan udah keluar tuh APBN 4.000 triliun ya, dipakai buat benerin sekolah-sekolah sampai akhirnya sekolah jadi kayak gini semua di seluruh Indonesia sih happy banget gue pasti.
0: Iya.
1: Gue sebagai warga ikhlas pak bayar pajaknya. Selama ini ikhlas juga. Tapi juga iya. Pengen ada perubahan iya. Masif dan besar-besaran. Maksudnya, gitu loh.
0: Gue juga pengen kali uang pajak gue tuh kelihatan gitu kan ya.
1: Kayak iya. Gue jadi at least ini kan berarti uang pajak gue tersalurkan sebagai amal jariah yang bagus gitu yuk. Gue iya. Lihat anak-anak kecil yang lain meskipun bukan anak gue tapi dapat tempat sekolah yang bagus,
0: iya.
1: Yang proper kan kita happy juga ngeliatnya.
0: Oh, betul. Maksudnya kan akhirnya juga kalau memang benar ya bisa sekolah-sekolah itu juga banyak yang kayak begitu ya. Kata gue sih akhirnya persaingannya antara sekolah swasta sama sekolah negeri sih makin ketat sih.
1: Jadi total di Jakarta, seluruh Jakarta ya, sudah ada 19 sekolah yang direnov total yuk. Dan hasilnya kayak gitu tadi, renov totalnya. Semoga sih bisa bertahan lama dan diikutin sama daerah-daerah lain ya.
0: Betul. Dan semoga juga akhirnya enggak cuma sekolahnya aja yang jadi lebih baik, tapi juga secara sistem tenaga pendidik dan sistemnya juga.
1: Gaji-gaji gurunya.
0: Iya.
1: Wah. Happy-happy iya. Kalau ngelihat yang kayak gini tuh happy rasanya.
0: Betul. Jadi enggak cuma ya yang kelihatan oke, tapi juga maksudnya secara yang tidak terlihat itu juga naik juga. Ya itu tadi kayak lo bilang gaji guru juga sekarang apa enggak drop banget, sekolahnya udah bagus masa gaji gurunya masih gitu-gitu aja, otomatis kan pasti diikuti juga.
1: Amin. Gitu. Semoga bisa terrealisasi lah nanti itu. Emang rezeki mah kita enggak ada yang tahu gimana iya. Datangnya. Ini pasti ayah bunda seneng banget nih yang siswa-siswanya sekolah di situ semua yang sekolahnya udah dimudip.
0: Tapi kalau kayak gitu otomatis kan itu kan bangunannya kan dirubuhin dulu ya.
1: Bangunan lamanya.
0: Iya.
1: Ya masa ditumpuk
0: enggak kan enggak. Baru. Maksud gue berarti otomatis anak-anaknya mau harus diungsikan dulu dong.
1: Oh.
0: Kayak setahun dua tahun buat ngebangun kayak gitu kan gak bentar juga. Otomatis ya anak-anak pasti dipindahin ke sekolah lain dulu.
1: Yang penting kan sekarang udah jadi bagus. Itu betul. Yang paling penting. Dan sekarang siswa-siswanya udah bisa sekolah dengan menyenangkan lagi rasanya. Punya lapangan mini soccer, gedung bertingkat, ya kan bisa latihan terjun payung. Dari lantai 5.
0: Gak kerasa dong.
1: Enggak kerasa. Kalau badannya kecil mah kerasa yuk.
0: Belum sempat ngembang. Tapi sumpah keren-keren sih sekolahnya. Semoga Jawa Tengah juga bisa menyusul ya.
1: Amin.
0: Ya kan ya. Karena kan
1: kalau sampai jadi kayak gini sekolah lagi gue. Dari SD udah gak apa-apa. Kayaknya gue udah mulai banyak yang lupa pelajaran-pelajaran zaman SD.
0: Kayak gue kalau ngambil dari SD lagi banyak yang pilihan-pilihan hidup gue yang harus gue benerin lagi. Jadi ngulang SD, tapi bukan umur lo yang balik kecil lagi, tapi lo ngulang dari SD. Gue gak mau ini deh gitu, kan udah lo lakuin.
1: Ya udah ada, kita nikmatin dulu iya. Aja ya sekarang.
0: Betul.
1: Siapa tahu dapat rezekinya dari tempat lain.
0: Iya, karena namanya rezekinya gak bakal ketukar sahabat suara.
1: Siapa tahu dapat rezeki dari Alfa Midi.
0: Betul.
1: Karena Alfa Midi bakal bagi-bagi rezeki spesial akhir tahun buat kamu.
0: Jadi buat kamu para member Alfa Midi, kamu dapat kesempatan buat dapetin rezeki spesial akhir tahun dari Alfa Midi. Caranya gampang. Kamu bisa belanja minimal 100.000 rupiah setelah diskon dan bakal dapetin 1 akoin. Kumpulin minimal 5 akoin terus tukerin buat dapetin hadiah kece dari Alfa Midi.
1: Ada 15 paket umroh, 50 smart TV 43 inch, 50 smartwatch dan 250 voucher shopping race senilai 500.000. Promo ini berlaku dari tanggal 1 Oktober sampai 31 Desember 2026 ya sahabat suara.
0: Jangan lupa juga transaksi dan programnya ini bisa dilakuin lewat aplikasi MidiKring atau di toko Alfamidi terdekat. Cara ketentuan berlaku.
1: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 90,2 FM suara suara warga Indonesia. Jam 9 waktunya ceria cerita dari warga. Ini ada cerita dari warga. Ini rame banget nih tanggapannya yuk. Gua enggak nyangka sih ternyata banyak orang-orang yang ngalamin hal kayak gini yuk. Dari akunnya @calminthechaos5. Ada enggak makanan atau minuman yang enggak pernah kamu sentuh lagi gara-gara trauma di balik ceritanya? Kalau aku ada, ya gue harus nyebut brand lagi. Pokoknya adalah minuman kecil sering dipakai buat menyebut cewek-cewek.
1: Orang-orang yang kecil lucu.
0: Kecil lucu. Kecil juga gak apa-apa sih. Kecil doang gak apa-apa.
1: Oh iya.
0: Waktu aku kecil, aku suka banget minum ini. Di rumah selalu di stok 2 pack. Jadi pas untuk 10 hari. Usia aku waktu itu 8 tahun. Jadi suatu kali aku lihat oma aku minum itu, aku nangis sejadi-jadinya. Padahal masih ada 2 botol lagi di kulkas. Aku marah karena minuman itu tuh diminum sama oma. Oma minta maaf dan oma janji bakal beliin lagi. Beberapa waktu kemudian oma jatuh di kamar mandi, Pak. Dibawa ke rumah sakit dan semenjak itu gak pernah pulang lagi sampai oma meninggal di rumah sakit. Aduh, sedih banget. Aku belum pernah dapat kesempatan untuk minta maaf sama oma karena sebotol minuman itu doang. Orang-orang sekelilingku selalu bilang, oma sayang dede, oma pasti udah maafin dede, jadi jangan sedih lagi ya. Aku masih ingat banget, aku nangis di samping petinya oma. Aku bilang aku bakal beli minuman ini 1 truk buat minum sama-sama bareng oma, asal oma bisa bangun lagi. Beberapa waktu lalu aku mimpi ketemu sama oma. Aku yang sekarang udah 30-an tahun ketemu sama oma. Hal pertama yang aku lakuin adalah aku peluk oma, aku nangis sejadi-jadinya, dan lagi aku bilang minta maaf pernah marahin oma karena sebotol minuman itu dan gak pernah dapat kesempatan buat minta maaf. Oma cuma ketawa. Oma bilang dede umur 8 waktu itu, masih kecil. Oma gak marah sama dede. Dede sekarang udah besar, cantik, hatinya baik. Oma sayang sama dede, jangan sedih lagi ya. Oma maafin dede. Oma gak pernah sakit hati karena dede. Oma peluk aku, wanginya masih sama kayak 20 tahun yang lalu. Aku bangun tanpa sadar, air mata udah basah banjir, dan aku gak tahu apakah aku bisa percaya sama mimpi itu. But a little part of me kinda healed that day. Kalau kita saat ini yang udah dewasa, kasih POV oma aku, kira-kira mau bilang apa untuk aku usia 8 tahun yang tumbuh dengan rasa bersalah. Sedih banget sih itu. Makanan yang bikin trauma dan gak disentuh lagi ya. Gue ada banyak mah. Seafood.
1: Itu kan bukan, itu kan bukan karena trauma.
0: Alergi sih.
1: Iya.
0: Duren tuh trauma gara-gara baunya. Jadi suatu hari bapak ibu gue kan emang doyan banget durian, ya. Doyan banget. Ada kalanya kalau lagi musim duren tuh mereka tuh bisa tuh pergi sore-sore berdua, naik motor aja pacaran gitu. Pulang-pulang
1: ngangetin badan ya.
0: Makan duren.
1: Makan duren. Kan iya kan.
0: Ini bapak ibu gue ya. Jangan sembarangan kalau ngomong.
1: Kan iya, duren itu kan emang anget di badan, Pak. Ya, kan emang iya.
0: Stop. Oh, iya. Jangan jadikan bapak ibu gue bahan bercandaan.
1: Man, siapa yang bercanda? Dia awalnya udah oke tuh. Terus kayak, iya bapak ibu gue deh. Oke.
0: Nah, suatu hari gue tidur sampai sore. Pulang-pulang tiba-tiba serumah tuh aromanya durian yuk.
1: Dibawa pulang.
0: Dan mereka berdua beli berapa buah gitu. Utuh begitu. Taruh di kulkas lah apa semuanya. Rumah bau durian, kulkas dibuka bau durian. Di mana-mana gue nyium bau durian. Semenjak saat itu gue gak mau yang namanya sama durian.
1: Bahkan gue sendiri aja, keluarga gue nyokap semuanya apa gitu, kalau taruh durian dalam kulkas, itu kita usahain emang yang kedap udara sih. Kayak benar-benar lo taruh antara di apa ya, masukin ke Tupperware atau kemana, yang di lock itu cetok-cetok gitu. Kayak kalau dibuka juga lo punya jeruk di situ, lo makan ini jeruk atau durian ya.
0: Itu dia akhirnya.
1: Iya kan.
0: Gue jadi gak bisa makan buah gue yang lain. Waktu itu di kulkasnya itu zaman dulu kan buah murah banget ya.
1: Iya.
0: Dan di rumah gue dulu selalu stok minimal ada pepaya yo. Gue suka banget pepaya. Pepaya itu tiduran di samping durian yang tajam-tajam itu. Kan takut ya jadi pepaya. Yeah. Ini apa ini, kulitnya kok tajam? Yeah. Pas gue coba makan, aromanya durian yuk pepaya itu. Hmm. Tuhanku, ya Tuhan gimana ini?
1: Udah. Gara-gara itu trauma.
0: Gara-gara itu gue
1: trauma atau enggak suka? Karena kan kalau trauma ini kan kita tahu ada apa ya? Ada cerita, ada itu kan cerita, luka gue. Di dalam di belakangnya.
0: Lo agak apa tadi barusan kalimat panjang itu?
1: Lempai sih.
0: Ini udah dua masalah nih ya kita ya. Yang pertama, lo berusaha bercandain bapak ibu gue. Yang kedua, lo bilang cerita gue lebay.
1: Sorry, lo bercandain, lo awalnya juga udah oke. Gue apa ya? Gue gak ada sih, Pak.
0: Lo makan semua?
1: Bahkan kalau misalnya kayak yang pernah bikin gue trauma itu apa ya?
0: Kerupuk, gue juga bukan kerupuk sih, lebih spesifiknya peyek. Gue kalau makan peyek mesti teliti yuk. Suatu hari di rumah, gue lagi lapar banget tengah malam. Gue tuh suka banget snacking tengah malam tuh. Meskipun gak sehat ya, dan jangan ditiru sahabat suara, tapi gue entah kenapa seneng aja nyemil tengah malam. Kayaknya ibu gue ngerti ini anak habitnya kok jelek banget tengah malam ngemil. Udah gitu ngemilnya yang kering-kering, yang bikin batuk,
1: yeah.
0: Peyek, emping, gitu-gitu lah yuk. Nah, suatu hari ada nih peyek di meja ruang keluarga. Tapi kan ruangan udah gelap. Cuman kalau kita pegang kan tahu ya teksturnya peyek, ya kan? Nggak rata, terus ada kacang-kacangnya.
1: Iya.
0: Yeah. Set, twing. Ih, apa nih jendol? Oh, kacang.
1: Iya. Kacang apa nih?
0: Ya kacang tanah. Peyek kan pakainya kacang tanah.
1: Iya kan, gua nggak tahu. Terus?
0: Gue ambil. Makan. Kunyah. Tiba-tiba pas di tengah ngunyah kok suaranya beda, kreknya. Kalau peyek kan krak-krak.
1: Yeah.
0: Kasar.
1: Ternyata itu udah tutup peyeknya. Udah lo.
0: Bukan.
1: Peyeknya ternyata udah.
0: Enggak. Jadi si peyeknya itu, ibu gue, dia tuh abis pulang dari Jogja atau dari mana gitu. Dia itu ternyata beli peyek walang yuk.
1: Peyek walang.
0: Jadi peyeknya ada irisan daging belalangnya yang masih kecil-kecil.
1: Peyek laron bukan? No, belalang.
0: Belalang.
1: Kalau peyek laron gue sih pernah dengar, tapi kalau belalang
0: itu kayaknya juga pernah dia beli itu. Tapi ini peyek belalang. Gue nyalain lampu, tas. Ih, apa ini kok ada kepalanya? Gue buka lagi, gue bangunin ibu gue, bu ini apa? Itu belalang deh. Waduh, udah setengah tuh badan masuk ke badan gue, langsung muntah gue yuk. Semenjak kan, itu setiap gue ngeliat peyek gue harus teliti.
1: Lo tapi kan gak alergi sama belalang kan? Alergi seafood kan?
0: Namanya orang takut.
1: Oh.
0: Gak suka.
1: Ya, gue bahkan
0: kebayang gak lo itu kalau peyeknya itu belalang-belalang sembah atau belalang yang jago kungfu?
1: Kan lagi kan
0: di
1: lagi
0: perut gue jadi gimana mereka?
1: Kan udah digoreng, gak masih hidup.
0: Ya.
1: Gue soalnya gak pernah, bahkan gue makan, yang gue cerita gue makan kecoa separuh udah aku makan.
0: Itu
1: juga gue habis itu gak ada trauma. Gue makan tikus, itu juga gak ada trauma. Kayak abis itu ya udah, gue yang salah. Gue selalu berpikir adalah gue aja yang lagi sial. Besok harusnya enggak lagi.
0: Simple ya?
1: Simple as kayak hari ini lu sial, besok belum tentu.
0: Tapi mungkin prinsip sih yo, lu masalahnya di keluarga mungkin gak boleh buang-buang makanan gitu.
1: Mungkin sih ya.
0: Itu pengaruh lo. Ada iya. kan ada keluarga yang kok makanannya masih sisa.
1: Betul.
0: Keras banget. Tapi ada juga keluarga yang ya udah kalau enggak habis enggak apa-apa, simpen dulu buat nanti lagi.
1: Iya.
0: Gitu kan ada juga.
1: Iya. Iya, gue bahkan yang kecoa itu kan gue cerita pada saat udah kemakan setengah, oh kecoa, gue buang, gue muntahin, habis itu gue lanjut makan lagi di bungkusan yang sama. Karena kan kecoanya udah keluar. Yang ini kan enggak ada. Gue cuma lihat-lihat aja kayak enggak ada, udah aman. Aman dong. Buat gue sih kayak begitu. Karena ya mungkin itu sih ya. Gue gak terlalu mungkin berpikir adalah gue bukan, kalau gue masalah makanan gue trauma, ini bukan satu hal yang bisa gue jadiin trauma. Kalau gue sampai ada trauma sama makanan, kemungkinan besar gue bakal mati kelaparan. At least mungkin yang gue pikir seperti itu waktu kecil. Iya kan ya. Kayak gue makan belalang juga waktu itu gak ada. Waktu kecil gue tuh pertama kali makan belalang, gue bukan di Jawa.
0: Di
1: Batam.
0: Oh, di Batam.
1: Gue nangkap belalang, gue bakar sama temen gue pakai korek, terus kita kasih kecap, kita makan. Karena waktu itu kita
0: gimana? Bakarnya cuma pakai korek doang?
1: Iya, karena waktu itu
0: kayak
1: kita
0: gak ada areng atau apa gitu.
1: Gak ada, kita abis
0: itu
1: nonton berita.
0: Itu mah pembakaran hidup-hidup yuk.
1: Jadi gini,
0: penyiksaan belalah gitu jatuhnya, bukan gini, lo mau makan.
1: Kita habis nonton berita.
0: Ya.
1: Berita di Jawa. Pada saat lagi musim belalang itu kan ada tuh kadang masuk berita, ada orang nangkep belalang, terus jadi habis creepy. Itu diolah jadi makanan atau apa. Kita sebagai orang di Sumatera kayak kok aneh ya orang di Jawa ini ya, belalang menjadi makanan enak apa? Suka sama teman gue kayak lagi nonton. Kayak kita lihat-lihatan kayak. Coba yuk. Terus sore itu, di hari itu,
0: padahal dia kan udah muncul ya pertanyaan di kepala. Enak apa ya? Aneh banget ini orang Jawa. Maksud gue kalau lo udah ngeklaim aneh, ya lo jangan coba.
1: Aneh bukan berarti gak enak. Lo cuman merasa itu aneh, bukan berarti itu gak enak lo. Gitu loh. Akhirnya gue liat-liatin sama teman gue kayak, cari yuk. Akhirnya kita carilah belalang.
0: Kebon lah langsung.
1: Iya, jadi abis itu udah dapet, kita tusuk pakai sate.
0: Iya, iya.
1: Kan tusuk sate juga, sapu lidi. Sapu lidi, kita tusuk, kita cuci sapu lidi. Terus kita bakar pakai korek gas. Terus itu tetesin kecap dikit.
0: Hidup-hidup tuh berarti tuh belalangnya dibakar tuh?
1: Enggak, kan udah mati, kan udah ditusuk.
0: Ditusuknya
1: dia masih hidup.
0: Nah.
1: Terus kita tusuk. Kan mati jadinya.
0: Taunya itu mati gimana?
1: Ya dia udah gak gerak. Kan kakinya kita pretelin.
0: Emang bener sadistik. Lebih ke sadistik gini.
1: Orang-orang di sini goreng belalang. Kan dari hidup digoreng, mati. Iya kan?
0: Gua gak tahu.
1: Ya iya, sama aja.
0: Siapa tahu belalang yang emang udah mati duluan.
1: Gak bisa.
0: Kenapa enggak?
1: Itu berarti jatuhnya bangkai, gak boleh.
0: Oh gitu.
1: Nah makanya kita kan udah bisa kita bakar kasih kecap. Terus abis itu kita makan kayak aneh ya. Iya aneh ya. Aneh orang Jawa ya. Iya aneh. Tapi habis itu kayak ya udah, satu makanan yang kita coba. Sampai akhirnya di sini gua ngelihat apa keripik belalang, bukan keripik, apa sih? Belalang goreng yang waktu itu pernah kita makan itu juga.
0: Ya.
1: Teman-teman gua kayak, "Wah, itu belalang." Iya. Mungkin. Nah, pikiran gua adalah mungkin waktu itu gua aja yang lagi sial nyobain yang enggak enak. Gue cobain lagi deh, mana tau yang ini enak.
0: Ini kan udah di packing,
1: iya.
0: Pasti ada bumbu micinnya dong.
1: Lebih niat, iya. Gue cobain lah, oh iya ternyata enak gitu. Gak ada, gue sampai sekarang tidak pernah ada trauma dengan makanan seaneh apapun, separah apapun. Anak gue ada tuh, bukan trauma sih ya. Ceritanya mungkin sama nih sama si orang ini. Si Gani itu.
0: Oh, Putri Salju ya.
1: Putri Salju. Lo tau kan gue pernah ceritain Putri Salju. Itu cerita sedih.
0: Asli itu cerita Gani sedih banget.
1: Iya. Gue kadang kalau
0: kok malah dia yang sedih. Kita lagu dulu ya sahabat suara.
1: Lagu dulu deh.
0: Gue harus nenangin bapak-bapak ini dulu deh.

0: bulan Oktober juga loh. Kamu tahu nggak sahabat suara?
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih, ini ekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Eh, tahu nggak? Alien itu beneran ada, tahu?
2: Ya ilah, yang beneran ada mah dinosaurus.
3: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
2: Ayah aku juga kenal sama alien.
3: Ayah aku presiden.
2: Ayah aku bisa terbang.
3: Ah, nggak asik lu. Nggak usah nongkrong lagi deh.
4: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga.

0: 1957, Uni Soviet berhasil meluncurkan Sputnik 1, satelit buatan pertama di dunia yang berhasil mengorbit bumi. Peristiwa ini memicu dimulainya space race antara Uni Soviet dan Amerika Serikat selama era Perang Dingin loh.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 90,2 FM suara suara warga Indonesia. Kita lanjut lagi di ceria cerita dari warga.
1: Ini gua ada yang masuk yang posting. Terus kayak ini mungkin mulai relate dengan kita. Lu apa juga tuh? Pasti mulai relate sih.
0: Apa itu, yuk?
1: Jadi ada yang bertanya,
0: tanya apa?
1: Kapan atau adakah kejadian di mana lo merasa kalau damn, I'm old?
0: Oh,
1: karena katanya dia baru aja mengalami itu.
0: Oh, apa dia kejadiannya apa?
1: Jadi kalau yang dia cerita adalah dia lagi ngelihat, dia lagi ngantri kopi, terus dia ada ngelihat anak muda yang ya trendy lah semuanya lah, pakaiannya apanya semuanya, terus di
0: sebelah kalau benerin tuh ya trendy lah.
1: Ya karena kan emang gue udah tua.
0: Ganti.
1: Nggak trendy. Gue bangga. Gue bangga pakai trendy. Funky. Oke.
0: Okay. Oh, penampilannya parlente lah.
1: Necis.
0: Ini lebih baru lagi nih. Boys.
1: Boys. Jadi itu ya bisa dibilang kita ngelihat si anak muda ini penampilannya, kita bilang oke, okay, culture lah. Ya secara dananya mereka skena banget lah, okay, semuanya. Okay. Di belakangnya ada bapak-bapak. Nah, ini baru dananya trendy.
0: Oke. Okay.
1: Terus dia bilang, gue lebih tertarik sama bapak-bapak yang di belakang dibanding anak muda yang di depan.
0: Oh wow.
1: Dia bilang kayak begitu.
0: Kayaknya sih itu bukan masalah di penampilan deh. Emang mungkin sayangnya aja sama yang lebih tua.
1: Begitu.
0: Kan terus, kita gak tahu ya.
1: Ada lagi yang ngomong kayak begini. Kalau ada yang komen lagi, gue udah di tahap dimana nyeletuk kayak, dulu di ruko ini gue sering main nih di sini tanah lapang ini. ada yang bilang kayak gitu. Terus oh ini nih. Ada dari MTN dia ngomong, main basket sama anak-anak muda. Pas lagi lompat ada yang nyenggol.
0: Iya.
1: Daripada jatuhnya miring dan resiko ankle sprain. Akhirnya aku sengaja menjatuhkan badan dan ngelosor untuk menyerap benturan.
0: Oh iya benar.
1: Awalnya bangga. Umur 41 masih bisa kontrol fall kayak begini. Pas berdiri balik badan satu lapangan langsung nyamperin, "Pak, enggak apa-apa, Pak. Aman, Pak."
0: Lagian itu bocah juga berani-beraninya nyenggol orang yang lebih tua pas lompat.
1: Ternyata di kepala sendiri keren buat orang lain.
0: Ini baru banget kejadian kemarin siang, yuk.
1: Oke.
0: Okay. Feel like I'm old, tapi not that old lah. Ada sisi senengnya, tapi setelah gue cabut dari situ, berarti dia mikir gue tua banget berarti ya. Ini. Ayo mau apa? Lo kalau batuk kan batuk Pak Haji. Gue kalau bersin apa dong?
1: Gue bilang alhamdulillah. Lah dia kan gak bisa ngejawabnya.
0: Jadi kemarin kan gue pergi sama Iza sama Mas Roman ke mall ke Quincy. Aduh, mau harcing lagi.
1: Hai. Jadi lagi.
0: Ya, udah tuh ke Quincy. Di area depan Quincy itu kan ada satu kios kecil buat ini nih.
1: Oh iya.
0: Pembeliannya harus pakai KTP, ya kan?
1: Iya.
0: Gue baru tahu di situ, karena kayaknya beli di tempat lain nggak harus deh nunjukin itu.
1: Setiap di situ emang harus pakai KTP.
0: Oh gitu ya? Kalau di setiap di situ doang?
1: Bukan setiap di situ ya, setiap booth itu, lo harus nunjukin KTP.
0: Dulu kan pernah kita beli di booth yang itu juga, tapi di tempat yang lain nggak pakai KTP kita.
1: Gue selalu dimintain KTP, kecuali pada saat event ya.
0: Oh.
1: Tapi pada saat di booth yang di dekat kota, itu gue dimintain KTP juga.
0: Itu waktu yang gue beli di kota itu nggak pakai KTP gue.
1: Hei, muka lo kelihatan tua soalnya. Orangnya percaya, oh ini orang udah tua.
0: Kalau gue kelihatan tua, lu apa dengan jenggot putih itu?
1: Mereka ragu.
0: Kok bisa ngeliat jenggot putih? Orang terus ragu.
1: Kenapa kalau ada orang, ya? Kalau ada orang ini kayak masalah pigmen, ya kan bisa aja.
0: Masalah pigmen.
1: Temen gue SMP ada yang udah beruban.
0: Jarang orang masalah pigmennya jenggot. Kalau di rambut iya. Temen gue waktu SMP juga udah ubaran semua.
1: Iya,
0: ada.
1: Itu dia.
0: Tapi jenggotnya gak putih. Gua kan belum tubuh jenggot.
1: Gua pas dimintain KTP gua enggak marah lo, gua seneng. Terus lo dimintain KTP?
0: Gua dimintain KTP. Ya gua enggak apa-apa, it's fine.
1: Iya.
0: Gua tunjukin KTP-nya. Dan gue tahu tujuannya buat ngecek umur kan.
1: Iya.
0: Yang gue gak expect adalah mbaknya ngomong kayak gini pas ngelihat bagian tahunnya itu kan. Wah, masnya awet muda ya. Oh iya, makasih mbak. Pas gue balik, oh berarti emang gue udah setua itu ya.
1: Berarti maksudnya gue udah tua dong.
0: Sampai orang kaget ngelihat, oh iya berarti emang gue udah tua ya.
1: Iya.
0: Jarang, gue pun jarang ngerasa tua juga yuk soalnya.
1: Iya.
0: Jadi gak pernah gimana-gimana.
1: Karena ya itu lagi gitu. Karena pekerjaan kita juga gak yang terlalu kaku apa juga.
0: Gue sampai hari ini tuh masih ngerasa diri gue umur 20-an. Bener deh.
1: Gue masih ngerasa
0: dengan badan 30.
1: Gue bukan ini ya. Gue gak yang 20-an. Gue udah melewati masa 20-an.
0: Iya
1: 30, early 30 lah.
0: Ya.
1: Gue masih ngerasa gue di segitu. Gue masih di transisi di mana dari muda mau masuk ke beranjak ke tua,
0: ke lansia.
1: Padahal aslinya
0: ada kan udah plus. Oh, yang bikin gue tua tuh ini yuk.
1: Itu yang bikin gue masa tua. Ya. Kacamata ini.
0: Gue berapa hari lalu kan kecelakaan.
1: Oh ya, jatuh.
0: Gue jatuh, kecelakaan kan. Yang bikin gue ngerasa tua adalah gue kayaknya dulu kalau pas umur 17 atau 20 early, gue berdiri tuh bisa langsung dan nyampe rumah ya udah gue feel fine gitu, nggak apa-apa.
1: Tiduran bentar abis itu udah.
0: Ya, nah pas kecelakaan kemarin yo, yang terjadi setelah posisi gue jatuh itu yo, gue tuh menghela napas panjang banget. Gue inget, kok harus gue sih yang kena? Perasaan gue udah hati-hati. Bapaknya yang jadi penyebab gara-gara gue jatuh ini juga nyamperin dengan sebegitunya kayak, mas maaf. Gue ngehala napas lagi. Sampai dia narik tangan gue buat dia tuh minta maaf. Maksud gue itu kan gak sopan ya kayak.
1: Lo maksa banget. Gue kan gak mau maafin, gue mau ngambek.
0: Itu dia, tujuan gue itu.
1: Gue mau ngambek dulu. Kasih gue waktu 5 menit buat ngambek.
0: Bahkan gue pengennya tuh ada momen kayak gini, mas saya minta maaf ya.
1: Terus dia bilang, igile tinggalin aja.
0: Terus yo, biasa aja kalau dulu, kalau masih muda jatuh, dar, motor udah berdiri, starter berangkat lagi. Ini ada momen dimana gue kayak, udah nih motor udah berdiri, gue udah berdiri, bapaknya udah minta maaf, terus dia ngomong apa, gue udah gak peduli, gak dengar, udah pak, cabut aja. Bapaknya pergi, mas yang di belakang mau nolongin gue juga gak jadi. Gue itu ada berdiri di samping motor sekitar 10-15 detikan nyetandarin motor terus gini. Diam aja. Kayak ada yang salah deh. Apa ya? Kenapa ya gue hari ini? Kok bisa jatuh ya? Kok bisa kecelakaan? Terus nyampe rumah, kaki langsung gue siram yuk. Siram air biasa, terus buat bersihin lukanya kan, yes. Abis itu tiduran baru tuh, gue rasanya kayak kejang-kejang mau nangis kayak, kok gini amat sih? Kok gini ya sekarang ya?
1: Bahkan syaraf pengantar rasa sakit aja udah lelet banget. Syaraf pengantar rasa sakit aja.
0: Kalau bukan karena kejadian itu, mungkin gue gak inget kalau, no, lo tuh udah mulai berubah lo badannya.
1: Iya. Iya itu, gue kacamata inilah. Terakhir ini kacamata inilah. Gue mikir kayak, iya ya. Oh ternyata pada saat lo menua itu gak cuman umur tapi tubuh lo juga ikut menua lo gitu.
0: Kecepatan berpikir.
1: Iya, kayak lo
0: volume gak, bersin.
1: Lo gak bisa.
0: Volume batuk.
1: Bersin.
0: Udah mulai cuek.
1: Nguap.
0: Nguap makin nganga.

0: sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Di bulan Oktober, seorang peneliti lahir. Dan peneliti ini berhasil menyelamatkan jutaan anak lewat vaksin yang dia ciptakan. Siapakah peneliti itu?
2: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
3: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
2: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
4: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
2: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
4: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
2: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Peruse, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
5: Itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
2: Temukan dalangnya di film Lubang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlubangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
6: Suka ya, Mas, sama lubang saya.
7: Guys, itu Mohan ya?
8: Hai guys.
7: Ya ampun, dia kesini loh.
9: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
7: Iya benar.
9: Spill dong.
8: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
7: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
8: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
7: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
8: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas harian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
8: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
7: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
8: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

28 Oktober 1914 berhasil menemukan dan mengembangkan vaksin polio pertama yang aman dan efektif di dekade 1950-an, sahabat suara. Kita sih harus terima kasih ke Pak Jonas. Terima kasih, Pak Jonas.

0: 90,2 FM, suara suara warga Indonesia. Lanjut lagi kita ke ceria
1: cerita
0: dari warga.
1: Ada cerita apa lagi ya?
0: Gue ada lagi nih Pak. Kalau cuma boleh ngajarin satu survival skill ke anak kamu, kamu bakal pilih apa? Dari Priska.wijaya. Banyak banget yang ngejawab nih. Belajar tenang dari @angelina suyoko.

0: Belajar tenang. Don't panic when the storm comes, and don't get too carried away when the sun comes out. Stay grounded apapun yang terjadi.
1: Oke.
0: Tenang, iya. Di era modern sekarang ini, tenang jadi salah satu survival skill loh, yuk. Dengan segala hal yang ada terjadi di luar kita ya, kita tetap bisa ngejalanin hidup dengan udah deh, stop dulu. Tenang dulu.
1: Lo antara tenang atau gak mikir itu beda ya. Tenang dan gak mikir itu beda. Iya, gue juga. Masa sih tenang? Oh iya deh, gue bukan tenang. Ternyata gue gak mikirin aja.
0: Oh lagi kejadian itu.
1: Oke. Karena kalau lagi tenang, orang ini berusaha untuk mengkalkulasi semua keadaan. Itu kalau tenang. Kalau nggak pikir nggak ada yang dihitung. Wes lewat deh.
0: Dari Ed Kalmevi, emotional regulation. Wush, psikologi banget ini mah. Agar saat kondisi nggak sesuai ekspektasi, dia nggak gampang high temper atau sebaliknya patah arang. Dan saat kondisi sesuai ekspektasi, dia nggak mudah tinggi hati dan tetap humble.
1: Oke.
0: Nih ada jawaban mantap banget. Satu kata, titik. Sihir. Gue juga mau belajar sihir kalau emang bisa ya ada di dunia nyata.
1: Survival skill-nya basic. Dukun.
0: Dari Ed Irwantas, bertani. Karena menurut saya pangan itu lebih utama deh.
1: Bertani. Iya sih ya.
0: Kalau sebenarnya ya, skill, tiga skill, gue gak tahu ini termasuk survival atau enggak. Tapi tiga hal ini tuh pengen banget bisa gue kuasain tiga-tiganya. Berkebun, pertukangan, komunikasi, segala macam bahasa. Minimal Inggris gue casisus lah. Tiga itu aja gue kuasai, gue ngerasa hidup tenang cuy. Kalau pertukangan, gue bisa nih paham pertukangan seluk-beluk.
1: Pertukangan ini
0: sampai
1: lebih
0: kebangun rumah.
1: Lebih detail.
0: Sampai kebangun rumah. Iya, pertukangan apa aja, sampai gue kebangun rumah.
1: Berarti lo ngerjain semuanya sendiri ya?
0: Kalau bisa sendiri, gas. Pokoknya gue paham seluk-beluknya.
1: Okay.
0: Gimana ngebangun meja, kursi, lantai, tiang cakar ayam, pondasi.
1: Oke.
0: Nggak harus yang fancy, enggak yuk. Tapi gue paham paling basicnya itu gimana.
1: Basic aja lah, berdiri udah.
0: Iya, sampai kebangun rumah. Dah, satu itu. Dua, berkebun. Rumah udah ada, swasembada pangan. Gue harus lakukan itu. Berkebun, nanam padi, nanam gandum. Ya gandum gak bisa gandum sih di Indonesia ya. Ya pokoknya padi atau buah-buah. Daging kalau bisa ditanam, tumbuh daging lagi gue tanam itu.
1: Bisa kan daging ditanam? Namanya ngubur.

0: esensi dari menanam itu kan bertumbuh.
1: Oh, iya.
0: Betul. Ada sih daging ditanam satu lagi.
1: Nanti tumbuh tuh. Iya kalau tumbuh. Oke. Okay.
0: Tergantung okay. Kondisi ada yeah. Yang daging itu ditanam.
1: Iya. Yeah.
0: Yang tumbuh.
1: Kan tumbuhnya kan jadi tanaman.
0: Ada yang tumbuhnya ada yang seneng, ada tumbuhnya ada yang grogi.
1: kayak yang kemarin. Aduh, iya.
0: Jadi rumah jadi, dua swasembada pangan, tiga gue bisa komunikasi sama banyak orang.
1: Bertani berkebun gue pengen. Pengen gue bisa. Keahlian ya itu sulit banget loh.
2: Makanya.
1: Karena bertani berkebun tuh nggak cuma asal tanem.
0: Gak bisa lah.
1: Lo tuh harus telaten. Literally lo harus benar-benar telaten. Ngurusin satu-satu ya, dan harus lo perhatiin, nggak bisa kayak yaudah lo tanam siram nggak ya, sesimpel ya, itu ya. Gitu.
0: Singkong ya. Juga gimana cara nanamnya, kayak di Indonesia kalau padi lagi susah kan alternatifnya katanya singkong, kan ada singkong kan.
1: Singkong itu sih sebenarnya itu tanaman yang paling simpel, paling gampang. Cuma tinggal lu tanam, tusuk kayak ke tanah itu nanti bakal tumbuh sendiri tuh.
0: Dan cara ngolahnya kan kita bisa banyak.
1: Olahnya
0: bakar
1: singkong keju.
0: Kejauhan yuk. Kalau kayaknya hidup lo swasembada punya keju sih lo udah kaya raya sih.
1: Enggak juga, keju kan cuman susu fermentasi gitu aja.
0: Ya tapi nyimpennya kan juga lama itu ya. Sampai akhirnya bisa jadi keju.
1: Iya.
0: Nyimpennya cara nyimpennya sampai akhirnya dia punya bakteri untuk fermentasi itu kan juga enggak ngasal nyimpen.
1: Iya betul. Enggak usah sampai jadi keju itu banget. Jadi mozzarella aja.
0: Itu kan setengah jadi mozzarella.
1: Itu setengah, bukan setengah jadi ya. Itu tuh enggak yang sampai fermentasi yang sepanjang itu juga. Gitu. Di Indonesia kan banyak, Pak, keju-keju tradisional kita.
0: Oh ya?
1: Ih, banyak banget kali.
0: Kok enggak tahu malah.
1: Jadi itu kelas, bukan kelasnya, spesifikasinya itu keju-keju di Indonesia itu bukan yang kayak keju cheddar atau keju yang apa yang udah
0: yang
1: jadi bongkahan, yang bongkahan yang gede yang udah keras, bukan yang kayak begitu.
0: Keju lokal kita kayak gimana?
1: Keju lokal kita tuh kayak mozzarella itu kan sebenarnya itu pada saat udah jadi kan bisa langsung dimakan, bisa langsung dinikmati. Dia nggak harus nunggu fermentasi yang berhari-hari, berbulan-bulan, berminggu-minggu, nggak perlu.
0: Dan nggak perlu langsung diolah lagi gitu.
1: Iya, pokoknya begitu udah jadi. Gitu. Nah, di Indonesia juga banyak. Oh. Itu kalau di Sumatera Barat ada, itu dari susu kerbau. Terus di beberapa daerah juga ada dari susu kerbau. Rata-rata dari susu kerbau. Iya, betul. Bukan sapi ya.
0: Iya.
1: Kerbau. Oh. Kalau di Sumatera Barat, tau gue ada susu kerbau. Itu namanya, gue lupa.
0: Keke.
1: Oke, okay,
0: keju kerbau.
1: Keju kerbau. Lagian ngomong kenapa bule?
0: Keker,
1: ampiang
0: keker.
1: Dadi ya?
0: Apa namanya?
1: Ampiang dadi ya
0: namanya. Ampiang dadi.
1: Iya, kayak begitu. Itu tuh gue pernah makan, itu tuh emang ada kayak rasa gurih-gurihnya, ada rasa
0: nyoi.
1: Iya, kayak ada asam-asamnya gitu. Karena ternyata itu tuh adalah proses keju itu. Di beberapa daerah di Indonesia itu juga ada yang kayak begitu pakai daun. Itu sebenarnya ada di Indonesia.
0: Susu juga. Kambing Etawa bisa enggak ya dibikin keju? Etawa. Lo harus ngelihat mukanya dia. Jelek banget.
1: Kan kambing kan begitu. Kalau susu kambing yang sedih lo tau enggak?
0: Gimana tuh, Mas? Ada Etawa, ada Esedi.
1: Aduh.
0: Ada susu kambing EKTP, Pak.
1: Itu gimana?
0: Diem aja. Dikorup.
1: Blankonya habis.
0: Udah, pamit dulu ya sama suara.
1: Ya, terima kasih buat yang udah denger dari jam 7 juga. Insya Allah kita ketemu lagi besok. Sampai ketemu besok pagi, Rio Dinata.
0: Wisnu Wiratmaja.
1: Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia.
3: Whoa!
0: akhirnya aku sebagai matahari yang menyinari bumi berhasil membuat warga Semarang emosi. Dengan panas yang aku berikan selama ini akan membuat semua warga Semarang mengalami panas yang ekstrim. Sarah, bagaimana kondisi warga Semarang saat ini?
2: Kondisi warga Semarang saat ini 20% mengalami emosi dan 70% masih normal.
0: Lah? Kenapa bisa begitu?
2: Terdapat 1.536 titik yang menyebabkan

0: Walaupun cuaca di Semarang lagi panas-panasnya, jangan gampang kebawa emosi ya sahabat suara. Pastiin tubuh kamu tetap terhidrasi dengan minum air putih minimal 8 gelas sehari. Biar hati tambah adem, mending kamu dengerin lagu enak cuma di 90,2 FM Isuara Semarang, suara warga Indonesia.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Lok itu punya hari rayanya sendiri.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pak. Yeay.
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pak.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Buat kamu yang sendinya udah mulai bunyi krek-krek waktu olahraga, ini waktunya perhatiin kesehatan sendi kamu, sahabat suara. Dan dengerin talk show kita bareng SMC Tlogorejo Semarang. Biar olahraga kamu tetap produktif dan sendi gak dramatis, kamu wajib dengerin obrolan kita dan konsultasi langsung bareng Dr. Reza Setiawan, spesialis ortopedi SMC Tlogorejo Semarang. Kita bakal bahas gimana caranya tetap produktif olahraga, menjaga kesehatan sendi, sampai tips biar bisa terus aktif tanpa mengabaikan kesehatan lutut dan pinggul. Kamu bisa dengerin talk show kita bareng SMC Tlogorejo Semarang hari Jumat 16 Oktober 2026 jam 9 sampai 10 pagi, cuma di 90,2 FM Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

0: Suatu hari di tahun 2000, seorang artis namanya Derek Arnold itu ngetik semua kalimat yang dia sampein pakai caps lock untuk nyindir orang-orang yang suka ngetik pakai huruf gede semua. Nah, dari situ, per tanggal 22 Oktober diperingati sebagai Hari Caps Lock Sedunia.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: PSSI dan Persija Jakarta mengecam keras aksi penyerangan terhadap rombongan Akademi Persib Bandung U18 di res area kilometer 360 Batang. Kedua pihak mendesak pengusutan tuntas secara hukum. PSSI menegaskan tidak ada toleransi bagi kekerasan. Sementara Persija menyampaikan empati mendalam serta mengingatkan bahwa rivalitas sepak bola hanya di lapangan. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan gambut masih menyelimuti Kalimantan hingga Oktober 2026. Warga membagikan visual asap pekat kekuningan yang mendekati pemukiman di Threads. Sementara itu, petugas intensif melakukan pemadaman bawah permukaan tanah di Banjarmasin dan Sampit, serta di Palangkaraya. ISPU menembus kategori berbahaya. Warga Semarang mengeluhkan perlintasan sebidang jalan Madukoro menuju Bandara Ahmad Yani karena aspalnya bergelombang dan rel tidak rata. Kondisi ini membahayakan pengendara roda 2 dan kendaraan berat. Menanggapi hal tersebut, PT KAI Daop 4 Semarang langsung melakukan perbaikan geometri dan aspal prasarana untuk menjaga keselamatan lalu lintas.

Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti-ngelag. Semua jadi aman terkendali karena

Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasa

0: Inspirasi dari mitologi Irlandia tentang seorang pria licik bernama Stingy Jack atau Jack si Pelit. Dia itu berhasil berkali-kali nipu iblis biar gak masuk neraka. Sampai akhirnya si Jack ini kejebak berjalan selamanya di bumi dan iblis ngasih sebuah batu bara untuk nerangin jalannya. Gokil, iblis aja ketipu sama si Jack.
1: Semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Halo, Farah Fairuz seperti biasa sudah hadir kembali hari ini untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.
4: Di balik semua petanda, masihkah ada celah?
3: Emang kalau ada satu hal yang kita rasa itu bisa menjadi sebuah clue atau tanda, sahabat suara, harus kita perhatikan sekali. Apalagi kalau dari awal gelagatnya udah aneh gitu ya, dari pergerakannya dan lain sebagainya. Ini kalau sahabat suara lagi dengerin, Farah nih ngomongin apa sih? Ngomongin itu loh orang.

model-modelan yang bikin kesel selalu muncul gitu. Udah ada kabar juga ya, beberapa orang, kurang lebih ada 5 katanya, tersangka korupsi dana kebencanaan BNPB ini udah diamankan. Terus sekarang lagi dalam pemeriksaan gitulah sahabat suara. Ntar update-nya seperti apa kita bahas, boleh lah ya. Sambil lanjut lagi nemenin siangnya kamu nih, Kalib J di balik pertanda udah ngantri di 10 lagu keren. Dan memulai perjumpaan kita, saya mau kasih satu lagu yang judulnya sangat mewakilkan perasaan kita semua pastinya ya, yang kita mau kasih tahu ke orang-orang yang korupsi. Satu lagu dari Meligus loh, Di Mana Malumu.

Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. That was Glenn Fredly. Sekali ini saja. Aduh, wow-wownya itu yang gak bisa dilewatkan sahabat suara dari lagu ini ya. Hari Kamis dengan cuaca yang cukup cerah kalau dari Jakarta Selatan. Bagaimana situasi mood hari ini sahabat suara? Kalau misalkan emang sekarang kamu lagi di kondisi yang kayak, aduh gue gak mood ngapa-ngapain lagi, terus kayak ngantuk, gak apa-apa banget. Karena kita sebagai manusia gak harus selalu semangat, ingat itu ya. Kita perlu kok yang namanya menikmati fase-fase lelah, fase-fase gak mood, itu gak apa-apa banget, gak usah di-deny gitu. Tapi memang ketika ketemu sama orang di sekitar kita, jangan sampai mereka terdampak gitu. Gimana caranya itu dipikirin bareng-bareng deh yuk sahabat suara. Karena emang cukup relate ya sama keadaan sekarang bagi saya gitu. Nih kayaknya Kamis ngantuk banget gitu, tapi karena ketemu sama sahabat suara jadinya is very very semangat kembali. Sambil juga mau lanjut nemenin kamu dengan lagu-lagu enak lainnya sahabat suara. Kita karaokean lagi abis ini ya. Jadi pastiin kamu di sini. Oh iya, selain nemenin kamu di frekuensi, saya sekarang juga lagi live TikTok. Jadi buat yang mau yapping-yapping bisa langsung aja meluncur. Itulah dampak dari sleepy ya. Meluncur ke TikTok isuara.network. Kita karaokean aja biar enggak ngantuk deh. Ini satu lagu dari Run hanya untukmu.

0: That was satu lagu dari Monita Tahalea dengan Ingatlah. Baru saja menemani siangnya kamu di 10 lagu keren sahabat suara. Dan lagu-lagu enak juga masih bakal dimainkan pastinya sambil nemenin harinya kamu yang lagi suntuk, yang lagi bete, yang lagi gak mood. Yuk merapat yuk, karena kamu tidak sendiri. Marilah kita nikmati kegak mutan ini gitu ya. Kayak ngerasa aduh gue lagi draining banget, overwhelm banget. Itu manusiawi sahabat suara. Jadi marilah kita nikmati ke-overwhelman itu. Jangan di-deny, karena kalau di-deny itu belum beres, nantinya malah akan berlarut-larut. Makanya abis ini kita karaokean lagi aja ya, satu lagu dari Reza Artamevia dengan Dia.
1: Tanggal 10 Oktober diperingati sebagai salah satu hari penting sedunia. Tahu gak sahabat suara?
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Yeay, ayah pulang.
7: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
7: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
7: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
7: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
8: Hai hai, it's Yuriko Angeline.
9: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
10: Jadi 10 Oktober diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. WHO pengen kita lebih sadar soal isu kesehatan mental yang punya pengaruh gede buat kehidupan. Dan di tahun ini punya tema sendiri nih, Lived Experiences Heard, Real Voices, Real Change.
11: Suara warga

0: bye-bye. Tapi kita jangan saling bye-bye dulu, sahabat suara, karena kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2 siang dengan lagu-lagu enak juga masih bakalan ngantri untuk dimainkan. Jadi pastiin kamu di sini aja, enggak kemana-mana, enggak ganti frekuensi, please. Tapi enggak apa-apa juga sih kalau mau sesekali, tapi sesekali aja gantinya. Habis itu balik lagi ke Iswara ya. Karena lagu-lagu enak udah disiapin untuk nemenin siangnya kamu. Sekali lagi selain nemenin di frekuensi, saya sekarang juga lagi live TikTok. Bisa langsung meluncur ke iswara.network. Sebentar lagi bakal ada Wijaya 80 dengan Terakhir Kali. Menemani kurang lebih 2 menit dari sekarang. Stay tune.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Satu benang, sejuta harapan untuk Desa Sade. Bersama Danantara Indonesia, Bank Syariah Indonesia mendukung pemulihan desa wisata Sade, Lombok melalui pembangunan kembali rumah adat dan pemberdayaan penenun serta UMKM pasca kebakaran yang berdampak pada kehidupan masyarakat serta aktivitas pariwisata setempat. Mari bantu rajut kembali harapan dengan berdonasi melalui aplikasi Beyond by BSI atau rekening Satu Benang untuk Sade dengan nomor 7336040943 atas nama BSI Maslahat Donasi 2. Bank Syariah Indonesia, merajut

0: FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: Lombok itu punya hari rayanya sendiri.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Malt cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
6: Pokoknya enggak. Yang paling debat di Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak.
7: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
6: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
7: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
6: Apaan sih?
7: Yeay.
8: Usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
9: Noregayo.
10: Fantastic, baby.
0: Di tahun 2000, seorang artis namanya Derek Arnold itu ngetik semua kalimat yang dia sampein pakai caps lock untuk nyindir orang-orang yang suka ngetik pakai huruf gede semua. Nah, dari situ, per tanggal 22 Oktober diperingati sebagai Hari Caps Lock Sedunia.

masih bareng sama Farah di Suara itu dia Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Ih, judulnya pas banget sama keadaan kita sekarang ya. Karena kita sedang melewati berdua lagu-lagu yang sebelumnya kita dengerin loh, sahabat suara. Selain nemenin kamu sekali lagi di on air, sekarang saya juga lagi live TikTok, jadi bisa langsung merapat ke iswara.network ya. Sambil sebentar lagi di jam 12 kita akan ngobrol barengan sama cast dari film

0: Bapak paling jujur. Wih, nanti banyak deh hal-hal yang pengen saya tanyain langsung ke Andovi ya. Kalau misalkan sahabat suara juga pengen bertanya gitu terkait dengan film yang sebentar lagi akan bisa ditonton bareng-bareng di semua bioskop kesayangan kita gitu, kamu tungguin aja nanti jam 12 atau bisa langsung juga standby-nya di TikTok ya, iswara.network.
1: Siap-siap gamers, saatnya keluar dari layar dan masuk ke arena sesungguhnya. Jakarta Game On 2026. 3 hari penuh kompetisi, komunitas, dan hiburan gaming dalam satu festival. Dari Mobile Legends, PUBG, Honor of Kings, FC27, Tekken, TCG, Tamiya, dan Beyblade. Dan yang paling gokilnya lagi, gratis biaya pendaftaran kompetisi dan gratis masuk untuk pengunjung. Nantinya akan ada juga musik, cosplay, coswalk, dan beragam booth kuliner. Catat tanggalnya, 16

Jakarta, it's your time to play. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: habis minum kali bapaknya nih.
1: Bokap mertua gue tuh emang dulu agak brongs.
2: Iya.
1: Agak brongs.
2: Bokap mertua kita tuh, bokap mertua bapak sih tuh emang agak brongs ya. Tapi zaman dulu, waktu gue
1: dulu
2: masih.
1: Zaman dulu kayaknya belum sholat yang dulu ya.
2: Iya, betul.
1: Alhamdulillah kalau sekarang mah udah enakan.
2: Bener, jadi sama tetangga nih, emang tetangga beneran sebelah rumah banget. Ya. Jadi emang suka kadang-kadang minum.
1: Minum. Kalau gue lebih mengapresiasi minum di rumah sama orang-orang terdekat. Menurut gue.
3: Iya.
1: Ya, mending itulah daripada lu keluar rumah jauh-jauh. Iya, betul.
2: Tapi sekarang udah enggak sih.
1: Minum-minum cantik kan, Dul.
2: Iya, tapi sampai agak keliengan gitu.
1: Iya, keliengan.
2: Mau pulang dong, pulang kan.
1: Kan cuma sebelahan tuh rumahnya.
2: Kan literally sebelahan, tembok aja nempel, ya kan. Mau pulang. Terus dia, ya mau buka pagar dong. Terus sama, nyebutnya Brur. Sama om sebelah, ya kan. Brur. Kayak balik lagi gitu, brr, rusak nih kayak pagar gua.
1: Gak bisa dibuka. Kayak,
2: gak bisa dibuka nih pagar gua, gitu kan modelnya sliding gitu, jadi digeser kan, digeser gitu. Masa tuh kayak, wah iya lagi Har gitu, panggilannya kan Hari. Gak bisa ya, kok rusak apa ini, pokoknya rusak. Ternyata salah bro, jadi dia dorongnya ke tembok. Gitu.
1: Digeser, harusnya geser ke kanan. Tapi dia geser ke kiri,
3: dibentokin.
1: Ini dibentokin, kok gak bisa kebuka sih.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Iswara.
6: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
4: Ini dia Suara Fakta.
7: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan Buluk. Super Soccer Euro Futsal Championship 2026 resmi mencapai puncaknya di Gor Ken Arok. Juventini Tangerang menjadi yang terbaik di kategori fans club setelah mengalahkan United Indonesia Member of Bandung dengan skor 2-1. Sementara di kategori kampus, Universitas Budi Luhur Jakarta meraih gelar juara usai menang dramatis 3-2 atas Universitas Pendidikan Indonesia Bandung.
6: Suara Fakta.
7: Ledakan dahsyat terjadi di kawasan Pasar Cimanggis, Ciputat, Tangerang Selatan. Sebanyak 13 orang menjadi korban, 2 diantaranya meninggal dunia. Ledakan terjadi pada Rabu 14 Oktober sekitar pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Polisi memastikan ledakan bukan dari bom, melainkan ditemukannya tabung gas etilen sebesar 52 kg. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Masih di nongkrong barengi Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Sahabat Suara, di jam ini, jam kedua barengan sama Farah. Sebentar lagi kita akan ngobrol barengan sama cast dari film Bapak Paling Jujur. Jadi kurang lebih ini filmnya menceritakan tentang seorang pejabat yang tahu-tahu kena kutukan. Akhirnya pejabat ini membongkar segala hal tanpa ada saringan gitu ya. Gak disaring tuh selama masa kampanye pencalonannya sebagai calon gubernur katanya. Oh, ini berarti calon pejabat ya sahabat Suara. Detailnya seperti apa filmnya, hal-hal apa aja yang menjadi fun fact dari film Bapak Paling Jujur gitu ya. Nanti kita akan kupas tuntas bareng sama Andovi. Ya sebentar lagi bakal ngobrol bareng sama kita di siang hari ini. Tapi sambil menantinya, saya mau puterin dulu lagu untuk lanjut temenin siangnya kamu dari Andin dengan Milikmu Selalu.

0: Masih bareng So Far Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Seperti yang sudah saya sounding tadi, sahabat suara ya. Siang hari ini kita kehadiran cast dari film Bapak Paling Jujur. Ada Andovi dan juga Naila. Hai. Selamat siang. Luar biasa. Hari ini udah tayang filmnya ya.
1: Hari betul, ini hari
0: Perdana. Ya. Luar biasa. Tadi sempat juga aku sounding gitu ke sahabat suara yang pastinya mungkin udah pada ngeh juga tentang film ini. Aku udah nonton trailernya juga. Pas nonton kayak, aduh relate banget kayak di mana gitu deh. Coba aku mau tanya, karena aku kayak ngerasa relate tapi aku kayak buntu. Itu kayak di mana gitu. Tapi boleh nggak diceritain sebenarnya secara idea gitu ya? Ini bagaimana akhirnya pertimbangan kamu? Oke deh kayak. Ceritanya kayak gini aja deh, gue angkat nih filmnya.
1: Sebenarnya ini premis cerita, kan ini kan cerita yang diadaptasi dari film Brazil.
2: Diadaptasi,
0: oh,
2: Kak.
0: Ada film Brazil. Yeah.
2: Di Brazil.
0: Oh, di Brazil. Itu tadi. Oke, makasih jawabannya Naila.
1: Ini kayak negara mana ya? Brazil.
0: Oh, gitu. Yeah. Oke. Okay.
1: Ini dari film Brazil yang udah tahun 2014, namanya Honesto Candidato. The Honest Candidate.
0: Ah, right? Oke. Okay.
1: So, ceritakan tentang kalau di Brazil seorang calon presiden yang tidak bisa bohong.
0: Alright.
1: Di tengah masa kampanyenya gak sebohong. Laku di Brazil, Korea juga remake di tahun 2019-2020.
2: Yes.
1: Abis Korea remake, Indonesia remake tentu dengan judul Bapak Paling Jujur.
0: Oh,
1: bedanya kalau di Brazil sama Korea presiden, di sini gubernur.
0: Oh gitu.
1: Ya karena begitulah.
0: Oh iya iya.
1: Jadi
0: oke, okay, tapi kan ini remake ya.
1: Betul.
2: Iya, remake.
0: Okay.
1: Tapi remake secara premis.
0: Yeah,
1: karena premisnya adalah apa yang terjadi ketika seorang calon presiden atau gubernur, gue berperan sebagai Jonas Prakoso, sang calon gubernur, di tengah masa pilkada tiba-tiba dikutuk. Di tengah masa kampanye dikutuk tidak bisa bohong. Makanya Bapak paling jujur.
0: Oh, wow, luar biasa. Tapi kan gitu. Pasti banyak hal-hal yang akhirnya digeser ke point of view-nya orang Indonesia.
1: Pasti,
0: pasti ada perbedaan kan.
1: Ya.
0: Hal apa aja yang paling ya ini tanpa bermaksud spoiler juga.
1: Betul.
0: Gitu, Vi. Apa yang menurut lo ini kurang Indonesia nih? Bagian-bagian ini nih yang harus dibikin Indonesia banget gitu.
1: Tentu secara relatability dan kalau kata Fajar Nugroho sutradaranya, memori peristiwa Brazil kan beda.
0: Iya, betul.
1: Kalau nonton video film Brazil dan film Korea, pasti akan ngomongin apa yang terjadi di sana.
0: Iya, yes, of course.
1: Contoh ada skandal apa di Brazil, dibahas di Brazil, di film Brazilnya. Tentu kalau kita ngomongin skandal di Brazil di Indonesia enggak masuk akal dong.
0: Benar, enggak make sense. Kita enggak relate.
1: Oke. Bukan gua bilang berarti kita bahas skandal-skandal. bukan seperti gak, itu sahabat gak, suara ya.
0: Gak. Tapi enggak ada yang bahas ke situ kok.
1: Oh.
0: Jadi kalau yang kepikiran itu ya udah pikirannya sendiri.
1: Iya, salah Anda.
0: Aja.
1: Ya. Jadi itu kulturnya budaya sama Indonesia, apalagi soal Naila di sini berperan sebagai Una sebagai seorang wartawan Gen Z, sebagai jurnalis.
0: Oke. Okay.
1: Dan itu tuh sangat menarik kan, dia sebagai wartawan Gen Z ingin menyelidiki seorang Jonas Prakoso tuh seperti apa sebagai calon gubernur.
0: Iya. Yang kayak kalau nggak salah tadi ada kayak titipan-titipan apa gitu ya, berita-berita apa gitu.
2: Iya, karena kan kayaknya mungkin itu juga yang bisa dibawa kali ya. Kalau aduh sekarang nih jadi wartawan agak susah.
0: Oke.
2: Okay. Bisa idealis karena ada aja titipannya.
0: Titipannya maksudnya oleh-oleh gitu. Oh, loh, sore. Emang apa sih titipannya dari tadi kayak pada deg-degan aja, santai aja. Ya kan kita juga kadang kultur kita juga suka nitip oleh-oleh apa segala macam gitu.
2: Bener.
0: Nah, kalau ngomongin tadi kan mengadaptasi gitu. Bagaimana secara proses penulisan kemudian akhirnya diimplementasikan ke area yang ada di Indonesia sejauh kemarin tuh gimana, Fim? Artinya kan di kita kan isu-isu kayak gini juga cukup jadi perhatian gitu ya. Bagaimana tuh?
1: Jadi prosesnya adalah ketika produsernya Pak Aura membeli lisensinya dari Brazil. Dia melewati proses penulisan dengan Rino Sarjono, penulisnya.
0: Okay.
1: Dan ada sutradara juga, Fajar Nugroho. Nah, mereka bertiga tuh triangle produser penulis sutradara melakukan itu. Baru mereka cari pemainnya, yaitu gua. Jadi mereka tuh udah nulis adaptasi, mereka itu keputusan mereka. Saya hanya pemain di sini, teman-teman.
0: Sekali lagi ya, hanya pemain ya.
2: Pemain aja.
1: Sahabat suara, kalau Anda merasa ini gimana, saya hanya pemain.
2: Kita menjalankan yang ada di skrip.
0: Kalau kamu ngerasa kayak, ih ini apa sih maksudnya, berarti kamu berdua nih aktingnya bagus banget. Iya kan? Tapi berarti secara proses tuh lo dipilih kah atau ada?
1: Iya, jadi kebetulan gue lagi ketemu di Jogja Film Festival sama gue lagi ada acara di sana. Tiba-tiba ketemu sama produsernya. Terus produsernya orang ngomong, Andovi, lu cocok jadi peran sebagai calon gubernur yang gak bisa bohong.
0: Oh oke, okay. Langsung lo ditembak gitu, terus lo gimana?
1: Gua langsung terima, karena mungkin sahabat suara mungkin bagi yang gak tahu, gue kan sering main sebagai calon presiden di Epic Rap Battle. Di gue pernah bikin DPR Musika, Power Station Musika. Jadi gue emang selalu dari dulu main sebagai calon eksekutif.
0: Yang calon-calon gitu deh.
1: Mungkin itu kacamata produser kayak, oh Andovi jadi calon presiden atau gubernur cocok lagi nih gitu.
0: Relate. Nah kalau Naila gimana?
2: Kalau aku prosesnya tetap dari casting, cuman emang dari awal aku dikasih sinopsisnya, dikasih skripnya, menurut aku inilah saatnya.
0: Ini saatnya gue bersuara.
2: Nah, saatnya aku main film komedi.
0: Oh, kasih arah situ. Kirain
2: aku baru pertama kali bersuara.
0: Oke. Oh, ini komedi sih memang komedi. Ya, star genre ya.
2: Genre komedi.
0: Walaupun bikin deg-degan juga gitu sama suara ya. Tapi jangan deg-degan, santai aja. Sesantai kita siang hari ini lagi ngobrol-ngobrol soal film Bapak Paling Jujur, di mana hari ini sudah bisa kamu saksikan juga di bioskop. Jadi mungkin nih abis beres dengerin obrolan kita bisa langsung cek di
1: beli tiket
0: online atau langsung melipir aja ntar ke bioskop kesayangan kamu juga bisa. Sambil lanjut lagi mau nemenin kamu siang hari ini, sebentar lagi juga kita akan lanjut obrolan ya sahabat suara, tapi pastiin kamu di sini aja, nggak kemana-mana. Satu lagu dari Nuh dengan Teruntuk Mia, lanjut temenin siangnya kamu. Stay tune.

0: Bogor, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Dan siang ini juga masih barengan dengan Andovi dan juga Naila dari cast film Bapak Paling Jujur. Luar biasa, sekali lagi hari ini sudah bisa ditonton di sinema-sinema terdekat dari lokasinya Sahabat Suara gitu ya. Karena harusnya sih ini bisa menjadi refreshing choice gitu ya. Di tengah sekarang tiap hari beritanya bikin pushing, jadi kita harus refreshing dengan nonton. Betul. Ini
1: Tertawalah.
0: Bener, karena ini genrenya sekali lagi komedi.
2: Iya, drama komedi.
0: Tadi ngobrol juga sama Sahabat Suara di TikTok gitu ya, bahwa ternyata udah banyak banget yang menantikan jogetannya Andovi sebagai calon gubernur ya di film ini. Terus jogetan dari calon 02 gitu.
2: Di film.
0: Loh, kan ini lagi bahas film.
2: Oh iya.
0: Santai aja. Tapi kalau ngomongin tentang proses syutingnya gitu ya. Kan lo di sini berperan sebagai sosok gitu yang akan menjadi atau menjabat. Lo menggunakan atau mereferensikan siapa akhirnya lo pilih sebagai karakter itu?
2: That's a great question. Gua diarahin sama sutradara untuk tidak referensiin siapapun. Yang harus gua tahu tuh inti dan tujuan karakter gua. Gua calon gubernur yang pengen menang. I will do everything untuk menang. Nah, mungkin metode-metode untuk cara menangnya mungkin kalian masa mirip
0: dengan tapi siapa dari, gitu
2: dari,
0: ya.
2: Tapi dari gue sendiri, gue gak pernah kayak, oh gue main sebagai A, sebagai B, sebagai C.
0: Tujuan gue jelas, gitu
2: gue mau menang. Kalau gue menang harus bagi-bagi sembako, yaudah. Kalau gue menang-menang harus joget, yaudah. Gue ngikutin kemauan gue untuk menang, itu. Tapi gue gak pernah ditugaskan sama sutradara, ini ya, enggak. Mungkin peristiwanya yang mungkin sedikit mirip. Motivasi karakter gue enggak. Motivasi karakter gue sangat simpel, gue mau menang no matter what.
0: Oke, nah lo gimana cara mengembangkan si karakter yang lo perankan ini?
2: Itu gue reading lama sama Ben Bening, acting coach gue. Gue reading lama karena gue harus membedakan, kan ada dua titik penting. Jonas ketika bohong, Jonas ketika dikutuk. Ini dua Jonas yang berbeda.
0: Oke.
2: Jonas yang pertama tuh pragmatis banget, I don't care, I'm gonna win. Gue bakal menang voting gue. Pas Jonas jujur, otak gue mau bohong, tapi hati gue gak bisa. Okay. Itu dua hal yang sangat berbeda. Dan itu di capture ketika gue lagi kampanye pertama kali. Ada Una, ada Naila yang bebasnya wartawan. Dia bingung lah, kok Pak Jonas kena kayak kampanye biasanya. Dia ngomong,
0: oke, dia agak
2: gaudit nih. Tiba-tiba gitu ya? Beda.
3: Kok beda gitu.
2: Itu yang dua itu yang berbeda di situ.
0: Tapi susah gak secara prosesnya sampai akhirnya, oke nih udah ketemu nih karakter
2: susah.
0: Yang
2: karena it's very physical, capek. Karena ibaratnya gini, kalau gue mau ngomong hari ini you look great, tapi misalkan enggak, hati gue pengen ngomong, oh yeah you look, otak gue pengen biar kita aman, yeah. You look great, tapi kan jujurnya kan enggak, jadi gue kayak, yeah you look so, karena gue nahan,
0: karena
2: gue mau bohong, tapi karena kutukan magis ini,
0: gue gak bisa bohong. Jujur.
2: Itu yang gue benar-benar.
0: Yang lo
2: bener-bener fisikalnya sampai gue ngeden.
0: Dan itu sebenarnya udah di trailer juga kan. Ada. Bisa dicek ya Mas Sahabat Suara. Oh sisi itunya justru.
2: Betul.
0: Kalau Naila gimana secara proses gitu kan ini jadi apa namanya pewawancara, jadi, wartawan gitu
3: Gen
0: di
3: Gen Z.
0: Iya, Gen Z pula gitu.
3: Bener.
0: Kan. Gimana tuh?
3: Kebetulan kalau aku lagi-lagi memang gak dikasih sosok, cuman untuk akunya sendiri, aku ada riset ke beberapa orang. Ada salah satunya memang beliau terkenal juga di sosmed sebagai wartawan Gen Z. Dan aku beneran DM untuk kayak nanya-nanya sedikit lah tentang wartawan Gen Z ini kira-kira gimana.
0: POV.
3: Terus menurut aku yang menarik dari gimana Una ngelihat Pak Jonas ini adalah justru ironik kenapa? Karena sekarang kok jujur itu malah jadi kutukan ya? Kok bisa kayak orang jadi jujur itu malah jadi kutukan? Bukannya itu harusnya kita punya, bukannya itu bare minimum.
0: Iya.
2: Bare minimum.
0: Wow, it's very gong. Harus ada ting-nya dulu tuh. Iya, karena kan sejauh yang kita tahu gitu ya, kalau ngomongin kutukan tuh adalah konotasinya negatif. Ini kok jujur malah jadi kutukan gitu ya. Bagi beberapa area gitu di film ini. Ini radio kita bersama milik kantor ya, tolong gitu ya. Oh wow.
2: Sahabat Suara Bandung, yeah. Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya.
0: Nah, itu yang sekarang lagi dengerin kita siang hari ini.
2: Oh, halo
0: kita
2: semuanya relay. Bandung. Semua. Gua tadi denger ada beberapa tempat Banjarmasin full betul hari pertama.
0: Cool.
2: Jadi okay. Banjarmasin full, Makassar juga oke. Jadi shout out to Banjarmasin.
3: Thank you
2: so much. Medan juga tadi gua ada banyak orang nonton hari pertama di. Thank you so much kepada semua penonton di seluruh Indonesia.
0: Luar biasa ya. Thank you dan masih bisa loh. Ini bisa buy one get one juga mungkin masih
2: hanya
0: ada ya.
2: Promo hari ini.
0: Itu bisa didapatkan, bisa langsung dicek. Gitu. Nah, tadi ini ada pertanyaan juga dari sahabat Suara. Misal kejadian Bapak paling jujur beneran gitu terjadi di dirimu, mungkin nanti masing-masing ya dari Andovi dan juga Naila, apa yang bakal dilakuin?
3: Wow.
2: Naila duluan deh.
3: Kalau aku, tapi sejujurnya aku tuh tipikal orang yang gak bisa banget bohong sebenarnya, karena pasti akan kayak deg-degan dan akan ketahuan ujung-ujungnya.
0: Oke, secara gestur dan lain sebagainya gak bisa tuh.
3: Iya, jadi kayak sebenarnya beberapa kali, misal konteksnya sama orang tua, sama mama, aku ada tipikal orang yang lebih baik minta maaf daripada minta izin.
0: Okay.
3: Jadi bukannya gak jujur, cuman belum jujur aja gitu.
0: Karena daripada ntar makin repot gitu ya nantinya aja gitu
3: jadi
0: minta maaf.
3: Kayaknya, okay. Aduh, ya memang bakal jadi susah sih sebenarnya.
2: Kalau gue disuruh jujur 24 jam, kayaknya gue bakal gak pergi dari rumah deh. Gue bakal di rumah.
0: Aduh, daripada jadi masalah
2: iya,
0: gitu ya.
2: Gue diem di rumah. Ya tidur-tidur aja di rumah, gak mau kemana-mana.
0: Bener juga sih, bener-bener. Tapi menarik juga ya, kayaknya memang dalam hidup kita gak usah ngomongin lingkup yang lebih besar dari yang area paling kecil aja di circle utama. Kalau misalkan di situasi tertentu pasti kita ada, kalau dibilangnya white lies.
3: White lies.
0: Padahal bohong-bohong aja gak ada white-white ya.
2: Iya.
0: Itu cuma nyari-nyari aja gitu, tapi emang susah tuh. Thank you Clifford Fine by the way pertanyaannya. Dan pastinya abis ini masih bakal ngobrol lagi bareng sama Dovin dan juga Naila, ngomongin tentang film Bapak Paling Jujur di Isuara. Dipastiin sahabat Suara di sini aja gak kemana-mana ya. Lanjut temenin siangnya kamu, saya mau mainkan dulu satu lagu dari Dewa 19. Aku di sini untuk...
1: Banyak banget orang yang ikut ngerayain Halloween. Tapi kamu tahu gak asal-muasal Halloween itu gimana?
4: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
5: Gue hari Minggu sepedaan.
6: Itu sendirian tuh.
5: Sendirian.
6: Gue kaget banget ngeliat story-nya.
5: Awalnya itu gue sepedaan itu karena pengen sepedaan deh. Terus begitu keluar dari gang rumah itu gue mau belok kanan atau belok kiri ya. Gue mau keluar tapi mau kemana? Gue mau ke bawah atau mau ke atas? Akhirnya naik. Gue nggak tahu mau kemana. Udah naik. Terus gue kayak, aduh pengen ngopi lah. Ngopi di mana ya? Oh iya, ngopi di Pikok aja di Ungaran. Gue buka, jebret, ternyata udah lewat 3-4 kilo gitu.
6: Jauh banget lo berarti naiknya itu. Udah hampir ke bawah itu ya berarti?
5: Enggak, belum.
6: Ada SS di sebelah kiri nggak lo lihat?
5: Gak tahu, orang lo berarti apa-apa.
6: Udah kurang-kurang itu berarti itu, sahabat Suara.
5: Gue tuh sebenarnya itu udah ingatnya itu mau Pikok itu, penandanya adalah dealer Suzuki.
6: Gue nggak terlalu ngerti itu.
5: Gak ada, gue ngeliat dealer Suzuki itu dia, kenapa gue bisa bablas sampai 3 kilo. Sampai akhirnya gue lewat dealer Suzuki, kok nggak ada-ada ya. Harusnya sih ini udah, gue lihat di jam gue kan harusnya itu cuma berapa kilo lagi. Ini kenapa sampai sini? Gue lihat, iya udah lewat 3 kilo.
6: kayak kebablasan di tol Jakarta.
5: Mana lewatnya nanjak lagi.
4: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
7: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
8: Oke, Pa. Yeay.
7: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
8: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
9: Tapi jadi kotor, Pa.
7: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, two steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Berasal dari festival Celtic kuno yang namanya Samhain, di mana orang-orang itu menyalakan api unggun dan memakai kostum untuk melakukan ritual pengusiran hantu. Kalau sekarang malah kebalik, malah orangnya yang pakai kostum hantu. Gimana sih?
3: Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
3: dengan follow Instagram
0: Iswara. Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
4: Buat kamu yang punya ide menarik dan suka nulis, kamu wajib banget buat ikutan event kolaborasi muda National Essay Competition 2026. Kolaborasi muda bakal bikin kompetisi essay dengan tema Write Beyond Limits yang terbuka buat siswa SMA, SMK, dan MA seluruh Indonesia. Selain ngasah kemampuan menulis dan berpikir kritis, kamu juga bakal dapat kesempatan buat menangin berbagai hadiah menarik. Ada uang pembinaan, e-sertifikat, webinar, dan masih banyak lagi. Pendaftaran National Essay Competition udah dibuka dari tanggal 9 sampai 30 Oktober 2026. Untuk informasi pendaftaran, kamu bisa lihat di Instagram @kolaborasamuda.
3: Ready to take your business to the world? Trade Expo

0: as the City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor, and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trend Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @t.2026. Dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trend Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Depindo Multi Adiswasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara warga Indonesia.

0: sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Masih ngobrolin film Bapak Paling Jujur bersama cast-nya yang adalah Andovi dan Naila.
1: Yeay, sahabat Suara.
0: Masih ada di Suara siang hari ini karena sebentar lagi bakalan movie, apa tadi istilahnya?
1: Cinema visit. Kita bakal ke Pajak Senayan, ke Bekasi hari ini, besok ya silakan cek Instagram Bapak Paling Jujur.
0: Nah, mumpung masih di sini kita mau ngobrol lagi gitu kan. Kalau dari POV masing-masingnya setelah memerankan karakter masing-masing di film ini, apa value yang teman-teman baru dapetin setelah ada di film ini?
2: Value, mungkin kalau misalnya dari aku belajar banyak banget tentang karakternya Una. Karena Una ini sangat kritis dan berani untuk bersuara. Yeah. Jadi itu sih yang aku ambil, dan menurut aku salah satu alasan kenapa aku ingin ada jadi bagian dari film ini adalah ya gimana lagi bisa menertawakan dan ya bisa apa ya, jadi momen yang lucu tapi kok satir gitu.
0: Disinilah gitu. Disinilah, ya wadahnya
2: kan
0: buat eksplorasi
2: lagi-lagi drama komedi. Tapi mungkin ceritanya yang cukup relate dan dekat itu sih.
0: Kalau Dovi?
1: Gua ini sangat dekat di film. Film ini sangat dekat ke gua. Dari dulu gua selalu bersuara lewat karya gua. Dan walaupun di sini gua hanya sebagai pemain, gua selalu merasa entertainment, ketawa-ketawa boleh, tapi it makes you think whatever it is. Dan salah satu pesan yang paling gua dapet setelah gua nonton gala premier adalah, damn, gua jujur atau enggak sih? Kayak honestly, okay, sama ini kita selalu minta pemimpin jujur, apa leader jujur. Are we honest with ourselves? Masa orang-orang lain? Are we honest with ourselves? Dan itu yang menurut gua salah satu pesan yang paling penting di film ini.
0: Okay, jadi kita harus berkaca di diri kita dulu gitu ya, dengan diri kita dulu sebelum akhirnya nyap-nyap ibaratnya ke orang lain. Betul. Gitu ya. Wow. Tapi sebenarnya kalau harapan dari kamu masing-masing gitu terhadap orang-orang yang nantinya menonton film ini tuh apa sebenarnya? Di situasi seperti sekarang ya?
2: Udah pasti harapannya ya untuk jujur ya. Karena itu tema dari film kita. Untuk jujur sama diri kita sendiri ataupun jujur ke orang lain. Dan ya itu yang tadi aku bilang, satu yang aku ambil dari karakternya Una, untuk bersuara sih. Karena rasanya di era sekarang mau, maksudnya kayak sesimpel cuman add to your story, menurut aku itu udah sangat
1: bare minimum,
2: tapi sangat berpengaruh. Jadi yes,
0: sebenarnya pergerakan sekecil itu tuh bisa berpengaruh gitu ya.

0: kesayangan kamu. Sebenarnya aku gak sayang sih sama bioskop itu, tapi kamu mau nonton, gak apa-apa, aman aja ya. Bisa langsung dicek aja, dan mungkin masih kedapatan promo buy one get one nih, gitu ya. Ada lagi mau disampaikan ke sahabat suara siang hari ini, silakan.
1: Teman-teman, sahabat suara di Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya.
2: Let's go!
1: Let's go!
0: Let's go, thank you banget Andovi.
1: Terima kasih, thank you so much. Selamat
0: bermuter-muter ya hari ini, dan pastinya semoga film ini sukses dan juga berdampak ya ke semua yang menonton, punya value yang dibawa gitu, gak cuma terhibur tapi banyak juga yang akhirnya terbuka secara entah apapun itulah. Jadi biar bisa makin baik lah nih kita ke depannya, supaya kita menujunya benar ke emas, gak ke cemas.
3: Memainkan musik pilihan, pilihan. Pilihan. Suara
4: Suara Warga Indonesia.

0: gini duduk santai.
1: Gitu. Banyak orang ya, yang cebok mau belakangan kata.
0: Cebok mau belakangan. Nih nenek juga belum cebok katanya. Waktu itu kan kejadian pagi dan aku masih kelas 4 SD. Setiap pagi aku kan suka buka kunci pintu sebelum mandi. Aku pasti buka kunci pintu sebelum mandi. Aku baru di toilet.

0: dan aku langsung lari sambil kayak orang sempoyongan. Untungnya kunci rumah udah aku buka. Nggak tahu lagi keadaan bapak ibu aku kalau kunci rumah belum aku buka, karena atap rumah rubuh semua.
1: Wow.
0: Karena belum cebok. Wah, jangan-jangan tuh masih keluar. Jadi dia lari tuh dalam posisi kotorannya juga masih keluar.
1: Enggak. Gitu. Udah dilap.
0: Mas.
1: Atau mungkin ketahan sama celana dalam.
0: Ah, salah. Karena belum cebok, akhirnya aku minta ditemenin balik ke toilet lagi. Setelah berapa menit ada info tsunami, kita semua langsung lari nyari dataran tinggi. Dan waktu itu ada nenek-nenek di pinggir jalan yang lagi duduk, kita ajak buat naik ke atas. Beliau bilang, udah gak apa-apa, udah tua juga. Ya Allah, akhirnya kita tinggal. Taunya tsunaminya gak terjadi. Akhirnya kita turun, si nenek masih duduk tuh di situ.
1: Cebok pas lagi gempa tuh susah loh, gak kena-kena tuh air.
0: Ya karena kan goyang kanan kiri.
1: Ini
0: musibah.
1: Lah salah lu. Gak kena, apalagi kalau pakai gayung loft tau gak.
0: Aduh gayung loft.
1: Udah disebor. Lah kagak kena.
2: Mencar.
0: Makanya pakai tuh ujungnya, jangan yang bagian loftnya.
2: Ya,
0: bagian V-nya yang bawah. Jadi dia fokus ke satu arah. Kalau yang bagian loft atasnya, itu takutnya dia buyar.
1: Tapi susah juga, misalnya udah disebor gitu kan. Pantat kita goyang karena gempa ke kanan.
0: Iya.
1: Salah semprot.
0: Iya juga.
1: Sebor lagi, pantat kita pindah ke kiri.
0: Akhirnya nenek-nenek yang tadi cuma duduk doang itu bilang, makanya kayak aku aja gini duduk santai.
1: Kayak saya baca koran. Cebok mau belakangan kata.
0: Nih nenek juga belum cebok.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru.
3: Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Suara itu dia satu lagu dari Samson dengan Nafasmu. Baru aja menemani siangnya sahabat suara di jam terakhir kebersamaan kita ini, dan saya menantikan untuk kamu yang mau kirim salam, request lagu atau absen aja, mau curhat juga boleh, karena kebersamaan kita masih akan sampai jam 2. Sekarang baru jam 13.06, jadi 54 menit lagi sahabat suara. Santai aja, bisa langsung merapat ke 0816 114 1014, berwhatsappan Ria, atau langsung aja meluncur ke TikTok iswara.network ya. Sambil lanjut lagi nemenin siangnya kamu, saya mau memainkan lagu yang direquest sama sahabat suara bergabung di TikTok. Kita karaokean siang hari ini ya, di lagu Shilon 7, Kita.

0: yang gede di bulan Oktober. Kira-kira benua apakah itu?
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib special.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
3: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
4: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
3: Apa, Mama?
4: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
3: Wah.
4: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
3: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
4: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
5: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan go!
3: Yeay, aku juara!
4: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Malt cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
6: Dari Wings Food.
1: Guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang tropical scentnya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas harian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
9: Pada tanggal 12 Oktober 1492, seorang pelaut bernama Christopher Columbus untuk pertama kalinya berhasil mendarat di benua Amerika. Dan dari situlah sejarah dimulai.
10: Langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
11: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Masih bareng sama Farah di Suara. That was Potret dengan Salah. Lagi baru aja nemenin siangnya kamu. Dan pastinya kalau korupsi itu juga salah. Selain lagunya Potret yang judulnya Salah gitu ya, kegiatan korupsi itu juga salah banget. Dan kalau mantauin sosial media, pastinya tiap hari selalu ada berita yang dar-der-dor, termasuk juga soal korupsi ini, sahabat Suara. Korupsinya tapi spesifik tentang ini loh, KPK yang akhirnya OTT BNPB ya, operasi tangkap tangan tuh, ada 5 orang tersangka yang sekarang sudah diamankan gitu ya. Jadi ini kasus dugaan korupsi, dana yang dikorupsi tuh adalah untuk ini ya, bencana kabarnya. Kalau dari informasi yang ada sih, memang kasus ini berpusat pada penyalahgunaan dana siap pakai. Jadi modusnya itu para pelaku memanfaatkan celah kedaruratan bencana ya, karena kan sekarang kita lagi di posisi yang seperti ini gitu, sahabat Suara, bencana di mana-mana. Dan mekanismenya itu katanya penunjukan langsung terhadap vendor swasta. Ini kayaknya pengadaan nih kurang lebih. Terus juga dari hasil-hasil itu dikeruklah dana-dananya untuk keperluan pribadi. Kalau yang disita oleh KPK dari hasil operasi tangkap tangannya terkait penyelewengan dana ini, itu kabarnya uang tunai sekitar 3,3 miliar, terus ada juga logam mulia seberat ratusan gram, sampai aset kripto. Jadi kabarnya memang anggaran ini yang harusnya dipakai untuk menyelamatkan dan memulihkan kehidupan warga di tengah bencana yang sekarang lagi terjadi, itu justru malah digunakan sama oknum yang ada di BNPB dan juga pihak swasta demi memperkaya diri mereka sendiri. Doa apa kira-kira yang perlu kita haturkan siang hari ini, sahabat Suara, menanggapi kasus seperti ini ya? Kayaknya sampai kita tuh udah kehabisan kata-kata kalau mau menanggapi hal-hal negatif di negara kita gitu ya, termasuk soal ini. Orang lagi pada repot tuh, anak bayi setiap hari postingannya ibunya selalu ngasih tahu bahwa gak bisa nafas karena asap dari karhutla, kesusahan semuanya, gak cuman balita, memang bayi dan balita, tapi semua golongan gitu ya. Tapi terlebih yang jadi highlight juga kan anak-anak kecil gitu yang ada di sana. Itu apa gak mikir gitu, sahabat Suara ya. Ini mah masalahnya bukan ngomongin tentang happy-happy lagi, korupsi udah biasa dan sebagainya, tapi benar-benar lagi di kondisi yang kita perlukan sekali tuh uangnya. Bantuan juga dinantikan sekali sama warganya, tapi malah dipakai untuk kegiatan yang membuat mereka bahagia. Miris sekali memang ya negara ini.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia. Bergerak tanpa henti dengan BRIMO. Kamu bisa buka rekening tanpa harus ke bank, bisa tarik tunai maupun setor uang di seluruh jaringan ATM dan CRM BRI. BRIMO juga punya jangkauan jaringan dan aksesibilitas luas, gak hanya untuk transfer dan bayar tagihan. BRIMO menggabungkan fungsi perbankan, investasi, asuransi, hingga pembayaran lifestyle-mu dalam satu platform. BRIMO, mudah dan serba bisa.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: knows.
1: That was Rich Brian, ada Mami bareng sama Farah yang masih nemenin kamu di Iswara. Dan sekarang saya mau lanjut lagi menyapa untuk yang sudah bergabung ke 0816 114 1014. Hai, ada Satrio nih yang gabung siang hari ini, katanya lagi streaming Iswara dari kereta di KL ke JB. JB tuh maksudnya ini KL-nya Kuala Lumpur ya? Aku gak tahu lagi kalau JB tuh mana sih. Selamat mendengarkan Satrio, terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Thank you ya. Semoga lancar perjalanannya. Terus ada juga yang bergabung dari masih sama di WhatsApp. Tadi udah komplain, kok WhatsApp aku gak dibacain sih? Ini ya dibacain ya, Merzario. Katanya halo Kak Farah yang masih dengan poninya yang badai. Asik deh. Nih kalau kayak gini udah ciri-ciri minta fast track mau request lagu nih sahabat suara. Yuk kita dengerin aja yuk. Maksudnya aku bacain nih, kamu dengerin dia kira-kira ngarahnya kemana nih si Merzario ya. Katanya aku Merzario, umur masih 10 bulan lebih 28 tahun. Mau request lagunya Lomba Sihir yang judulnya Semua Orang Pernah Sakit Hati. Makasih loh kata dia. Pesannya setelah semuanya terjadi, kini aku melihat dunia bukan tentang benar atau salah, tapi tentang memahami dan menerima. Asoy, what a words, gila-gila. Langsung bijaksana gitu Merzario. Coba hal apa sih yang bikin kamu jadi tersadar seperti ini? Cerita-cerita sini ya. Sambil lanjut lagi, nanti bakal Farah Virus antriin lagu-lagu requestannya kalau waktunya masih memungkinkan ya. Tapi sebentar lagi bakal ada lagu dari Bilal Indrajaya dengan Niscaya yang akan dimainkan 2 menit dari sekarang. Jadi pastiin kamu gak kemana-mana.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Siap-siap gamers, saatnya keluar dari layar dan masuk ke arena sesungguhnya. Jakarta Game On 2026. 3 hari penuh kompetisi, komunitas, dan hiburan gaming dalam satu festival. Dari Mobile Legends, PUBG, Honor of Kings, FC27, Tekken, TCG, Tamiya, dan Beyblade. Dan yang paling gokilnya lagi, gratis biaya pendaftaran kompetisi dan gratis masuk untuk pengunjung. Nantinya akan ada juga musik, cosplay, coswalk, dan beragam booth kuliner. Kata tanggalnya, 6

0: Jakarta, it's your time to play. Suara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

101,4 FM Jakarta,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Warga.

0: Daerah.
1: Bobi juga diserang,
2: diserang Banten.
3: Diserang Banten kalau enggak salah praktik debus kan sama tahu. Kalau bapak-bapak tuh emang kadang-kadang suka ini, suka apa namanya? Ya niatnya sebenarnya baik, tapi ya gitu.
2: Tapi suka ada aja.
3: Suka ada aja. Iya.
2: Ngomongin bokap yang punya kelakuan aneh ya.
3: Iya.
2: Jadi pernah waktu itu kejadian bokap gua. Siapa namanya?
3: Bapak
0: Dian Toto
3: Sukatoni.
2: Selamat pagi Bapak Dian Toto Sukatoni di Bandung yang mungkin pagi-pagi hari ini lagi mendengarkan ya.
3: Iya.
2: Jadi dia itu dulu kerjanya di Serang, sedangkan gua sekeluarga nyokap adik gua sama kakak gua tinggalnya di Bandung, sekolah di Bandung. Jadi
3: serem banget bapak lu kerjanya nyerang mulu.
0: Bukan. Serang.
3: Oh, Serang.
1: Gitu, bapak juga diserang,
0: diserang banget.
3: Diserang banget kalau enggak salah praktik debus kan bapak.
0: Ada lagunya tuh.
1: Apa tuh?
0: Kiserang.
1: Keserang.
0: Oke. Jadi karena beliau kerjanya di Serang, seminggu sekali tuh dia pulang pergi dari Bandung ke Serang, Serang ke
3: Bandung.
2: Bandung. Jadi berangkat biasanya ke Serang itu hari Minggu malam, pulang lagi ke Bandung Jumat sore.
3: Iya. Gitu ya. Terus?
2: Nah waktu itu pakai bus dari Bandung itu set menuju Serang. Pakai bus itu biasanya ada rest area karena 5 jam, 4 sampai 5 jam.
3: Iya.
2: Ada rest
3: iya.
2: area.
3: Iya.
2: Pas di rest area dia sakit perut.
1: Terus?
2: Berak lah. Berak lah dia. Udah kan abis makan, abis istirahat, berak lah dia. Gitu. Katanya, katanya udah diumumin sebenarnya. Cuman karena nanggung, lagi gak enak perut. Dia masih bentar lagi gitu ya. Buru-buru dia udah buru-buru pas dia keluar udah ditinggal bus.
3: Wow, si papa pinter ya.
2: Baru sekali. Berikutnya lagi segala macam. Wah, gua enggak akan ketinggalan nih.
1: Oke. Okay.
2: Berak lagi lah misalnya berak pas lagi di rest area gitu. Wah, aman nih. Enggak ketinggalan bus gitu. Handphone ketinggalan di toilet. Si Aing semenjak itu
1: ya.
2: Bokap gue kalau balik ke Serang gue temenin pak
1: oh,
2: sampai gue drop dulu. Si Aing semenjak itu
1: ya.
2: Bokap gue kalau balik ke Serang

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. This is Neo dengan Borju. Satu lagu yang udah ngasih hint. Dari zaman dulu aja udah banyak kesenjangan sahabat suara ya. Jadi kalau sekarang kamu merasakan juga banyak sekali kesenjangan, ya memang itu yang harus kita hadapi gitu ya. Yang penting muka kita gak jauh lah semoga. Jangan pada belagu makanya. Anyway, thank you banget buat sahabat suara yang sudah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang di Serena Farah hari ini. Terima kasih sekali yang rela device-nya panas gitu karena udah juga standby di TikTok dari jam 11 tadi sampai sekarang. Respectful, thank you banget. Selamat lanjut menghabiskan hari Kamisnya. Semoga apapun yang menjadi agenda kamu hari ini bisa terrealisasi dengan tanpa drama, lancar semuanya. Dan Farah bakal siaran nanti sore lagi, jadi pasti ntar bergabung kembali sahabat suara ya. Thank you so much, stay safe, dan dengerin terus Iswara, suara warga Indonesia. Bye-bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.

0: tanggal 15 kan ada launching produk, emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya, iya, malam minumnya tolak angin, pagi minumnya vitamin C.
1: Lucu nih Jackie nih.
2: Sakin kayak pergi pagi pulang malam mulu ya.
0: Jadi kayak beriang di kantor aja, ya kan, kalau di depan tim kita yang kayak saya aja meriang, bahagia loh saya hari ini gitu.
2: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
1: Gila deh tanggal 15.
2: Semangat yuk gitu.
1: Semangat yuk dari tanggal 15 kerjanya garder door tuh.
2: Berarti itu sampai tanggal berapa? Harus begini terus.
0: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum nanti trainingnya, belum pengecekan knowledge, ya kayak gitu.
2: Kayaknya kalau dari bahasa lu, kayaknya lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
1: Oke, boleh tahu gak sih launching produk apa? Kalau boleh tahu spill aja dikit.
0: Salah satu produk handphone lah. Handphone dari Jawa.
1: Wah, apa tuh?
2: Itu handphone bagus banget. Indra udah punya dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya.
1: Udah enggak ada.
2: Lanjut. Oh, kerungu itu ya berarti ya.
1: Lanjut.
0: Ya, jadi ya untuk hari ini udah pasti itu adalah walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
1: Hati tadarus.
2: Semangat ya Eki ya. Okay. Jangan putus sama tolak angin sama minyak vitamin C ya.
1: Iya, coba teriak dulu dong Eki, teriak dulu, lepaskan semuanya Ki, sekali lagi Pi.
0: Thank you lah.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Hati Suara, suara warga Indonesia.
1: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser Akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin

VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptipid. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network. Juga didukung oleh...

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Akhirnya aku sebagai matahari yang menyinari bumi berhasil membuat warga Semarang emosi. Dengan panas yang aku berikan selama ini akan membuat semua warga Semarang mengalami panas yang ekstrim. Sarah, bagaimana kondisi warga Semarang saat ini?
3: Kondisi warga Semarang saat ini 20% mengalami emosi dan 70% masih normal.
2: Lah? Kenapa bisa begitu?
3: Terdapat 1.536 titik yang

0: Walaupun cuaca di Semarang lagi panas-panasnya, jangan gampang kebawa emosi ya sahabat suara. Pastiin tubuh kamu tetap terhidrasi dengan minum air putih minimal 8 gelas sehari. Biar hati tambah adem, mending kamu dengerin lagu enak cuma di 90,2 FM Isuara Semarang, suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara. Musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: apa ya?
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
4: Ibu, adek, ayah pulang.
5: Yeay, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
5: Iya, kotor.
6: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
4: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
6: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi. Jadi nggak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
4: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
6: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
7: Buat kamu yang sendinya udah mulai bunyi krek-krek waktu olahraga, ini waktunya perhatiin kesehatan sendi kamu, sahabat suara. Dan dengerin talk show kita bareng SMC Tlogorejo Semarang. Biar olahraga kamu tetap produktif dan sendi gak dramatis, kamu wajib dengerin obrolan kita dan konsultasi langsung bareng Dr. Reza Setiawan, spesialis ortopedi SMC Tlogorejo Semarang. Kita bakal bahas gimana caranya tetap produktif olahraga, menjaga kesehatan sendi, sampai tips biar bisa terus aktif tanpa mengabaikan kesehatan lutut dan pinggul. Kamu bisa dengerin talk show kita bareng SMC Tlogorejo Semarang hari Jumat 16 Oktober 2026. Jam 9 sampai 10 pagi, cuma di 90,2 FM Suara Semarang, suara warga Indonesia.
8: Wah, panas juga ya main padel.
9: Time out, minum cheers dulu dong.
8: Segar, ini yang alkalin ya?
9: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: PSSI dan Persija Jakarta mengecam keras aksi penyerangan terhadap rombongan Akademi Persib Bandung U18 di res area kilometer 360 Batang. Kedua pihak mendesak pengusutan tuntas secara hukum. PSSI menegaskan tidak ada toleransi bagi kekerasan. Sementara Persija menyampaikan empati mendalam serta mengingatkan bahwa rivalitas sepak bola hanya di lapangan. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan gambut masih menyelimuti Kalimantan hingga Oktober 2026. Warga membagikan visual asap pekat kekuningan yang mendekati pemukiman di Threads. Sementara itu, petugas intensif melakukan pemadaman bawah permukaan tanah di Banjarmasin dan Sampit serta di Palangkaraya. ISPU menembus kategori berbahaya. Warga Semarang mengeluhkan perlintasan sebidang jalan Madukoro menuju Bandara Ahmad Yani karena aspalnya bergelombang dan rel tidak rata. Kondisi ini membahayakan pengendara roda 2 dan kendaraan berat. Menanggapi hal tersebut, PT KAI Daop 4 Semarang langsung melakukan perbaikan geometri dan aspal prasarana untuk menjaga keselamatan lalu lintas.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: orang yang ikut ngerayain Halloween. Tapi kamu tahu nggak asal muasal Halloween itu gimana?
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas harian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
0: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: lucu banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Berasal dari festival Celtic kuno yang namanya Samhain, di mana orang-orang itu menyalakan api unggun dan memakai kostum untuk melakukan ritual pengusiran hantu. Kalau sekarang malah kebalik, malah orangnya yang pakai kostum hantu. Gimana sih?
2: Dengarkan Isuara di Bandung,
3: Banjarmasin,
2: Jakarta,
3: Jogja.

0: 9 Oktober juga loh. Kamu tahu nggak sahabat suara?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Layan, apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
3: Oh, tentu sudah, tuan muda.
2: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
3: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, tuan muda.
2: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
3: Iya dong, tuan muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
2: Betul sekali.
3: Lain cuman muter satu lagu dari satu musisi, di Tuan Muda sejam bareng. Kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
4: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore, cuma di Suara Santai.
5: Tanggal 4 Oktober 1957, Uni Soviet berhasil meluncurkan Sputnik 1, satelit buatan pertama di dunia yang berhasil mengorbit bumi. Peristiwa ini memicu dimulainya space race antara Uni Soviet dan Amerika Serikat selama era Perang Dingin loh.
0: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
6: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Akhirnya aku sebagai matahari yang menyinari bumi berhasil membuat warga Semarang emosi. Dengan panas yang aku berikan selama ini akan membuat semua warga Semarang mengalami panas yang ekstrim. Sarah, bagaimana kondisi warga Semarang saat ini?
3: Kondisi warga Semarang saat ini 20% mengalami emosi dan 70% masih normal.
2: Lah? Kenapa bisa begitu?
3: Terdapat 1.536 titik yang

Walaupun cuaca di Semarang lagi panas-panasnya, jangan gampang kebawa emosi ya sahabat suara. Pastiin tubuh kamu tetap terhidrasi dengan minum air putih minimal 8 gelas sehari. Biar hati tambah adem, mending kamu dengerin lagu enak cuma di 90,2 FM Isuara Semarang, suara warga Indonesia.

FMI, suara-suara warga Indonesia. Halo, selamat sore. Selamat hari Kamis, tanggal 15. Ada yang istimewa kah sama kamu di hari ini? Hari ulang tahun mungkin?

aku kenal itu baik-baik semuanya ya. Soalnya kalau misalnya gak baik, aku sih udah gak mau kenal sama orangnya. Jadi orang Libra yang aku kenal itu baik-baik semuanya. Selamat ulang tahun buat kamu yang lagi ulang tahun hari ini ya. Doa terbaik untuk kamu. Jam 4 sore nih. Bagaimana suasana hati kamu? Apakah sesuai sama cuaca di kota Semarang? Atau mungkin di tempat kamu stay sekarang nih, sahabat suara ya. Mudah-mudahan moodnya bagus, mudah-mudahan moodnya baik gitu. Kalau misalnya ada yang kurang-kurang ya, nanti kita bakal isi bareng-bareng deh. Pokoknya gimana caranya kita harus turn in a good mood ya sore ini. Barengan sama aku Liliana Inji, pastinya di Suara Santai.

malah timpal-timpalan seperti suara sendiri ketimpal-timpal. Ada apa nih? Oke, kita sekarang lagi ada di Gosip atau Fakta ya. Ternyata di tanggal 15 Oktober ini ada beberapa peringatan tentang sesuatu, di mana salah satunya adalah tentang cuci tangan. Ya, hari cuci tangan pakai sabun sedunia, atau biasanya disebut sebagai hari cuci tangan sedunia. 2026 nih diperingati di tanggal 15 Oktober 2026, dan untuk tahun ini ya mengusung tema Be a Hand Washing Hero. Jadilah pahlawan cuci tangan. Dimana dengan adanya tema ini ya, tentunya menekankan nih bahwa kebiasaan sederhana sesimpel mencuci tangan itu akan menjadi langkah awal untuk kita bisa melindungi diri dan juga orang-orang di sekitar kita dari kuman dan penyakit. Nah, seperti biasa juga di Gosip atau Fakta, nanti bakal buka polling. Udah dibuka pollingnya. Jadi kamu abisin langsung aja cek di Instagram story @iswara.smg ya. Sekali lagi di @iswara.smg. Ada polling yang bisa kamu ikuti karena ada pernyataan tentang cuci tangan. Bahwa cuci tangan yang benar itu adalah menggunakan air bersih yang mengalir, pakai sabun, digosok-gosok tangannya, sela-sela jarinya, diputer-puter ya, ujung jari, ujung kuku, semua. Dan mencuci tangan yang benar adalah dilakukan minimal 20 detik. Benar gak sih pernyataan ini? Kalau kamu setuju, kamu boleh pilih fakta. Kalau kamu gak setuju, boleh pilih yang gosip aja. Gimana cara ikutannya? Langsung kamu pilih salah satu dari polling yang udah dibuka di @iswara.smg di Instagram story ya. Jadi abis ini langsung buruan kamu buka Instagram kamu.

0: Oktober nih. Kamu tahu nggak?
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
2: Hai, saya Dwi Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pa.
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
4: Tapi jadi kotor, Pa.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
6: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
7: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
6: Apa, Mama?
7: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
6: Wah.
7: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
6: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
7: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
8: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan go!
6: Yeay, aku juara!
7: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
9: Dari Wings Food.
10: Oktober punya sebutan khusus yaitu Hunter's Moon atau Bulan Pemburu. Secara tradisional, ini adalah waktu buat para pemburu bersiap-siap menghadapi musim dingin.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Buat kamu yang punya ide menarik dan suka nulis, kamu wajib banget buat ikutan event kolaborasi muda National Essay Competition 2026. Kolaborasi muda bakal bikin kompetisi essay dengan tema Write Beyond Limits yang terbuka buat siswa SMA, SMK, dan MA seluruh Indonesia. Selain ngasah kemampuan menulis dan berpikir kritis, kamu juga bakal dapat kesempatan buat menangin berbagai hadiah menarik. Ada uang pembinaan, e-sertifikat, webinar, dan masih banyak lagi. Pendaftaran National Essay Competition udah dibuka dari tanggal 9 sampai 30 Oktober 2026. Untuk informasi pendaftaran, kamu bisa lihat di Instagram @kolaborasamuda. Ready to take your business to the world? Trade Expo

0: SD City, Tangra. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor, and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram at t.2026. Dan segera daftarkan diri Anda di tradeexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara.
3: Suara warga Indonesia.

Nanti sebagai hari cuci tangan sedunia. Ada yang kalau misalnya versi lengkapnya itu adalah hari cuci tangan pakai sabun sedunia, Global Hand Washing Day ya. Diperingati di tanggal 15 Oktober termasuk juga di tahun 2026 ini, sahabat suara. Jadi tentunya diperingati itu secara global untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kebersihan tangan. Karena tangan ini bisa dibilang salah satu pintu ya, pintu utama sih menuju ya kondisi tubuh kita selanjutnya dan juga orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita mau ucek-ucek mata, pakai tangan, ya kan? Mau makan, pakai tangan, kayak gitu. Kalau misalnya kita jarang mau makan, gak cuci tangan dulu. Terus abis itu abis pergi dari luar ya, pulang ke rumah gak cuci tangan. Sepaket sama kaki sih kalau aku biasanya. Jangan lupa juga tentunya kalau misalnya cuci tangan, ini harus pakai sabun ya. CTPS, cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir tentunya ya. Cara yang murah, mudah, tapi sangat efektif untuk mencegah penyebaran kuman dan juga penyakit menular. Seperti misalnya diare atau infeksi saluran pernapasan ya. Nah, fakta-fakta tentang cuci tangan ini ternyata banyak orang yang belum tahu. Kapan sih momen-momen yang penting ya untuk kita cuci tangan? Yang pasti sebelum makan, sesudah makan. Walaupun ada yang bilang, tapi kan aku makannya pakai sendok. Iya, tetap cuci tangan dong, sendoknya dipegang pakai tangan juga kan. Terus sebelum menyiapkan makanan, nah ini juga kalau di rumah nih mungkin ya, atau memang kamu itu bekerja di bidang F&B ya, food and beverages. Nah, cuci tangan sebelum menyiapkan makanan atau hidangan ini adalah sesuatu yang merupakan keharusan dan kewajiban ya. Terus ya, momen penting lainnya adalah setelah dari toilet atau kamar mandi. Tuh, kalau misalnya di mall nih biasanya, kenapa kalau misalnya di toilet itu kok selalu ada wastafel banyak berjejer-jejer? Ya, setelah kita dari toilet selesai, cuci tangan, jangan lupa ya. Setelah memegang benda umum atau setelah bermain, nih buat adik-adik nih, ponakan yang ada di rumah, adik kamu yang masih kecil gitu ya, diingetin lagi kalau abis main sama teman, cuci tangan gitu. Dan ada satu kondisi lagi di mana kita juga harus rajin-rajin cuci tangan, yaitu adalah ketika kamu batuk atau bersin ya. Karena biasanya kita kalau misalnya batuk atau bersin itu kan suka nutupin apa namanya mulut kita pakai tangan. Nah, jangan sampai malah nanti justru pindah ke tempat yang lain atau ke orang yang lain, apalagi pakai dipeper-peper ke kursi kita duduk. Aduh, jangan ya, jangan dong. Begitu ya, itu adalah waktu-waktu penting untuk kamu melakukan cuci tangan. Aku juga deh, bukan cuma kamu aja. Jangan lupa ya buat ikutan pollingnya, masih ada dong di @iswara.smg Instagram Story. Yes, langsung kamu buka aja di situ. Pernyataan buat sore hari ini adalah cuci tangan pakai sabun ya dengan menggunakan air yang mengalir. Nah, caranya adalah dengan menggosok-gosokkan nih kedua tangan kita, punggung tangan, jari-jari, sela-sela jari, ujung kuku ya, ujung-ujung jari gitu, diputar-putar minimal 20 detik. Setuju gak sih sama pernyataan ini? Kalau cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir itu minimal 20 detik. Kalau kamu setuju dan menurut kamu ini benar, pilih yang fakta. Kalau menurut kamu gak benar, kayaknya gak 20 detik deh gitu, pilihnya yang gosip ya. Nanti kita bakal lihat hasil pollingnya seperti apa. Ada gak yang pilih gosip? Ada gak nih yang pilih fakta?

0: peneliti lahir. Dan peneliti ini berhasil menyelamatkan jutaan anak lewat vaksin yang dia ciptakan. Siapakah peneliti itu?
1: Bu, aku baru pulang dari Alfa Midi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
2: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
1: Kebetulan banget bu, Alfa Midi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
2: Hah? Emang ada apa?
1: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
2: Wah, caranya gimana?
3: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfa Midi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfa Midi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfa Midi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 A-Coin. Kumpulkan minimal 5 A-Coin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 Smart TV 43 inch, 50 smartwatch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan. Hanya di Alfa Midi. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfa Midi, belanja puas harga hemat.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare.

2019-14 berhasil menemukan dan mengembangkan vaksin polio pertama yang aman dan efektif di dekade 1950-an, sahabat suara. Kita sih harus terima kasih ke Pak Jonas. Terima kasih, Pak Jonas.

101,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Masih di hari cuci tangan sedunia ya, yang jatuh pada tanggal 15 Oktober 2026 ini. CTPS, cuci tangan pakai sabun, itu penting banget karena merupakan salah satu cara paling efektif untuk membunuh kuman, virus, bakteri penyebab penyakit yang gak bisa hilang kalau cuma dibasuh pakai air biasa. Jadi emang harus paket ya, cuci tangan dengan air yang mengalir dan pakai sabun, bukan pakai asbun. Aku punya stikernya di rumah soalnya. Setiap cuci tangan tuh tulisannya gini ya, cuci tangan pakai, selalu mata kebacanya, hah, asbun. Pakai sabun ya. Manfaat utama dari cuci tangan pakai sabun nih adalah mengurangi resiko penyakit. Emang seberapa sih berimpaknya gitu kan? Jadi ternyata ketika kita cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya, bisa menurunkan angka kejadian diare sampai 23 sampai 50%. Dan infeksi saluran pernafasan sekitar 16 sampai 21%. Berasa kan? Berasa kan? Ya, terus juga bisa mencegah penularan serius.

salmonella, flu, ya COVID-19 gitu. Nah, terus berapa sih waktu yang dianjurkan ya, cara yang dianjurkan juga seperti apa? Cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun ya. Jadi tuh dari telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, kuncian ujung jari, terus gosok pergelangan juga jangan lupa ya, pergelangan digosok ya kan. Ujung-ujung kuku ya masing-masing juga tuh dicetik-cetik gitu. Berapa sih minimal waktunya atau durasinya? Yaitu adalah 20 detik. 20 detik ya. Sebaiknya kalau lebih dari itu, idealnya adalah 40 sampai 60 detik. Dan alternatif daruratnya kalau ternyata nih misalnya kamu lagi mau makan atau mungkin habis dari luar ya, habis dari habis batuk, mungkin habis bersin gitu ya. Tapi enggak ada sabun, enggak ada air yang tersedia, bisa menggunakan hand sanitizer berbahan dasar alkohol minimal 60% yang dilakukan selama 20 sampai 30 detik. Begitu. Udah jelas ya sekarang ya, berarti ini emang fakta kalau cuci tangan dengan sabun itu minimal 20 detik. Jangan lupa pakai air yang mengalir. Okay? Okay. Nah, kita mau lihat sekarang hasilnya bagaimana nih? Okay, hasilnya ada 100% ya yang pilih fakta. Jadi emang udah tahu ya kayaknya ya sahabat suara ya, kalau cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir itu ya minimal 20 detik. Better kalau 40 atau 60 detik sih.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.
1: Tuan Muda, karena Tuan Muda sedang ingin mendengarkan musik 2000-an, saya sudah membawa vokalis-vokalis band 2000-an ke hadapan Tuan Muda.
2: Bagus. Bawa ke sini.
3: Saya Duta.
2: Shellon Seven.
3: Duta besar Kenya.
4: Happy birthday.
2: What else?
5: Saya Piu, Tuan.
2: Piu Padi dong pasti.
5: Piu Dipai, Tuan.
2: What else?
3: YouTuber.
6: Saya Ariel, Tuan.
2: Alah, pasti Ariel Tatum. Ariel Untung pasti.
6: Ini Ariel Peter Pan, Tuan. Peter Pan. Kalian luar biasa. Tuan Muda.
0: Tuan Muda, 2000 Music Today.

suara-suara warga Indonesia. Yes, ini dia yang aku tunggu-tunggu. Mungkin juga yang kamu tunggu banget ya, sahabat suara ya. Secara kalau misalnya di jam 5 sore nih, kita bisa puas-puasin dengerin lagu-lagu yang enak-enak banget. Terutama karena ini hari Kamis, berarti kita bakal dengerin lagu-lagu 90-an ya. Di Tuan Muda buat sore hari ini. Buat kamu yang tahun 90-an udah lahir, atau belum lahir, tapi kayaknya zaman kecil tuh dicekokin terus deh sama kakak-kakak kamu, atau mungkin sama auntie uncle gitu ya, papa mama kamu, ini lagunya enak banget deh gitu. Mereka gak ngomong apa-apa, cuman mereka muterin itu terus-terusan. Akhirnya jadi tahu deh lagu-lagu 90-an. Ini dia saatnya buat kita bisa singlong bareng nih, sahabat suara. Pasti di Tuan Muda 90-an. Buat sore ini di Suara Santai.

RRI, suara-suara warga Indonesia. Halo, sahabat suara yang baru aja join ya. Yang barusan itu ada lagunya Halmahera dengan Hayalanku. Aku aja bahkan lupa loh ada lagu sekeren itu. Maksudnya kayak, oh iya ya, ada lagu ini ya, bagus banget ya gitu. Tahun berapa itu dulu ya, dari Halmahera. Halmahera, band legend yang menurut aku keren banget sih. Halmahera, Karimata. Nah itu, jadi ada unsur-unsur etniknya biasanya ya. Terus JC gitu. Cielah, JC ya, bukan Jay-Z ya. Beda, itu urusannya sama Mbak Beyonce ya. Hayalanku. Kalau misalnya ada yang masih bingung gitu ya, pas join gitu, loh kok lagunya kayak agak mundur. Iya, kenapa lagunya bisa mundur banget tahunnya? Karena kita lagi di Tuan Muda 90-an nih, sahabat suara ya. Menyesuaikan sama umur yang siaran. Jangan lupa ya, kalau misalnya aku juga udah mulai live TikTok di @isuara.smg. Jadi bisa banget join di situ, komen-komen, kasih kabar, tuker-tukeran kabar. Karena kalau tuker-tukeran perangko itu adalah kebiasaan dan hobi anak 90-an. Hobinya apa anak 90-an? Villa Teli, tante. Oh, tempat liburan favorit kemana? Yunani. Oh, keren banget zaman dulu kalau ngisi. Namanya siapa? Angie. E, enak diajak bicara orangnya. N, nyaman deh gitu. J, jalan-jalan yuk. I, ini masih gak mau diajak jalan-jalan. Ada gak sih yang punya kebiasaan-kebiasaan kayak gitu, sahabat suara? Kita agak-agak nostalgia sama tahun 90-an nih ya. Karena kalau misalnya kamu akhir-akhir 90 mungkin ya, tahun 90-an itu dulu masih suka tukar-tukaran ngisi buku diary. Ada Gen Z sama Alpha nih. Onti kasih tahu ya, jadi ya zaman dulu tuh ada yang namanya isi buku diary kayak gitu. Nah, karena dulu itu kan belum ada bentuk digital seperti yang sekarang. Kita tuh ngisi biodata di bukunya temen. Itu biasanya ada gemboknya sih. Masalahnya ada gemboknya, ada kuncinya nggak? Itu yang kadang jadi masalah ya. Kita ngisi nama siapa, alamat, tanggal lahir, nomor telepon, rumah ya, PSTN yang ditulis. Bukan nomor handphone. Hobi. Terus kata-kata mutiara ya. Abis itu apalagi makanan minuman favorit, tempat liburan favorit, idola siapa gitu namanya ya. Selain itu apalagi yang ditulis ya, yaitu tadi biasanya kita nanti ninggalin tuh teman kita namanya siapa atau kita namanya siapa gitu, nanti kepanjangannya apa. Jangan lupa dikasih foto kita kasih ke dia. Tapi fotonya foto yang biasa ditempelin di ijazah. Jadi antara kalau enggak 3x4, 4x6 versi gedenya. Kalau misalnya mentok-mentok enggak punya, adanya yang 2x3 cm. Nah, itu ditempel. Abis itu nanti dibikin figura pakai bolpen ya. Sambil nanti biar agak-agak menarik dan bikin kita tidak terlupakan di buku diarinya dia, kita semprotin parfum. Itu 90-an banget yang kayak begitu. Nostalgianya lanjut lagi ya, berarti ya. Kalau kamu lagi pengen nostalgiaan, nah ini dia nih, ada satu lagu nih, enak banget sih. Pendek lagunya, cuman bawaannya tuh pengen nyanyi banget sih, bareng sama Mbak Christina Aguilera. Ah, Majin.

0: Tombol Caps Lock itu punya hari rayanya sendiri.
1: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
2: Gue hari Minggu sepedaan.
3: Itu sendirian tuh.
2: Sendirian.
3: Gue kaget banget ngeliat story-nya.
2: Awalnya itu gue sepedaan itu karena pengen sepedaan deh. Terus begitu keluar dari gang rumah itu gue mau belok kanan atau belok kiri ya. Gue kok mau keluar tapi mau kemana? Gue mau ke bawah atau mau ke atas? Akhirnya naik. Gue nggak tahu mau kemana. Udah naik. Terus gue kayak, aduh pengen ngopi lah. Ngopi di mana ya?
3: Oh iya.
2: Ngopi di Pikok aja yang di Ungaran. Gue buka, jebret, ternyata udah lewat 3-4 kilo gitu.
3: Jauh banget lo berarti naiknya itu. Udah hampir ke bawah itu ya berarti?
2: Enggak, belum.
3: Ada SS di sebelah kiri nggak lo lihat?
2: Tahu orang lo berarti apa-apa.
3: Udah kurang-kurang itu berarti itu, sahabat suara.
2: Gue tuh sebenarnya itu udah ingetnya itu mau Pikok itu, penandanya adalah dealer Suzuki.
3: Gue nggak terlalu ngerti itu.
2: Gak ada gue ngeliat dealer Suzuki, itu dia kenapa gue bisa bablas sampai 3 kilo. Sampai akhirnya gue lewat dealer Suzuki, kok nggak ada-ada ya. Harusnya sih ini udah, gue lihat di jam gue kan harusnya itu cuma berapa kilo lagi. Ini kenapa sampai sini? Gue lihat, iya udah lewat 3 kilo.
3: kayak kebablasan di tol Jakarta.
2: Mana lewatnya nanjak lagi.
1: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.
8: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
9: Mau tea juice? Mau.
10: Hehehe, tenang.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Yeay, ayah pulang.
7: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
7: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
7: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih, ini seekonomi kan harus hemat.
7: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
8: Lebih hemat.
9: Suatu hari di tahun 2000, seorang artis namanya Derek Arnold itu ngetik semua kalimat yang dia sampein pakai caps lock untuk nyindir orang-orang yang suka ngetik pakai huruf gede semua. Nah, dari situ, per tanggal 22 Oktober diperingati sebagai Hari Caps Lock Sedunia.

90,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Ini dia nih, ya, kata-kata yang aku pegang banget, bahwa kata orang rezeki itu gak bakal ketukar, bisa datang kapan aja dan dari siapa aja. Salah satunya ya dari Alfamidi yang bakal bagi rezeki spesial akhir tahun buat kamu. Jadi nih buat kamu para member Alfamidi, bisa banget kamu dapat kesempatan buat dapetin rezeki spesial akhir tahun dari Alfamidi ya. Caranya juga gampang, kamu tinggal belanja minimal Rp100.000 setelah diskon dan bakal dapetin 1 A-Coin. Nah, kumpulin nih minimal 5 A-Coin, terus kamu tukerin buat dapetin hadiah kece dari Alfamidi. Ada 15 paket umroh, 50 smart TV 43 inch, 50 smartwatch, dan 250 voucher shopping race senilai 500.000. Promo ini berlaku dari tanggal 1 Oktober sampai 31 Desember 2026 ya, sahabat suara. Masih panjang, tapi jangan sampai kelewatan ya. Jangan lupa juga transaksi dan programnya itu bisa dilakuin lewat aplikasi Midi Kring atau langsung di toko Alfamidi terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku ya. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

Jangan pernah pindah saluran kamu di satu jam ini, karena kamu bakal dengerin Seram, selidiki rahasia alam dan misteri.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Sekarang kita sudah masuk ke seram selidiki rahasia alam dan misteri. Rasanya udah lama ya gak ngebahas tentang sesuatu yang misterius, membingungkan. Bener gak sih, lo kok bisa, kayak mana ya. Nah kayak gitu-gitu. Oke, malam ini kita bakal bahas tentang sesuatu yang membingungkan sekaligus juga udah membingungkan, misterius, kok bisa, tapi kejadian. Mau gak percaya, saksinya ada. Gak cuma seorang, dua orang, lebih. Yaitu adalah kasus-kasus doppelganger, ya. Tentang doppelganger ini sendiri seperti apa nanti kita bakal bahas. Sebelumnya memang, tapi udah agak lama sih aku bahas tentang doppelganger juga. Cuman tentang kasus-kasus doppelganger yang membingungkan ini, kita baru bakal bahas malam ini ya. Jadi buat kamu, kalau misalnya mungkin dalam pengalamanmu keseharian pernah punya cerita juga tentang kembaran ya. Kembaran yang harusnya gak ada, kembaran yang gak eksis, tetapi ada orang yang pernah ketemu sama kamu katanya, padahal kamu gak ada di tempat itu. Boleh banget kamu share. Anyway, buat kamu yang belum join, boleh banget langsung join aja di live TikTok di @iswara.smg. Komen-komen di situ, cerita-cerita di situ boleh banget ya. Dan pastiin kamu dengerin nih kasus-kasus doppelganger yang membingungkan yang pernah ada.

Indonesia. Balik lagi kita masih di Seram, yang lagi ngebahas tentang doppelganger yang membingungkan, yang pernah terjadi. Yang pertama ini adalah salah satu kasus atau fenomena doppelganger paling aneh ya yang pernah ada di dunia. Walaupun kejadiannya sudah sangat lama, tapi sampai hari ini masih banyak orang mengingatnya, bahkan masih banyak yang mengangkat ya tentang fenomena aneh ini gitu. Dimana kalau kita ngomongin soal doppelganger-nya dulu, ya ini adalah istilah yang berasal dari bahasa Jerman. Doppel artinya ganda, ganger artinya adalah perjalan ya, bisa diartikan sebagai penampakan dari seseorang yang masih hidup. Fenomena ini seringkali diartikan sebagai penampakan kembaran misterius seseorang. Ada yang menyebutnya sebagai alter ego yang lain. Ada yang bahkan aku sempat baca di Nat Geo juga ya, disebut sebagai alter ego yang kalau seseorang sampai ketemu sama kembarannya sendiri itu seringkali dianggap sebagai sebuah pertanda buruk ya. Wow. Nah, ada beberapa kepercayaan dan juga dalam beberapa mitos dunia, doppelganger ini seringkali digambarkan sebagai kembaran jahat. Kembaran jahat yang dia ada di tempat kita tidak ada. Seseorang hidup tapi punya kembaran yang kadang muncul ada di tempat dan mereka berinteraksi sebagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang di sekeliling kita biasanya. Sampai suatu waktu nanti orang-orang yang biasanya berinteraksi sama kita tuh bilang, "Loh, kan kemarin kamu datang waktu pas lagi ada rilis ini." "Datang? Aku pulang kampung deh perasaan." "Enggak dong, kan kamu pakai baju ini. Iya dong, orang kita papasan senyum-senyuman gitu kok, gitu. Kayak gitu, guys. Ya. Dan ternyata nih konsep tentang roh ganda ya, roh ganda yang sering disebut sebagai doppelganger ini bahkan ditemukan bukan hanya di zaman-zaman sekarang aja, tapi udah dari zaman dulu banget ya. Sudah dari zaman dulu banget. Bahkan ada diangkat dalam mitologi Nordik juga ya. Kalau dalam mitologi Nordik ini doppelganger disebut sebagai Vardoger. Artinya adalah hantu ganda yang mendahului orang hidup dengan melakukan tindakan mereka sebelumnya. Dan cerita Vardoger ini bahkan juga banyak diceritakan ya dalam mitologi Nordik, dalam mitologi Breton ya. Itu juga ada, yaitu adalah doppelganger versi angko ya, personifikasi kematian. Jadi memang seringkali digambarkan sebagai pertanda buruk ya doppelganger ini. Terus juga kalau di dunia modern, mitos penduduk asli Amerika percaya bahwa ada dunia atas dan dunia bawah, di mana ada orang baik yang katanya tinggal di dunia atas, kejahatan ganda mereka itu tinggal di dunia bawah. Nah, ada nih muncul beberapa cerita modern tentang doppelganger ini, atau bahkan kemudian seringkali dijadikan inspirasi untuk sebuah novel ya, tentang koloni bawah tanah, orang-orang yang disebut hidup sebagai sebuah komunitas di bawah tanah gitu. Mereka invisible ya, maksudnya berusaha untuk tidak terlihat, tidak menonjol keberadaannya gitu. Seringkali akhirnya dijadikan sebagai inspirasi untuk kisah-kisah seperti itu. Tapi kalau ngomongin soal kasus doppelganger yang paling membingungkan dan terkenal di dunia, salah satunya adalah kasus dari Emily Sagi ya. Terjadi di tahun 1845 di sebuah sekolah khusus perempuan di Latvia. Jadi Emily ini adalah seorang guru perempuan yang mengajar di sebuah sekolah khusus perempuan. Pada waktu itu umurnya baru 32 tahun. Orangnya baik, kompeten ya. Gak ada murid-murid yang tidak mengenal dia. Ya, semua orang mengenal Emily Sagi. Dimana kejadiannya ya, secara singkat nih. Digambarkan bahwa Emily Sagi ini
punya dalam tanda kutip kembaran yang sering muncul. Munculnya di hadapan para murid dan staf sekolah, bahkan sampai mengajar loh. Jadi bukan cuman dia tuh muncul sekelebat, lewat-lewat gitu, enggak. Ya. Suatu ketika pada saat Emily itu lagi menulis di papan tulis, dengan disaksikan para murid dan staf sekolah yang pada waktu itu melihat ya, Emily lagi nulis di papan tulis. Seberani apa nih si kembaran muncul? Berani banget. Dia muncul tepat di belakangnya Emily dan menirukan setiap gerakannya tanpa memegang kapur. 13 murid waktu itu jadi saksi. Serem gak tuh? 13 orang murid pensionat Von Neuwelk menjadi saksi mata atas salah satu fenomena paling aneh di dunia, di mana mereka melihat sendiri dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Emily yang sedang mengajar, dia sedang menulis di papan tulis, ketika secara tiba-tiba muncul nih ada kembaran misterius yang plek ketiplek mukanya, bajunya, badannya, gerak-geriknya, gesturnya, berdiri persis di belakang agak nyamping, menirukan seluruh gerakan dari Emily ini, tetapi yang membedakan dia tidak memegang kapur. Dan karena itulah kasus Emily Sagi ini menjadi salah satu kasus doppelganger yang disebut paling nyata dan terkenal yang pernah terjadi di dunia. Ya. Ini bukan sekali dua kali. Dibilang sering, beberapa kali bahkan sering. Karena di kesempatan lain ada puluhan murid ya, disebut ada lebih dari 42 murid yang melihat Emily itu sedang mengawasi kelas menjahit di dalam aula. Ini kita lihat ya, setting tahunnya adalah 1845. Jadi pada waktu itu ya sekolah perempuan gitu kan. Emily ini lagi mengawasi kelas menjahit dalam aula. Sementara ada nih murid-murid lain yang juga melihat sosok Emily itu sedang di kebun di luar jendela aula. Kok bisa gitu, ya kan? Tetapi anehnya, Emily tidak pernah melihat doppelganger-nya sendiri. Cuman orang-orang di sekelilingnya atau di sekitarnya aja yang lihat penampakan itu. Gitu. Nah, tahun 1845 tentunya berbeda kondisinya dengan sekarang tahun 2026 ya, sahabat suara. Pada waktu itu, karena terlalu sering ya mungkin ya, dianggap terlalu sering kemunculan dari kembarannya ini, si doppelganger dari Emily Sagi ini, mengakibatkan para murid tuh jadi panik. Mereka ketakutan. Apakah, apa ya, ini kenapa sih gitu? Berhantukah? Padahal orangnya masih ada gitu kan. Dan kemudian para wali murid juga ikutan panik, orang tua dari anak-anak ini, yang akhirnya membuat Emily harus kehilangan pekerjaan dan berpindah-pindah tempat mengajar berkali-kali. Karena sering banget muncul fenomena seperti ini dalam hidup Emily. Kalau sekarang kira-kira masih bakal sama paniknya nggak?

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
4: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
5: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
4: Apa, Mama?
5: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
4: Wow.
5: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
4: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
5: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
6: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan go!
4: Yeay, aku juara.
5: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Malte cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
7: Dari Wings Food.
8: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good.

0: caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Inspirasi dari mitologi Irlandia tentang seorang pria licik bernama Stingy Jack atau Jack si Pelit. Dia itu berhasil berkali-kali nipu iblis biar gak masuk neraka. Sampai akhirnya si Jack ini kejebak berjalan selamanya di bumi dan iblis ngasih sebuah batu bara untuk nerangin jalannya. Gokil, iblis aja ketipu sama si Jack.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: PSSI dan Persija Jakarta mengecam keras aksi penyerangan terhadap rombongan Akademi Persib Bandung U18 di res area kilometer 360 Batang. Kedua pihak mendesak pengusutan tuntas secara hukum. PSSI menegaskan tidak ada toleransi bagi kekerasan. Sementara Persija menyampaikan empati mendalam serta mengingatkan bahwa rivalitas sepak bola hanya di lapangan. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan gambut masih menyelimuti Kalimantan hingga Oktober 2026. Warga membagikan visual asap pekat kekuningan yang mendekati pemukiman di Threads. Sementara itu, petugas intensif melakukan pemadaman bawah permukaan tanah di Banjarmasin dan Sampit, serta di Palangkaraya. ISPU menembus kategori berbahaya. Warga Semarang mengeluhkan perlintasan sebidang jalan Madukoro menuju Bandara Ahmad Yani karena aspalnya bergelombang dan rel tidak rata. Kondisi ini membahayakan pengendara roda 2 dan kendaraan berat. Menanggapi hal tersebut, PT KAI Daop 4 Semarang langsung melakukan perbaikan geometri dan aspal prasarana untuk menjaga keselamatan lalu lintas.

membingungkan, misterius gitu. Walaupun kalau misalnya kita ngomongin soal doppelganger sendiri, itu sepertinya istilah ini sudah mulai bergeser dari sesuatu yang tadi ya, bahwa katanya ada nih, kalau doppelganger itu adalah kembaran tapi gaib ya, atau kembaran dari sisi atau yang memiliki sifat bertolak belakang atau memiliki sifat jahat gitu, dari seseorang, dari eksistensi seseorang yang masih hidup gitu ya. Disebut sebagai alter ego juga. Dia ini serem. Serem kenapa? Karena sebetulnya dia nggak ada gitu, tetapi mulai bergeser menjadi, ada kan dibilang ini, satu orang tuh kayaknya minimal punya deh 7 kembaran di dunia. Mulai bergeser akhirnya dengan orang yang tidak punya hubungan darah apapun, tetapi punya kemiripan yang mirip banget gitu ya. Banyak sekarang yang menyebut seperti itu. Tapi kita sekarang lagi ngebahas tentang doppelganger yang memang pernah terjadi di dunia dan membingungkan gitu ya.

versi gimana bacanya? Bishi Shelley. Gitu kali namanya ya. Karena tulisan namanya ini nama yang bisa dibilang kalau zaman sekarang kayaknya jarang sih. Gitu. Ya. Dia adalah seorang penulis. Dia adalah seorang penulis yang memiliki dalam tanda kutip doppelganger. Ya. Wait.

Bishish Leni, dia adalah seorang penulis, ya. Dia adalah seorang penulis dan yang biasa ditulis itu adalah puisi. Terkenal di Inggris. Pada saat dia berkunjung ke Italia, dia disebut pernah bertemu dengan doppelganger-nya. Doppelganger di sini bukan seseorang yang mirip sama dia, beneran ada orangnya tapi punya identitas yang berbeda, bukan yang seperti itu, ya. Jadi pada saat dia dalam kunjungannya ke Italia, dia pernah bertemu dengan doppelganger-nya dan beberapa kali setelahnya juga dia bertemu dengan kembarannya itu. One day, kembarannya itu secara diam-diam, ya, menunjuk ke laut Mediterania. Menunjuk. Kira-kira begitu, ya. Dia menunjuk. Dan gak tahu apakah ini beneran ada hubungannya dengan si kembarannya itu. Tetapi ada hubungan atau tidak ada, ya. Apakah ini sebuah vision atau bukan, hanya kebetulan. Percy meninggal dunia sebelum ulang tahunnya yang ke-30 tahun 1822 dalam sebuah kecelakaan kapal. Dan dalam kecelakaan kapal itu, Percy dikabarkan tenggelam di laut Mediterania. Memang ya, kalau kita ngomongin soal yang namanya doppelganger itu, kalau tadi ya, kasus yang pertama Emily Sagi itu, dia tidak pernah ketemu sama kembarannya, dia gak pernah ngelihat sendiri. Karena memang dalam banyak mitos disebutkan orang yang bertemu dengan kembarannya itu berarti pertanda buruk. Selain dari Percy sendiri, ada juga seseorang lain yang diketahui pernah melihat kembarannya, yaitu adalah Ratu Elizabeth yang pertama. Ratu Elizabeth I, ya. Dia ini pada suatu hari melihat kembarannya di kamarnya sendiri. Kaget dong, ya kan? Karena yang dia lihat itu adalah dirinya yang sedang terbaring di tempat tidurnya. Dan gak lama setelah itu, sang ratu meninggal dunia di tahun 1603 di tempat tidurnya. Diduga pada waktu itu penyebab dari kematiannya adalah karena keracunan. Jadi memang menurut kepercayaan, ya, cuman pemilik dari doppelganger, yang artinya kita sendiri yang bisa melihat doppelganger kita itu. Nah, tapi ketika kita bertemu dengan doppelganger kita, itu adalah merupakan sebuah firasat buruk, katanya begitu, ya. Mudah-mudahan kalau emang benar seperti itu, ya gak ada dari kita yang pernah ketemu, ya, sama kembaran kita sendiri. Atau mungkin ya mitos adalah sebuah mitos gitu, ya. Nanti kita bakal lihat lagi kasus doppelganger yang lainnya. Karena mungkin ada di antara kamu nih, ya, sahabat suara yang pernah juga punya pengalaman kayak gini. Jadi ketemu, ngeliat, bingung, kok bisa? Kan aku di sini, kok ada di situ?

0: 90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Kita balik lagi ya, masih di Seram. Dan ini bakal jadi dua cerita terakhir tentang fenomena doppelganger yang misterius sekaligus juga membingungkan. Kali ini datangnya dari, kisahnya itu datang dari seorang penulis ya, terkenal sekali. Dia adalah Johann Wolfgang von Goethe, yang menceritakan pengalamannya bahwa dia melihat sosok dirinya sendiri pada saat dia sedang dalam sebuah perjalanan. Jadi dalam autobiografinya Poetry and Truth, Goethe itu menceritakan bahwa pada saat dia lagi menunggang kuda di jalan menuju Drusenheim, dia melihat sosok yang tampak seperti dirinya sendiri, memakai pakaian abu-abu dengan sentuhan emas. Tahu gak hal yang menarik itu apa? Karena sosok yang terlihat sangat mirip dengan dirinya itu memakai pakaian yang berbeda dari yang dia pakai pada saat itu. Mirip sih, banget, itu kayak aku deh. Tapi kok baju kita beda ya, gitu. Karena biasanya kalau misalnya katanya kalau doppelganger itu kita ketemu, dia akan seperti pantulan ya. Jadi tampilannya persis seperti kita. Tetapi cerita dari Goethe ini berbeda. Nah, bertahun-tahun kemudian, Goethe ini melewati jalan yang sama di mana dia pernah ketemu dengan doppelganger-nya itu. Tapi kali ini dia memakai pakaian yang setelah diinget-inget lagi itu mirip dengan pakaian yang pernah dia lihat pada sosok dalam tanda kutip kembarannya di masa lalu. Ini jadi kayak apa ya? Seolah-olah Goethe itu melihat dirinya di masa depan. Bisa jadi mungkin ini hanya sekedar ingatan visual ya, yang muncul lagi. Dan kebetulan mungkin terasa bermakna. Atau mungkin memang ini adalah sebuah fenomena yang sulit untuk dijelaskan. Kenapa sulit dijelaskan? Ya karena dia bukan hanya sekedar ketemu dengan sosok yang tidak seharusnya ada. Bukan sekedar melihat sosok dari dimensi yang berbeda. Tapi ini adalah sebuah kisah yang terasa seperti aku bertemu dengan diriku dari waktu yang berbeda, gitu. Dan pada saat di masa depannya, peristiwa dia ketemu dengan doppelganger itu terasa seperti deja vu. Ini unik banget sih kalau kata aku, dan bingung juga ya. Tapi sampai ditulis sama dia loh. Ada cerita yang berikutnya lagi, datangnya dari Sir George Tryon. Bisa dibilang ini adalah salah satu kisah doppelganger yang paling dramatis ya, karena melibatkan seorang perwira tinggi Angkatan Laut Inggris dan ada sejumlah tamu yang disebut menyaksikan kemunculannya gitu. Siapa sih Sir George ini? Dia adalah seorang wakil laksamana Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Jadi seseorang dengan jabatan penting ya. Menurut kisah yang kemudian beredar, pada tanggal 22 Juni tahun 1893, istrinya mengadakan acara di rumah mereka di Eaton Square, London. Di tengah acara, sosok dari Sir George ini dikabarkan berjalan melewati ruang tamu. Dia nggak bicara sama sekali. Dia tidak bicara pada siapapun dan hanya terlihat terus berjalan seolah-olah nggak menyadari keberadaan dari para tamu. Ya, jadi cuma jalan aja dia. Ada orangnya di situ, tapi tidak menyapa siapapun dan tidak berkomunikasi dengan siapapun. Masalahnya, bingung kan yang ada di rumah? Seharusnya Sir George ini tidak ada di rumahnya. Seharusnya dia sedang berada di Laut Mediterania bersama dengan armadanya. Dan pada hari yang sama, kapal perangnya HMS Victoria itu kemudian bertabrakan dengan HMS Camperdown setelah manuver armada dilakukan yang ternyata berakhir fatal. Pada saat itu, Sir George ikut tewas ketika kapalnya tenggelam. Jadi yang bikin kisahnya kemudian terkenal dan terasa membingungkan adalah karena kemunculan dari sosoknya itu dikisahkan terjadi hampir bersamaan dengan waktu kematiannya yang terjadi di tempat yang sangat jauh di Laut Mediterania. Sedangkan dia muncul di rumahnya sendiri. Seperti memberi signal. Seolah memberikan tanda untuk orang yang ada di rumah bahwa dia akan pergi. Jadi memang dalam tradisi cerita doppelganger, peristiwa seperti ini memang sering ditafsirkan sebagai penampakan seseorang pada saat menjelang ajalnya tiba. Terutama, balik lagi kayak tadi, ketika seseorang berjumpa dengan kembaran atau doppelganger-nya. Percaya gak percaya, bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Bisa jadi ini adalah sebuah kebetulan atau sesuatu yang memang sebetulnya bisa dijelaskan secara ilmiah. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin Seram buat malam ini, edisi doppelganger yang membingungkan. Terima kasih ya yang udah dengerin dari jam 4 sore tadi. Besok kita masih bakal ketemu lagi. Besok bakal ada obrolan-obrolan seru di jam 4 sore karena besok aku bakal ada tamu yang datang ke studionya Iswara ya. Dan tentunya juga nanti bakal ada Tuan Muda, bakal ada Olarasa juga ya. Jadi pastiin kamu join lagi. Habis ini nanti bakal ada yang nemenin kamu lagi gini sahabat suara barengan sama trooper yang lain. Kalau gitu Lilian Angie pamit dulu ya. Thank you banget buat Bebski Broadcast Operator buat malam hari ini. Buat sahabat suara yang mau istirahat, selamat istirahat. Yang mau makan malam, selamat menikmati makan malam kamu. Yang mau lanjut nugas atau kerja lagi, ngerjain aktivitas kamu yang lain, tetap semangat ya. Mudah-mudahan tuntas selesai dengan hasil yang maksimal. Selamat malam, bye-bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara,
1: suara warga Indonesia. Indonesia.

FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,1

0: menemukan sebuah benua yang gede di bulan Oktober. Kira-kira benua apakah itu?
1: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
2: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
1: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
2: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
3: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
0: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia.
4: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Yeay, ayah pulang.
7: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
7: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
7: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi. Jadi nggak takut kuman lagi. Ayah tahu nggak, Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
7: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
8: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Pada tanggal 12 Oktober 1492, seorang pelaut bernama Christopher Columbus untuk pertama kalinya berhasil mendarat di benua Amerika. Dan dari situlah sejarah dimulai.

0: apa ya?
1: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, Ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.

0: abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
0: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Jadi lonjakan penonton bergenre horror dan misteri di sepanjang bulan Oktober nih sahabat suara. Gak cuma di bioskop aja, tapi juga di platform streaming. Oh, jadi kangen deh pegangan tangan gara-gara kaget.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Akhirnya aku sebagai matahari yang menyinari bumi berhasil membuat warga Semarang emosi. Dengan panas yang aku berikan selama ini akan membuat semua warga Semarang mengalami panas yang ekstrim. Sarah, bagaimana kondisi warga Semarang saat ini?
3: Kondisi warga Semarang saat ini 20% mengalami emosi dan 70% masih normal.
2: Lah? Kenapa bisa begitu?
3: Terdapat 1.536 titik yang menunjukkan

cuaca di Semarang lagi panas-panasnya, jangan gampang kebawa emosi ya sahabat suara. Pastiin tubuh kamu tetap terhidrasi dengan minum air putih minimal 8 gelas sehari. Biar hati tambah adem, mending kamu dengerin lagu enak cuma di 90,2 FM Isuara Semarang, suara warga Indonesia.

para warga Indonesia. Assalamualaikum sahabat suara, selamat malam semuanya. Oh my god, I miss you so much. Peres, peres banget sih. Ya ampun, aku tuh tadi masuk ke dalam studio tercengang loh, karena layout studio Iswara Semarang nih kok kayak ada yang beda. Sofanya pindah tempat, terus ada pajangan di sini. Wah, hebat-hebat. Jujur makin cozy sih aku ngelihatnya ya sahabat suara. Jadi kayak rumah sendiri gitu. Rumah sendiri juga parah banget. But anyway, how was your day? Masih semangat dong? Ini kan udah malam, udah waktunya kamu istirahat juga. Tapi buat kamu yang sampai sekarang juga masih belum kelar kerjaannya, it's okay ya. Aku temenin kamu di sini, di nongkrong barengan sama aku, Gina Joyo. Mau kamu lagi di jalan, perjalanan pulang, mau kamu barusan aja mau berangkat, Gin. Ah, jam 8 berangkat ngapain tuh? Ya kan? Atau buat kamu yang masih kejebak di kantor dan masih terjebak di kamar kos. Aku temenin kamu ya sampai nanti jam 10 malam sahabat suara. Jangan kemana-mana. Ini dia lagu pertama yang bakal aku puterin buat kamu. This is Afghan, Langit Merah Muda. Enjoy.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Wow, di hari Kamis ini, sahabat suara. Tadi aku sih udah ngobrol-ngobrol di jalan tuh, aku ngobrol-ngobrol selama perjalanan sama papaku ya, sahabat suara. Ini sebenarnya karena ada keresahan aja gitu loh. Karena kan sebentar lagi kan aku lulus kuliah. Dan masih banyak sekali ketakutan-ketakutan yang ada di kepala aku gitu loh. Dan aku yakin anak-anak seumuran aku juga pasti merasakan ini gitu loh. Bahkan yang di atas aku pun juga merasakan hal yang sama. Di mana kita takut nanti gak bisa dapat kerja yang proper gitu ya kan. Takut nanti kena PHK tiba-tiba. Apalagi setelah dengar berita yang satu ini ya. Aku tuh baca tadi siang banget bahwa ternyata ada data baru terbaru yang nyatet sekitar 63.789 orang itu terkena PHK per bulan Januari sampai September kemarin, sahabat suara. Di tahun ini, literally angka puluhan ribu itu tuh nggak cuma statistik doang, nggak cuma data-dataan doang, nggak. Tapi beneran ada 63.000 lebih kepala dan keluarga yang sampai hari ini masih kebingungan. Lagi dan masih kebingungan mikirin besok kira-kira mau makan apa, harus cari penghasilan dari mana, bayar SPP anak gimana, beli susu anak gimana gitu loh. Bayangin ya, Jawa Barat aja itu tuh menyumbang angka tertinggi sekitar 13.044 pekerja. Terus Banten di bawahnya itu tuh sekitar 7.733 dan Jawa Timur itu ada di angka 6.154 orang yang harus kehilangan pekerjaan mereka. Sedih banget ya dengernya. Ini baru data resmi yang terdaftar lewat klaim jaminan kehilangan pekerjaan JKP. Belum lagi yang hitungan saudara-saudara kita yang kerjanya di sektor informal atau yang terkena PHK-nya itu enggak terdata sama sekali. Itu kita belum tahu, masih ada plus-plusnya lagi gitu loh. Dan keresahan ini tuh memang semakin kerasanya nyata banget ya, sahabat suara. Di kehidupan sehari-hari terutama kita sekarang udah ngerasa, ya ampun, cari duit susah banget. Cari kerjaan di masa sekarang rasanya itu udah kayak kita tuh mau ikut kompetisi yang di situ tuh kita harus bertahan hidup. Istilahnya apa sih? Itu loh yang film Korea itu loh, sahabat suara, yang Gugoma Kuchi Piat Semnida. Nah, kita kayak lagi ikut itu. Ya kan? Lupa lagi judulnya apaan sih itu. Karena memang tiap kali ada lowongan dibuka, yang ngelamar tuh bisa ribuan orang ya, berebut satu atau dua posisi aja. Bayangin, kita atu banding sejuta, sahabat suara, pusing. Istilahnya ya kita bejo-bejoan aja gitu ya bahasa Jawanya. Syarat-syarat yang diminta perusahaan pun juga semakin hari ada beberapa, walaupun tidak semua ya, tidak semua seperti ini, tapi kita tahulah klasifikasinya banyak banget yang enggak make sense. Aku ngerasanya sih kayak gitu. Butuh pengalaman bertahun-tahun, kualifikasi serba bisa, tapi nawar gajinya juga bisa tuh. Bikin ngelus dada banget. Kebayang enggak sih butuh karyawan yang punya pengalaman bertahun-tahun. Sedangkan kita yang benar-benar fresh graduate gimana dong? Iya kan, kita yang barusan aja lulus gimana? Masa sampai gak punya kesempatan untuk bekerja gitu? Belum lagi ada godaan bayang-bayang batasan umur. Iya kan, yang bikin anak-anak fresh graduate atau mereka yang usianya di atas 25 tahun semakin itu, semakin susah lagi untuk sekedar at least dipanggil lah untuk interview pertama mereka. Iya gak? Setuju kan? Udah dapat kerjaannya susah setengah mati, yang makin bikin pusingnya lagi nyari duit sendiri tuh juga semakin kesini. Allahu Akbar. Allah, bener-bener susah banget. Aku tuh ngerasanya kayak gitu, sahabat suara. Apalagi ibuku itu kan bekerjanya kan di bidang makanan juga gitu loh. Jadi tuh tahu banget semua. Apa ya, kalau aku bisa bilang semua harga kebutuhan pokok itu tuh sekarang naik banget. Naik banget. Dari mulai bahan makanan harian, belum lagi bayar listrik ya kan.
buat yang ngekos, buat yang ngontrak, bayar kontrakan juga sekarang nauzubillahi min dalik gitu. Ampe biaya transportasi, kita tahu sendiri bensin kayak gimana ya kan. Buat kerja, mana motor tuh boros, kita tiap hari naik motor, jangankan bensin, asupan untuk diri kita sendiri aja kita tuh masih susah banget gitu loh. Uang 50, uang 100 ribu tuh dulu ngerasanya tuh aku nggak kayak masih banyak banget nih 100 ribu. Sekarang dapat 100 ribu kayaknya, hah, kok udah hilang? Beli bensin segini, nanti makan segini, nanti beli pulsa gimana, kayak gitu ya kan. Buat belanja di supermarket menurut aku dengan 100 ribu itu udah, itu udah mepet banget sahabat suara. Kayak disempet-sempetin lah, dibisa-bisain gitu. Dan fenomena ini bikin banyak orang akhirnya kejebak di rasa cemas yang berkepanjangan karena income stabilnya juga gak ada. Tapi pengeluaran rutinnya tetap gacor banget, jalan terus, gak ada kompromi setiap bulannya. Gak turun, naik, iya. Kondisi kayak gini akhirnya gak bikin mental masyarakat kita nih akhirnya semakin anxious sendiri, semakin rapuh sendiri gitu ya. Dan capeknya luar biasa juga. Tiap bangun tidur ngerasa semangat tidak, ngerasa seger enggak, ngerasa cemas, ngerasa overthinking, iya banget. Nyoba deh akhirnya muter otak. Banyak orang akhirnya kepaksa kayak gitu sahabat suara. Nyoba deh jualan online, affiliate gitu ya, nawarin kerjaan serabutan, sampai nurunin ekspektasi setinggi-tingginya. Asal ada pemasukan yang masuk akal lah buat nambel kebutuhan sehari-hari. At least kalau yang tinggal sendiri gitu ya, untuk yang masih hidup sendiri ya paling enggak aku bisa makan gitu. Lah kalau yang udah berkeluarga, yang penting kan anaknya dulu, ya kan? Sampai banyak banget orang tua yang akhirnya sekarang jatuh sakit sahabat suara. Tapi memang realita pahit ini kalau dipikir-pikir nyeseknya itu luar biasa gitu ya. Ya tapi gimana lagi? Ini memang the realnya gitu. Gambaran nyatanya betapa perjuangan orang-orang di sekitar kita untuk sekedar bertahan hidup di era sekarang itu tuh bener-bener membutuhkan kerja keras, membutuhkan effort yang luar biasa. Jadi gak ada tuh yang namanya ya, gak ada lagi yang namanya kita bisa foya-foya. Untuk sekarang kayaknya mikirnya kira-kira kita bisa ya besok makan apa gitu.

0: sebuah benua yang gede di bulan Oktober. Kira-kira benua apakah itu? Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pa. Yeay.
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
4: Tapi jadi kotor, Pa.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

waktunya perhatiin kesehatan sendi kamu, sahabat suara. Dan dengerin talk show kita bareng SMC Tlogorejo Semarang. Biar olahraga kamu tetap produktif dan sendi gak dramatis, kamu wajib dengerin obrolan kita dan konsultasi langsung bareng Dr. Reza Setiawan, spesialis ortopedi SMC Tlogorejo Semarang. Kita bakal bahas gimana caranya tetap produktif olahraga, menjaga kesehatan sendi, sampai tips biar bisa terus aktif tanpa mengabaikan kesehatan lutut dan pinggul. Kamu bisa dengerin talk show kita bareng SMC Tlogorejo Semarang hari Jumat 16 Oktober 2026 jam 9 sampai 10 pagi, cuma di 90,2 FM Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Hai hai Citylingers. Sudah punya plan mau pergi kemana nih setelah ini? Kalau misalkan nih kamu udah punya plan dan berangkatnya itu dari kota Semarang, sekarang kayaknya udah saatnya sih kamu pilih perjalanan kamu itu bersama Citylink. Ada banyak banget pilihan destinasi dengan harga mulai dari 700 ribuan. Ini ekonomi worth it banget ya sahabat suara ya. Mau bisnis trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru juga bisa banget. Tinggal kamu pilih aja destinasinya ya, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang udah jadi member Link Miles nih, jangan lupa pesan langsung melalui website ya atau aplikasi Citylink, karena itu bisa mendapatkan gratis bagasi sampai 20 kg. Praktis banget kan sahabat suara. Semuanya bisa kamu lakukan deh pokoknya langsung dari website dan aplikasi Citylink. No ribet-ribet. Jadi gimana? Udah siap nentuin perjalanan berikutnya? Harus siap dong.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Buat kamu yang punya ide menarik dan suka nulis, kamu wajib banget buat ikutan event kolaborasi muda National Essay Competition 2026. Kolaborasi muda bakal bikin kompetisi essay dengan tema Write Beyond Limits yang terbuka buat siswa SMA, SMK, dan MA seluruh Indonesia. Selain ngasah kemampuan menulis dan berpikir kritis, kamu juga bakal dapat kesempatan buat menangin berbagai hadiah menarik. Ada uang pembinaan, e-sertifikat, webinar, dan masih banyak lagi. Pendaftaran National Essay Competition udah dibuka dari tanggal 9 sampai 30 Oktober 2026. Untuk informasi pendaftaran, kamu bisa lihat di Instagram @kolaborasimuda.

0: kontraktor dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum. Temukan calon mitra melalui bisnis matching dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradeexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Depindo Multi Adiswasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara.
3: Suara warga Indonesia.

kita, sahabat suara. Barusan aja aku puterin buat kamu. Dan kita masih lanjut lagi ngobrol-ngobrolin soal pekerjaan nih. Ya ampun, sulit rasanya ya di kondisi yang memang serba pelit ini. Aku sih kalau bisa bilang serba pelit ya, karena kita mau gak mau kita harus mulai mikir-mikir lagi mana yang memang benar-benar prioritas, mana yang benar-benar kayaknya kita cuma pengen-pengenan aja gitu, FOMO-FOMO-an aja gitu ya kan. Ini semua kondisi tuh makin diperparah sama ekspektasi lingkungan dan media sosial sih yang menurut aku. Karena kan sering banget ya, media sosial tuh bikin kita makin kepalanya kayak mau pecah gitu loh dengan standar-standarnya yang semakin hari semakin dar-dar-dar, ya gak sih? Di satu sisi, kita tuh disuruh untuk tetap keep positive, ya kan? Kita harus kreatif, nyari peluang sana-sini, istilahnya apa? Kita ngepot sana-ngepot sini, sahabat suara, sampai lecet-lecet. Tapi di sisi lain, realita di lapangan tuh benar-benar nggak bisa dipungkiri, nggak memadai juga gitu. Serba terbatas ya kan, beban moral, beban mental, kayak rasa gagal. Kalau ada rasa gagal gitu tuh rasanya semakin nyesel gitu loh. Akhirnya standar hidup kita benar-benar naik karena ngikutin standar hidup orang lain, atau mungkin itu tuntutan untuk tetap kelihatan stay afloat di mata keluarga. Padahal dibalik itu semua ada perjuangan yang berdarah-darah banget cuma untuk memastikan kalau dapur itu tetap bisa ngepul, ya kan? Tagihan bulanan gak nunggak yang terlampau jauh, semuanya tercover dengan aman. Jadi banyak juga yang akhirnya harus ngerela-relain kerja di bawah kualifikasi mereka atau kerja dengan upah yang jauh di bawah standar layak gitu ya, demi bisa bertahan hidup. Itu tadi yang sempat aku obrolin barengan sama papaku. Kayaknya semua orang sekarang lagi mati-matian untuk bertahan demi dirinya dan juga keluarganya gitu loh. Daripada resign terus habis itu gak dapat pemasukan yang stabil, akhirnya betah gak betah di kantor itu ya dipetah-betahin. Setoksik-toksiknya atasannya ya betah-betahin aja. Gak ada lagi istilah work-life balance untuk sekarang. Ngejar karir impian gak ada deh kayaknya. Yang penting sekarang gimana sih caranya hari ini gue ada uang masuk buat susu anak, buat bayar kontrakan, atau at least buat makan aja deh 2 kali sehari gitu loh. Dan situasi serba kepepet ini akhirnya ngebuat banyak pekerja gitu ya, akhirnya terpaksa untuk menelan mentah-mentah perlakuan kurang

profesional di kantornya. Karena tahu betul di luaran sana tuh ada ribuan orang yang antri siap menggantikan posisi mereka kapanpun gitu loh. Dan keresahan ini memang terjadi very massive, masal banget. Ini bisa jadi cerminan juga kalau ternyata pasar tenaga kerja kita tuh lagi ada di fase yang benar-benar bawah banget, sahabat suara. Kerasanya berat banget, apalagi di tahun 2026 ini gitu loh. Dimana banyak isu yang terjadi, banyak bencana juga yang terjadi gitu ya kan. Jadi memang gelombang pemutusan hubungan kerja yang meluas dari Pulau Jawa sampai pulai sampai wilayah-wilayah lainnya, itu tuh nunjukin kalau badai ekonomi ini tuh kerasa di hampir semua sektor gitu ya. Rasa aman yang dulunya didapat dari titel karyawan tetap, sekarang rasanya kayak udah menakutkan gitu loh. Karena kapan aja namanya bisa masuk ke dalam daftar efisiensi perusahaan, ya kan? Dan kenyataan pahit ini memang akhirnya maksa semua orang untuk hidup di mode survival, mode yang selalu jaga-jaga. Kalau-kalau situasinya ternyata semakin buruk, kira-kira gue harus ngapain ya habis ini, kayak gitu loh sahabat suara. Jadi buat kamu yang hari ini masih berjuang keras di tengah situasi yang serba sulit kayak sekarang, entah yang lagi muter otak buat nyari tambah-tambahan penghasilan, atau yang sampai sekarang jarinya masih pegel ngirimin CV-CV tiap malam, ingat, kamu itu gak sendirian kok. Jalanin ini semua, kita bareng-bareng bisa keluar dari istilahnya apa ya, dari neraka ini ya sahabat suara ya. Perjuangan kamu untuk bertahan hidup hari demi hari di tengah kondisi yang sampai sekarang juga belum baik-baik saja, itu tuh bentuk keberanian yang luar biasa. Aku salut banget buat kamu yang sampai sekarang masih bisa untuk berdiri di kakinya sendiri. Tetap saling jaga semuanya. Jaga kesehatan mentalnya, jaga kesehatan fisik kamu, badan kamu. Saling rangkul, saling bantu antar sesama. Karena di situasi yang sangat berat ini, yang seberat ini, dukungan moral dan dukungan moral dan solidaritas dari orang-orang sekitar itu tuh salah satu bahan bakar utama untuk kita akhirnya bisa terus jalan, bisa terus maju, dan bisa terus bertahan. Jadi buat sekarang kita sama-sama survive ya di era ini.

Suara aku udah mulai live ya di TikToknya Iswara Semarang nih, boleh aja langsung kita ngobrol-ngobrol di sini. Kalau di radio berapa poin berapa kak? Di radio itu 90,2 ya kita ya. Langsung aja dengerin di sini karena ini ada berita yang wow sekali sahabat Suara. Setelah berita yang tadi itu kan mengejutkannya agak sedih, kalau ini mengejutkannya kayak finally gitu. Kita tahu dong, Ince Syahrini maju mundur cantik, cantik. Itu kan barusan aja comeback ya setelah beliau tuh 7 tahun hiatus, asik. Udah kayak apa? Udah kayak ini, idol Korea. Idol Korea itu biasanya namanya hiatus ya sahabat Suara ya. Setelah fokus menjadi istri dan juga ibu, istri untuk Reino Barak dan juga ibu untuk Princess, aku kurang tahu namanya siapa ya, karena private banget kehidupannya beliau ini. Salut-salut deh. Sekarang akhirnya balik lagi nih ke dunia hiburan. Barusan ngerilis single terbaru judulnya Nomero Uno. Kau yang utama maksud aku ya. Ada berita mengejutkan lagi nih. Aku sih kaget ya, karena Syahrini itu sudah siap kembali menyapa para penggemar ya. Aku lah salah satunya. Aku tuh hafal loh. Bagai bunga, bunga, bunga, bunga, kiss, kiss, kiss, kiss from Italy, Roma. Udahlah aku malu lah, kadang tuh pak di budeku tuh nonton live gitu loh sahabat Suara. Atau kadang tuh mereka tuh dengerin dari mobil. Jadinya tuh ntar direkam, habis itu dikirimin di ini, grup keluarga. Akunya beban. Yang bener-bener aja lah ya sekarang, ini beneran nih. Jadi beliau itu akan mengadakan konser tunggal dengan tajuk Aku Kembali. Bener-bener ini mah literally Syahrini banget. Dari titelnya aja Aku Kembali. Aku Kembali Live in Concert yang dijadwalkan itu akan berlangsung di 1 Desember 2026 di Tenis Indoor Senayan Jakarta sahabat Suara. Dan kabar ini juga langsung jadi sorotan setelah harga tiket di kategori termahal itu diumumin sampai menyentuh angka 35 juta. Udah dapat motorku satu, itu yang pertama ya. Dapat motorku satu, udah apa? Udah dapat apa? Udah dapat bergendi-bergendi itu loh. Bergendi viral, udah dapat. Itu yang pertama. 35 juta nonton Syahrini, worth it gak sih sebenarnya sahabat Suara? Tapi kalau aku lihat cuplikan-cuplikan konsernya emang seasik itu sih. Dan berdasarkan informasi yang dipublikasikan sejumlah media, konser ini tuh juga jadi tanda kembalinya Syahrini menggelar konser tunggal setelah sekitar 7 tahun vakum itu tadi ya, dari panggung konser solonya dan juga dari sorotan media. Untuk upload-upload di Instagram juga beliau jarang-jarang banget gitu ya kan. Dan tiket konser ini tuh dibagi jadi 8 kategori sebenarnya sahabat Suara. Aku bacain kategorinya satu-satu ya. Ini harus bener-bener nih, harus pakai apa, intonasi yang jelas. Mulai dari gubrak-gubrak itu ya. Di kategori gubrak-gubrak itu tuh harganya Rp500.000. Kau yang utama, nah itu harganya 35 juta. Tapi sistemnya RSVP gitu. Ada juga kategori lain seperti kategori seperti itu. Beneran, kategorinya seperti itu. Itu harganya Rp750.000. Membahana itu 1,5 juta. Cetar itu 2,5 juta dan manja itu di 3,5 juta. Habis itu ada lagi nih, sesuatu itu di 5 juta sahabat Suara, dan terpampang nyata itu menyentuh Rp15 juta. Harga yang diumumin belum termasuk pajak ya. Belum lagi biaya-biaya tambahan plus-plus-plusnya belum. Sampai calon penonton tuh harus memeriksa ketentuan dan pembelian juga lewat kanal resmi penyelenggara dari konser Aku Kembali Live in Concert ini sahabat Suara, by Ince Syahrini. Jujur aku waktu ngebaca beritanya langsung kayak
worldwide. 35 juta. Ntar dapat apa aja gitu benefitnya. Tapi ternyata setelah aku searching-searching lagi, tiketnya Syahrini itu belum seberapa, sahabat suara. Kalau kamu ngelihat tiket Syahrini aja udah menjerit, habis ini kamu pasti akan lebih menjerit. Mungkin dengkul sampai kepleset-pleset. Mungkin dengkul kamu juga bakalan lemes. Karena habis ini aku bakal kasih tahu beberapa konser yang harganya itu luar biasa fantastis, melebihi konsernya Syahrini. Kira-kira siapa aja? Penasaran kan? Makanya tune in terus di 90,2 FM Isuara, suara warga Indonesia.

0: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah tahu gak, Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih, ini seekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?

0: Barefoot.
1: Terinspirasi dari mitologi Irlandia tentang seorang pria licik bernama Stingy Jack atau Jack si Pelit. Dia itu berhasil berkali-kali nipu iblis biar gak masuk neraka. Sampai akhirnya si Jack ini kejebak berjalan selamanya di bumi dan iblis ngasih sebuah batu bara untuk nerangin jalannya. Gokil, iblis aja ketipu sama si Jack.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, aku masih ngobrol asik banget di live TikToknya Isuara Semarang. Seneng deh, walaupun pembahasannya ngalor ngidul ya, tapi aku suka banget di sini. Dan kita masih ngebahas soal konser-konser termahal yang ada di dunia ini. Aku masih gak make sense aja. Sebenarnya aku tuh bukan anak yang terlalu suka nonton konser gitu loh. Karena yang pertama, aku tuh suka gak nyaman sama crowd yang terlalu dempet-dempetan kayak gitu. Apalagi kalau misalkan aku bisa mencium aroma dari person-personnya ini loh. Kadang tuh aku pengen aku giniin, wes minggir kabeh, kasih aku jalan kayak gitu loh. Biarkan aku aja yang nonton, kamu-kamu sana sudah. Tapi kan gak bisa ya. Tapi juga setelah beberapa kali akhirnya aku dapat kesempatan nonton konser dari kantor, ya sometimes ada rasa enjoynya gitu. Tapi juga gak menutup kemungkinan aku tetap pengen-pengen cepet pulang. Pengen cepet-cepet pulang. Apalagi kalau misalkan tiketnya udah mahal banget, udah pasti aku kayaknya gak usah aja deh, di rumah aja deh, lihat dari YouTube kan bisa. Buat aku manusia mendang-mending, ya Allah, mending aku tuku juara mas. Masih itu istilahnya kayak gitu ya sahabat suara. Tapi ternyata ada loh orang-orang yang rela mengeluarkan duit ratusan juta untuk nonton konser. Ini nih ada nih, ada The Miss Carter Show World Tour, the one and only Beyonce, sahabat suara. Tiket konser termahal di dunia yang pertama itu konsernya Beyonce yang bertujuk Miss Carter Show World Tour. Jadi ini konser tour dunia yang diadainnya itu dari 15 April 2013 sampai 27 Maret 2014, sahabat suara. Yang terdiri dari 132 pertunjukan di berbagai kota di seluruh dunia. Rata-rata tiket konsernya ini tuh ada di $700 US atau sekitar 10,3 juta di kurs rupiahnya tuh 14.000 waktu ini. Coba kita cek ya kalau sekarang berapa sahabat suara. 700 berapa rupiah? Berarti kalau sekarang itu sekitar 12 juta 500 rupiah sahabat suara. Mending tak buat nyicil beli motor. Motornya Maura, motornya adekku. Nonton kayak gini, tapi ya memang sih Queen Beyonce, thank you Beyonce. Ya biar aman aja jiwanya. Thank you Beyonce. Tapi memang sih kalau dengan suaranya beliau yang dar-dar-dor dan suaranya yang maha dahsyat sih, mungkin untuk beberapa orang dengan legowo ya mengeluarkan 12 juta setengahnya mereka. And then ada Tyler the Creator, Made in America 2022. Ini jadi konser dengan tiket termahal di dunia berikutnya. Festivalnya itu menampilkan Tyler, Bad Bunny, Pusha T, terus ada di beberapa apa namanya? Mau ngomong apa sih? Musisi. Astagfirullahalazim. Beberapa musisi di Philadelphia dan Pennsylvania di 3 September 2022, sahabat suara ya. Tyler the Creator ini tuh rapper, dia juga produser yang memulai debut albumnya itu di 2011. Judulnya itu Goblin, dan Tyler itu juga salah satu pendiri Odd Future Gang Kill Them All. Itu adalah kolektif, suatu kolektif musik gitu yang base-nya itu di LA, sahabat suara. Dan tiket dari konser Tyler the Creator Made in America 22 ini dijual dengan harga, coba kita cek ya, untuk kurs sekarang $835 US, itu tuh sekitar 14.900.000 rupiah, hampir 15 juta kan. Bener, kalau itu aku udah hampir 2 semester kuliah kebayar, jujur bener. 12,5 bisa buat UKT 2 semester kak, bener banget, jujur kalau aku mah mau banget. Aku mah kayak gini gak usah siaran, kalau kayak gitu doang langsung aja, bayarin aja lah, bayarin semesterku ini ya. And then, the next one itu siapa sih yang gak tahu yang satu ini? Gaga, ulala, rama, rama,
Lady Gaga, salah satu konser Lady Gaga yang bertajuk Las Vegas Residency. Ini tuh jadi konser dengan tiket termahal di dunia. Karena tiket konsernya aja tuh pada saat itu sekitar $900 US. Yang di tahun itu tuh berarti sekitar 13,3 juta rupiah sahabat suara. Kalau sekarang berarti sekitar 16 juta 100 ish lah. Sekitar segitu ya, 16 juta dapat IP. Aduh, masih ada beberapa lagi sahabat suara yang fantastis banget pastinya ya, yang habis ini bakalan aku kasih tahu ke kamu. Jadi jangan kemana-mana, tune in terus di sini barengan sama aku, Gina Joyo.

0: peneliti lahir. Dan peneliti ini berhasil menyelamatkan jutaan anak lewat vaksin yang dia ciptakan. Siapakah peneliti itu?
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi kamu.

Ra, ini aku masih mau lanjutin lagi beberapa konser termahal di dunia ya. Langsung aja deh karena waktunya udah mepet juga. Ini dia Elton John. Ini adalah tour musiknya Elton John yang bertajuk Farewell Yellow Brick Road yang diadain sejak tahun 2022 sampai 2023 Juli, sahabat suara ya. Ini jadi tiket konser termahal di dunia, urutan kedua. Nama turnya itu diambil dari nama albumnya Elton John sendiri yang namanya adalah Goodbye Yellow Brick Road yang dirilis di tahun 1973. It was a long time ago. Mama papaku masih balita, sahabat suara ya. Harga tiket turnya ini tuh mulai dari 1.900 sampai 4.500 dolar US. Menurut aku ini keterlaluan mahalnya gitu loh. Kalau dirupiahin dengan kurs dolar yang sekarang, itu tuh sekitar 34 juta sampai 80 juta, kurang lebih segituan, sahabat suara. Di tahun 2022 itu harganya tuh masih 28 sampai 66. Wow. Tetap aja bergendi dapat 2, 2 plus-plus tuh, sahabat suara. Terus yang terakhir, di urutan pertama tiket konser termahal di dunia itu diraih oleh konsernya Led Zeppelin. Ini bertajuknya Ahmed Ertegun. Correct me if I'm wrong, sahabat suara ya. Ini tribute concert yang dijual seharga 14 ribu dolar US. Oh my god, atau pada saat itu setara di 207,5 juta rupiah. Yang sekarang itu berarti kalau dirupiahin dengan kurs yang sekarang itu di 71. Wow. Oh my god, ini mahal banget. Lah, kok sampai 200 juta sih? Enggak tahu, ini tuh masih sekitar 400 kali ya, dimaksudnya 400 ribu US dollar. Itu tuh sekitar 7 miliar, sahabat suara. Ampunan. Kalau menurut, 14 ribu, Allahu Akbar. Aku pikir 4 ribu. 4 ribu mah murah banget. Maksudnya murah, maksudnya yang sampai ratusan gitu. Kok beda banget aku bilang murah ya. Berarti kalau sekarang itu sekitar 251 juta rupiah. Dulu di zaman itu tuh sekitar 207, sahabat suara, itu di tahun 2007. Memang benar-benar di tahun 2007 London itu tuh jadi tuan rumah konser amal untuk menghormati Ahmed Ertegun itu tadi. Dia adalah seorang eksekutif terkenal dunia yang kerjasama barengan sama grup musik terkenal. Dan konser amal ini menampilkan penampilan utamanya itu Led Zeppelin ini. Pada saat itu semua penggemar musik rock klasik akhirnya mulai berebut-rebut buat mendapatkan tiket konser ini. Dan konser ini cuma menyediakan kurang lebih itu malah kurang dari 20 ribu tiket, tidak lebih. Sedangkan peminatnya itu mencapai 1 juta orang lebih, sahabat suara. Karena pada saat itu Led Zeppelin itu juga melelang 3 tiket untuk kebutuhan amal dengan harga pembuka itu sebesar 10 ribu dolar US atau sekitar ya 140 sekian juta rupiah ya. Tetap aja mahal sih kalau menurut aku. Wah, 80 juta dapat 4 bit itu. 251 juta udah dapat Brio cash lagi. Aduh, pilih warna tinggalan ya, sahabat suara. Tapi kalau menurut kamu sendiri gimana, sahabat suara? Apakah dengan harga tiket yang segitu untuk menonton idola kamu itu tuh worth it atau tidak gitu loh? Menurut aku intinya ekonomi sih, kalau sekarang bisa disimpan dulu aja duitnya. Karena siapa tahu kita kan butuh dana darurat dan segala macamnya ya. Tapi kalau ternyata kamu itu udah financial freedom, udah financial independent, ya monggo, silahkan foya-foyakan semua kekayaan dan uang kamu. Tapi jangan lupa sodakohnya. Waduh, gak kerasa ya, sahabat suara, ini udah jam 10 lebih 8 aja nih. Terima kasih banyak buat kamu yang udah mendengarkan siaran aku.
Thank you so much loh. Aku beneran ngerasa seneng dan merasa spesial kalau misalkan ditontonin sama kamu. Aku mah gak peres, ini beneran. Thank you so much ya buat kamu yang udah dengerin siaran aku. Aduh, gubrak-gubrak jeng-jeng-jeng banget deh ini deh HP-nya. Terima kasih ya buat kamu yang udah dengerin siaran aku. Dari tadi jam berapa? Jam bret. Dari tadi jam 8 sampai sekarang jam 10. Terima kasih juga buat kamu yang udah nontonin live aku di TikToknya Iswara, di @iswara.smg. Thank you so much. Terima kasih banyak Mas Bebe udah bantuin siaran aku hari ini. Sahabat Suara, kita masih bakalan ketemu lagi besok di hari Jumat di nongkrong bareng di jam yang sama, jam 8. Aku bakalan pesanku mah gak bakalan berubah-ubah. Pesanku tetap sama. Jaga kesehatan, makan yang banyak, karena kesehatan kamu itu yang paling penting. Gina Joyo signing out, sahabat Suara. Terima kasih banyak semuanya ya. Semoga harimu berjalan menyenangkan. Semangat untuk besok. Bye, love you, love you, love you.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Eswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Eswara, suara warga Indonesia.

0: sebelum adanya WiFi, Google, dan sosmed, kamu tahu nggak sih kalau dulu ternyata nih internet adalah sebuah proyek militer. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked lips special

0: caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scentnya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Hai, it's Yuriko Angeline.
5: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget.

setiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Sebuah proyek militer Amerika Serikat bernama ARPANET, fondasi pertama dari internet modern, ditemukan nih. Seorang mahasiswa riset nyoba ngirim pesan digital pertama dari sebuah komputer di Stanford Research Institute yang jaraknya ratusan kilometer. Wah, keren banget ya.

0: 101 FM Iswara Palembang dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Akhirnya, aku sebagai matahari yang menyinari bumi berhasil membuat warga Semarang emosi. Dengan panas yang aku berikan selama ini akan membuat semua warga Semarang mengalami panas yang ekstrim. Sarah, bagaimana kondisi warga Semarang saat ini?
2: Kondisi warga Semarang saat ini 20% mengalami emosi dan 70% masih normal.
1: Lah? Kenapa bisa begitu?
2: Terdapat 1.536 titik yang menjadi

0: cuaca di Semarang lagi panas-panasnya, jangan gampang kebawa emosi ya sahabat suara. Pastiin tubuh kamu tetap terhidrasi dengan minum air putih minimal 8 gelas sehari. Biar hati tambah adem, mending kamu dengerin lagu enak cuma di 90,2 FM Isuara Semarang, suara warga Indonesia.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: dan sosmed, kamu tahu nggak sih kalau dulu ternyata nih internet adalah sebuah proyek militer.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan go!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wingsfoot.
6: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
7: Kemarin itu buka di thread itu banyak banget tiba-tiba yang nge-share.
8: Soal apa?
7: Side job, apa semuanya gitu.
8: Side job ya? Apa yang bisa gue lakuin ya?
7: Soalnya buat kita semuanya itu seperti side job. Buat kita itu main job. Sekarang gue tanya, MC,
8: main job.
7: Siaran,
8: main job.
7: VO, ya hitungannya main job juga main karena kan ya kita bergeraknya di bidang itu.
8: Benar.
7: Side jobnya apa gue tanya?
8: Apa gue ya? Sepedaan hobi.
7: Gue apa ya? Side job gue ya? Hantar anak lah.
8: Sahabat suara pada punya side job nggak sih? In this economy, hustle-nya kalian apa?
7: Iya. Gue pake kalian 20 ribu.
8: 2 ribu? 20 ribu.
7: Gue kalau sama anak baru sih gue suruhnya 20 ribu.
8: Itu 18 nya jadi kopi kemenangan.
7: Itu side job gue tuh dulu itu.
8: Pemalak.
6: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
10: Mau tijus! Mau!
9: Tenang anak-anak.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepat.

0: proyek militer Amerika Serikat bernama ARPANET, fondasi pertama dari internet modern, ditemukan nih. Seorang mahasiswa riset nyoba ngirim pesan digital pertama dari sebuah komputer di Stanford Research Institute yang jaraknya ratusan kilometer. Wah, keren banget ya.
1: Memainkan musik pilihanmu.

0: alami. Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scentnya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Tanggal 4 Oktober 1957, Uni Soviet berhasil meluncurkan Sputnik 1, satelit buatan pertama di dunia yang berhasil mengorbit bumi. Peristiwa ini memicu dimulainya space race antara Uni Soviet dan Amerika Serikat selama era Perang Dingin loh.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 101 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: merayakan waktu Halloween, tapi asal-usulnya kira-kira dari mana ya?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah tahu gak, Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih, ini seekonomi kan harus hemat.
1: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
5: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Jack atau Jack si Pelit. Dia itu berhasil berkali-kali nipu iblis biar gak masuk neraka. Sampai akhirnya si Jack ini kejebak berjalan selamanya di bumi dan iblis ngasih sebuah batu bara untuk nerangin jalannya. Gokil, iblis aja ketipu sama si Jack.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Antrean BBM masih terjadi di Bali meski pasokan tambahan tiba. Kementerian ESDM memproyeksikan situasi kondusif paling lambat hari Kamis. Gubernur Wayan Koster menjamin stok aman untuk 2 pekan ke depan. Sementara itu, Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri meminta maaf dan menjelaskan adanya kendala teknis dalam proses bongkar muat kapal. KPK menahan 5 tersangka korupsi pengadaan barang jasa di BNPB, termasuk Bima Setiawan yang merupakan adik kepala BNPB. Ketua KPK Setio Budianto menegaskan penegakan hukum ini objektif. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, tim penyidik mengamankan barang bukti berupa emas serta uang tunai sekitar 1,4 miliar rupiah. DPU mengejar target perampungan pengerukan 5 sungai akhir bulan ini, termasuk Sungai Seringin dan Sodor. Proyek ini bertujuan memperlancar aliran air menuju polder atau waduk. Selain normalisasi sungai, DPU juga melakukan perbaikan dan pergantian saluran drainase di beberapa titik jalan seperti Jalan Pemuda dan Jalan Gajah.

0: Oktober nih. Kamu tahu nggak?
1: Buat kamu yang sendinya udah mulai bunyi krek krek waktu olahraga, ini waktunya perhatiin kesehatan sendi kamu, sahabat suara, dan dengerin talk show kita bareng SMC Tlogorejo Semarang. Biar olahraga kamu tetap produktif dan sendi nggak dramatis, kamu wajib dengerin obrolan kita dan konsultasi langsung bareng Dr. Reza Setiawan, spesialis ortopedi SMC Tlogorejo Semarang. Kita bakal bahas gimana caranya tetap produktif olahraga, menjaga kesehatan sendi, sampai tips biar bisa terus aktif tanpa mengabaikan kesehatan lutut dan pinggul. Kamu bisa dengerin talk show kita bareng SMC Tlogorejo Semarang hari Jumat 16 Oktober 2026. Jam 9 sampai 10 pagi, cuma di 90,2 FM Suara Semarang, suara warga Indonesia.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
0: Bulan Oktober punya sebutan khusus yaitu Hunter's Moon atau Bulan Pemburu. Secara tradisional, ini adalah waktu buat para pemburu bersiap-siap menghadapi musim dingin.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.